0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Sri Cakra, semangat dalam beraktivitas, semangat dalam menjalankan tugas-tugas di hari Minggu pagi ini tadi. Yang hendak bepergian, kalau bisa berangkat lebih awal agar tidak terjebak kemacetan di siang hari dan sore hari, karena identiknya kalau Minggu itu malas untuk berangkat pagi, siang dan sore menjadi sebuah solusi ya kan, tetapi pagi itu lebih lancar ya lalu lintasnya. Dan ketika Anda menjalankan aktivitas di pagi hari, Anda memiliki banyak waktu luang di siang hari dan juga sore harinya. Bayangkan kalau pengen ke pantai, berangkatnya agak siangan, nyampe sana sore. Tapi kalau Anda sudah berangkat sejak pagi, nyampe sana siang, waktu siang dan sore itu bisa digunakan untuk menikmati lokasi. Rencanakan perjalanan Anda dengan baik, tanyakan untuk jalur yang mungkin padat ataupun lancar di mana ke gatekeeper kami ya. Dan untuk update-nya bisa lewat 0852 9010 61. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat, kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Update informasi ke Danti.
1: Pagi hari ini kita juga disapa Ibu Inung ya, Reja Songanji. Waalaikumsalam, selamat pagi, sugeng injing Ibu. Dari desa Talang, Reja Songanjuk. Cuacanya sudah mulai cerah, Iis.
0: Okay.
1: Lalu lintasnya ramai, lancar, roda dua ini ya. Kebetulan pas hari pasaran Kliwon. Ini pasar Kliwon kah di Rejoso, Ibu? Mau request lagu Mungkinkah dari Kris Biantoro. Ya, Ibu Inung mohon waktu ya. Nanti akan kami sambungkan dengan Mbak Iis ya untuk info request lagunya. Kemudian Bapak Riono ini juga menambahkan, ini meskipun orang pujon tapi masih tetap flu juga kalau dilanda musim yang seperti ini ya, dingin di pagi dan juga malam hari karena sudah 15 hari terakhir ini suhunya dingin. Infonya di sana juga masih banyak agenda seperti sonhore, kemudian karnaval juga ya Is ya. Kemudian Bapak Saiful sarapan Mbak Is, ini menunya nasi rawon. Wah, enak ya, ini kalau dari penjelasan beliau, lokasinya itu ada di barat pasar Badas Kediri, sisi selatan jalan. Sudah pernah nyoba kah Is?
0: Nah, belum ini.
1: Belum ya. Ini kalau dari fotonya Bapak Saiful, nasi rawon, oh pecel rawon. Jadi ada sayurannya, ada sambal pecelnya, ada tempenya, kemudian ada peyeknya kayak pecel pada umumnya, namun ini disiram pakai kuah rawon. Ada dagingnya juga ya. Ini menarik, cukup unik, dan kata beliau enak juga ya. Mantap, terima kasih Bapak Saiful, selamat menikmati sarapan. Satu lagi informasi dari Mas Alex, ini mengucapkan terima kasih sudah diputarkan tadi lagunya ya. Judulnya Jalara Ning Trisno ya.
0: Iya, tapi pakai A belakangnya. Pakai O.
1: Trisno gitu. Ketemu akhirnya ya lagunya. Dengan senang hati, hati-hati di jalan juga. Ibu Ida menambahkan, ini beliau belanja jajan pasar Mbak Iis. Ada apa ya ini, kalau gak salah klepon, kemudian juga ada tiwul, ada getuk juga, kemudian juga ada berbagai aneka gorengan. Wah, ini cocok untuk teman minum teh atau hanya sekedar air hangat ya di pagi hari ini. Semoga sehat selalu Ibu Ida yang menyampaikan dari Tanjung Anom Nganjuk, Iis.
0: Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, halo. Pagi, Pak Riono.
4: Selamat pagi, Mbak Is.
0: Oke, Pak. Gimana, Pak?
4: Ya, kedinginan, Mbak Is.
0: Wah, kedinginan ya. Berapa derajat, Pak?
4: 15.
0: Oh, 15. Waduh, lebih dingin dari ruang siar ini.
4: Saya pergi ke pasar cuma 2 kilo. Baik, seperti di kulkas ya, baik.
0: Gitu ya, Pak ya, saking dinginnya ya.
4: Saat seandainya berjalan 10 kilo lah jadi es mungkin.
0: Waduh. Ini biasanya pagi hari doang atau saat siang juga suhu masih terus segitu, Pak?
4: Gak mau kisaran jam 8-9 mungkin rubah, Mbak.
0: Oh, itu nanti sudah balik lagi ke awal ya, Pak?
4: Iya, mungkin ya 22-33 gitu. Oh, 23 gitu, Mbak.
0: Gitu.
4: Oh, di sini siang panasnya cuma 24 atau, Mbak.
0: Oh, iya, iya. Itu ademnya di sini, Pak.
4: Kok dekat itu lari ke sana.
0: Lah iya. Lari ke Nganjuk ya, Pak ya. Sebenarnya enggak jauh, Pak, Pujon ke Nganjuk itu. Tinggal lewat Kandangan.
4: Enggak lewat Pare ya?
0: Iya, Kandangan terus Pare. Papar nyampe deh Nganjuk.
4: Wih, lah Pare yo dari kalau lihat Pal muka rumah 451 kilo loh, Mbak.
0: Iya, Pak. Ya, sambil menikmati perjalanan dong, biar nggak capek ya.
4: Iya, iya. Ini rada anu libur enggak kelar datang, Mbak.
0: Oh, gitu. Ada
4: agenda ulang tahun desa gitu sekarang. Karnaval budaya tapi, Mbak.
0: Oh, gitu. Karnaval budaya enggak. Itu yang ditampilkan berarti ya seputar budaya ya.
4: Iya, ya pokok macam-macam. Kalau sonhornya tahun yang akan datang mungkin. Kan khusus joget gitu, Mbak, ini ada horor.
0: Iya, Pak. Ada dancernya biasanya ya.
4: Iya. Ada dancernya. Malamnya cek son lalu yangnya karnaval. Baik, yuk kalau agenda sonhor seperti bom.

0: nggak bawa pakai selimut berarti orang luarnya Pujon ini.
1: Pujon, entah Jombang, entah Mojokerto, Tulungagung, Blitar.
0: Tapi Pujon sama Ngantang itu sudah beda ya Pak ya hawanya.
1: Ya beda, hangat dikit Ngantang.
0: Ngantang lebih hangat. Terus nanti kalau Batu di sama Batu sudah dingin lagi.
1: Anu, ya sama dengan Pujon kalau Batu.
0: Nanti kalau
1: hampir sama.
0: Nyampe di Batu ya. Nanti dingin lagi ya Pak ya.
1: Iya, malah dingin di Pujon dengan Batu.
0: Kenapa Pak? Atau karena kan, diapit sama kayak gunung tebing itu ya?
1: Iya, dari Batu rutenya kan naik ke Pujon itu Mbak. Dari Ngantang ke Pujon ya naik. Jadi di sini dinginnya paling tinggi.
0: Iya Pak.
1: Aslinya yang di aslinya paling dingin di Santera loh Mbak.
0: Oh, Santera Delaponte ya?
1: Itu, iya itu kan anu. Kalau tidak dari saya, gunungnya kan di situ. Para layang itu.
0: Iya. Payung itu toh?
1: Cuci muka. Iya. Wih, cuci muka mungkin Mbak Is gak berani di sini.
0: Gak berani saya. Saya soalnya pernah Pak. Rasanya kayak mabuk, lalu turun ke masjid, masuk masjid, cuci muka. Waduh, tambah kedinginan, gak jadi.
1: Masjid mana Mbak Isi, boleh tahu?
0: Itu ada di kanan jalan, kayaknya masuk Pujon, Pak.
1: Kanan jalan?
0: Kanan jalan kalau dari arah Kediri ya.
1: Masjidnya anu? Pas tepi jalan ya?
0: Pas tepi jalan. Banyak tuh Pak di sana, mulai Kasembon sampai Ngantang itu masjid-masjid banyak tuh Pak.
1: Pokok kalau ke timur itu masuk Pujon, setelah itu yang belok-belok itu Mbak Dewi, jadi ke timur akan belok-belok Mbak Is.
0: Iya.
1: Lalu ketemu masjid tepi jalan itu masjid di desa saya itu.
0: Oh.
1: Kiri jalan.
0: Masjidnya masjid bagus,
1: agak besar gitu ya. Ya masjid itu masjid Ngeroto namanya Mbak Is.
0: Oh iya ya, tahu gitu mampir saya ya ke rumah jenengan.
1: Iya.
0: Oke, baik. Matur nuwun Pak sudah gabung, nggih.
1: Nggih, Mbak Is.
0: Oke.
1: Sama-sama.
0: Monggo dilanjut aktivitasnya.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi ini jam 7.24 Suruh Cakra yang sudah mulai perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan nanti bisa dibagikan juga untuk perkembangan jalur yang Anda lalui. Jangan lupa juga tanggal 8 atau besok nanti sudah dilaksanakan operasi Patuh Semeru 2026 yang akan berlangsung selama 2 pekan. Operasi itu bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di wilayah Nganjuk. Kata Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo, jajaran kepolisian itu telah melaksanakan berbagai persiapan, termasuk latihan praoperasional sebelum operasi dimulai. Dalam operasi tahun ini, petugas akan memprioritaskan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Di antaranya adalah pengendara yang tidak menggunakan helm, lalu menggunakan telepon genggam saat berkendara, menerobos lalu lintas, melanggar marka jalan, melebihi batas kecepatan, lalu kendaraan dengan muatan berlebih hingga pelanggaran terkait dengan plat nomor kendaraan. Meski terdapat sejumlah penyesuaian teknis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Dwi menegaskan tujuan utama operasi Patuh Semeru tetap sama, yakni menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipkar Lantas. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Inung. Apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Mugi Mbak Iis kalian konco-konco sehat ugi.
0: Amin. Nggih, bagaimana di Rejoso?
1: Sudah mulai cerah, Mbak. Tapi udaranya masih dingin.
0: Oh, sama berarti dengan ngeronggot ini dingin sekali.
1: Ya itu sudah mulai kemarau.
0: Lah, ya sudah mulai ini kemaraunya ya.
1: Tapi sudah agak kemeringat, Mbak. Tadi habis subuhan jalan-jalan, terus mampir belajar di tahu, sampai rumah makan ayam.
0: Makan apa, Bu?
1: Sampai rumah makan ayam.
0: Oh, gitu. Banyak, Bu, peliharaannya?
1: Ya, lumayan lah. Ada 15 ekor besar kecil.
0: Ya. Lumayan banyak ini ya.
1: Iya, untuk kegiatan, Mbak, untuk kesibukan aja.
0: Biar ada kesibukan, gih?
1: Iya, jadi kalau sore itu mau tidur males-malesan kan ingat, oh iya, waktunya makan ayam gitu, jadi bangun.
0: Lah, betul. Jadi biar nggak males-malesan.
1: Ya itu.
0: Oke, baik. Request lagunya apa ini?
1: Mungkinkah dari Chris Biantoro.
0: Oke, saya carikan ya Bu Inung ya.
1: Ya.
0: Terima kasih sudah gabung, Bu.
1: Sama-sama, saya juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih, monggo Bu Inung. Salam sehat juga untuk Bu Inung dan keluarga.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, selamat pagi Seru Jakra. Untuk Anda para ibu-ibu yang sekarang itu sudah mulai memasak, masaknya kira-kira masak apa ini di cuaca yang seperti ini ya? Kalau berkuah ya berarti ya, mungkin yang hangat-hangat itu lebih menarik ya, atau yang pedes-pedes begitu. Jadi bawaannya bisa keringetan begitu setelah makan ya. Harapannya bisa lebih semangat dalam beraktivitas memulai hari di awal bulan Juli 2026 ini. Gak kerasa udah tanggal 7 aja ya. Nanti kalau sudah tanggal 7 itu lebih cepat itu ke tanggal 10. Tiba-tiba 15. Tiba-tiba sudah tanggal 2. Itu yang sering kita rasakan bersama. Tapi beda lagi kalau Anda itu memang orangnya paling sibuk ya. Sibuk, selalu sibuk terus. Itu selalu mempertanyakan, waduh, ini kok cepet ya hari, ini masih banyak ini pekerjaan ya, jadi harus selalu ngebut begitu. Beda lagi kalau yang suka di rumah nganggur gitu, kerjaan mungkin ya nggak terlalu perlu waktu yang banyak, itu rasanya hari cepat berlalu tanpa merasakan perjuangan yang sedang dilalui di hari-hari begitu. Jadi pokok rasanya cepet gitu ya, bulan ini cepet, bulan kemarin cepet, apalagi bulan yang akan datang pasti lebih cepat.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minuman yang ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: enak ya lagunya Chris Wiantoro ini, mungkinkah dia itu mendayu-dayu, bikin adem juga, apalagi didengar dengan suasana pagi yang lumayan dingin ya. Ini lagunya juga membawakan arti yang cukup besar, berjudul Mungkinkah. Barangkali nanti Anda pengen dengar playlist ini di handphone Anda, di telepon genggam. Judulnya Mungkinkah dari Chris Wiantoro. Saya update informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Inung ya. Tadi smart on air juga ya, iya. Ibu Inung. Ibu Inung ini tadi mau bikin jus.
0: Oh, jus apa ini?
1: Jus pare.
0: Oh,
1: lah iya, tapi ada ini campurannya.
0: Okay.
1: Tidak hanya pare saja. Tapi ada campuran wortel gitu ya. Kemudian ada cambahnya, guys. Ini di jusin.
0: Oh, iya, ini mungkin buat itu ya, kesehatan.
1: Kesehatan
0: berarti.
1: Betul katanya Bu Inung, menurunkan gula darah seperti itu. Tapi saya tidak membayangkan rasanya seperti apa ya ini.
0: Iya, bercampur aduk.
1: Bercampur pasti. Aduk. Pahitnya pasti lebih dominan pasti. Ya kan ya. Ini kan sulit untuk dikalahkan. Rasa dari pare ini ya. Kadang kita kalau makan pare ya, Is ya. Itu kan masih meninggalkan jejak di mulut ya.
0: Iya.
1: Nah ini aftertaste ya. Ini sangat pahit sekali itu. Pare ini ya, ini dibuat jus sama Ibu Inung untuk menurunkan gula darah. Sekali ngejus itu buat dua kali, Is. Pagi sama sore. Gitu. Nah, yang tadi juga menyampaikan terima kasih lagunya sedang saya nikmatin. Ini tadi requestan dari Ibu Inung ya, yang sedang diputar ya kan ya. Sudah diputarkan, semoga bisa menemani aktivitas Bu Inung hari ini. Mas Taufik ini tadi juga mengabarkan ya untuk di wilayah Ngawi. Ngawi cerah ya, bahkan sudah cenderung panas ini tempatnya Mas Taufik ya. Sedang di rumah saja sepertinya. Katanya Mbak Erika sumringah sekali, hari Minggu ceria Mas Taufik.
0: Iya dong.
1: Gimana ini? Minggu ceria harus sumringah Mas Taufik ini. Saya juga mendengarkan pesan suaranya, videonya juga kan ketawa terus ya kan, Is ya. Mbak Iis ada selingan ketawanya gitu kan. Cuacanya cerah ini ya. Ini kan pasti ada selingan ketawanya juga Mas Sofi. Kita kan harus ini ceria Minggu, apalagi ya bisa request lagu ya kan. Bisa libur ya, bisa melakukan aktivitas apapun ya. Itu kan jadi sumringah pasti semuanya kalau hari Minggu sumringah, kecuali yang tetap bekerja ya. Agak gimana gitu Minggu-minggu kerja ya. Tapi semoga tetap semangat semuanya. Ada Pak Andi di Rejoso Nganjuk, kiri tadi juga sudah menyapa. Nganjuk kiri tadi juga sudah menyapa. Sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna, requestnya Ica Kiswara, Hakikat Sebuah Cinta. Pandi bisa ditambahkan ini wilayah Rejosonya mana, cuacanya seperti apa ya, Is ya. Jadi request lagu sambil juga berbagi kabar informasi kondisi di wilayah Anda. Jangan lupa ya Seru Cakra, saling berkabar agar sedulur yang akan ke wilayah Anda atau mungkin akan ada rute ke wilayah Anda ini bisa lebih hati-hati dan juga waspada. Sementara itu saya juga

0: terima kiriman video dari Pak Tris Bianto. Jadi habis nebang pisang itu loh, Is ya. Mm-hmm. Nebang pisang yang kemudian dipasang di depan rumah.
1: Oh,
0: buat hajatan. Jadi nih, sepohon-pohonnya, Is ya. Mm-hmm. Ya. Sepohon-pohonnya. Sepertinya ada hajatan ini nikahan di sekitar tempat tinggalnya Pak Tri, tetangga lah mungkin ya. Yeah. Ini juga ada tumpengan di video kan, jadi Pak Tri menghadiri acara tahlilan gitu ya. Mm-hmm. Menjelang pernikahan sepertinya, seperti itu. Sampai nanti Mas Taufik hafal ya. Mm. Seperti itu Mbak Erika. Nah, ini tadi juga disampaikan juga oleh Bapak Lukman, ini melintas di sekitar Pasar Bagor Nganjuk. Kondisi untuk pagi hari ini juga kabarnya arus lalu lintas lancar, cuaca cerah.
1: Baik, terima kasih. Lanjut ke Danti.
2: Ibu Nita yang ada di wilayah Berbek Nganjuk, kata beliau Berbek menyapa.
1: Okay.
2: Selamat pagi. Mm-hmm. Cuacanya super cerah pagi hari ini. Sarapan Mbak Iis, menunya apa ini kira-kira Ibu Nita ya? Wah, ini kayaknya ada labu, labu kuning, kemudian ada jagung rebus, ada telur rebus juga. Mm-hmm. Jadi sehat ya. Kukusan ini atau menunya rebus-rebusannya Ibu Nita, ada jagung, ada labu kuning, ada telur juga. Sehat-sehat Ibu yang ada di wilayah Berbek Nganjuk. Terima kasih informasinya. Kemudian Iis, apakah masih ingat terkait dengan kebakaran yang terjadi di lapangan Godean Locara semalam?
1: Ya, semalam.
2: Ya, semalam sempat kita terima info ya dari pendengar dan juga dari Bapak Muhammad. Informasinya, ini kita sudah terima data lengkap dari Damkar Kabupaten Nganjuk. Ternyata yang terbakar rumpun bambu milik Bapak Subandi, 45 tahun, warga RT 01 RW 01 Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Jadi laporan masuk diterima Damkar itu sekitar jam 5 petang lewat 34 menit kemarin. Kemudian selesai pemadaman itu sekitar jam 8:30 malam. Kurang lebih proses pemadaman membutuhkan waktu 3 jam lamanya, Is. Mm-hmm. Ini karena anginnya kencang, kemudian di lokasi juga banyak daun-daun kering yang mudah terbakar ya. Dan untuk penyebab kebakarannya ternyata pembakaran sampah yang merembet.
1: Oh.
2: Di lokasi itu ada yang bakar sampah, mm-hmm, ternyata merembet ke rumpun bambu, Is.
1: Mm-hmm.
2: Dan sewaktu kejadian itu ada salah satu warga yang sedang berada di area sawah, niatnya mau matiin diesel.
1: Mm-hmm.
2: Tahu ada kobaran api yang sudah besar di lokasi tersebut. Akhirnya telepon damkar, dan dari pihak damkar 5 menit langsung sampai di lokasi melakukan proses pemadaman, dan untuk pemadaman selesai kurang lebih 3 jam lamanya. Ini sudah aman, tidak ada korban jiwa, namun untuk kerugian material masih dalam proses penghitungan dinas terkait, Iis.
1: Oke, terima kasih Danti Danila dan Erika Dwi Ketkipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, Zuru Jakra, Anda yang ingin berkarya atau berkarir bersama dengan kami saat ini dibutuhkan segera sebagai gatekeeper dan juga content creator dengan kualifikasi perempuan usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal S1 untuk semua jurusan, mampu mengedit foto dan video, kreatif dan aktif membuat konten media sosial, memahami pengelolaan media sosial, komunikatif, teliti, dan mampu bekerja dalam tim maupun individu. Kirimkan CV, surat lamaran, dan video perkenalan diri 60 detik. Kirimkan lamaran Anda ke WhatsApp di 0813-2001061, 0813-2001061.

Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Anda yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Selamat pagi.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Sister Ucakra, selamat hari Minggu semuanya. Sudah produktif apa untuk hari ini? Olahraga, masak, atau mungkin juga masih hanya mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna, belum melakukan agenda apapun? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, Sister Ucakra, di 0852 9001, termasuk bagaimana kondisi arus lalu lintas maupun cuaca di wilayah Anda. Lepas dari jam 8 pagi bersama saya Erika Dwi, bersama gatekeeper juga ada Danti Danila serta Ii Satin. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001. Lokasi Anda berada di wilayah Pacul Bojonegoro juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Di menit ke 7 lepas dari jam 8 pagi, saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Tadi lagu yang diputar sewaktu closing dari Iklim ya kak?
0: Iya, tapi cover dari Siva Syahla.
1: Ditanggapi Bapak Chandra Budi, Iklim Hakikat Cinta masih mendalam dan menghayati penyanyi aslinya.
0: Iya.
1: Salim Iklim, ini masih tersimpan kaset pitanya.
0: Iya, nggak tahu lagunya pun juga mendengarkan enak ya lagunya. Syahdu.
1: Enak di telinga.
0: Betul.
1: Ini sayangnya kaset pita punya Bapak Chandra Budi sudah itu rusak.
0: Wah, koleksi dulu juga ya.
1: Koleksi nih kabarnya. Karena saking seringnya di replay ya. Jadi akhirnya termakan usia juga Erika. Ini beliau ada di mana kira-kira? Cuacanya cerah, anginnya lumayan kencang. Yang di video kan ini kayaknya kok kayak pohon beringin atau pohon apa ya, akarnya juga lumayan panjang. Kemudian ada tambahan informasi lainnya, Mas Alex mengabarkan dari wilayah Mojokerto tujuan Pasuruan, cuacanya cerah, langitnya biru sekali di sana Erika.
0: Oke.
1: Padat arus lalu lintasnya kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Kemudian Erika, kita juga sedang komunikasi dengan rekan-rekan Dok 7 Madiun, khususnya kepada Ibu Lucy Rini Hidayati, beliau selaku pelaksana harian manajer humas Dok 7 Madiun, terkait dengan diskon transportasi kereta ekonomi komersial ya. Dan saat ini sudah tersambung dengan beliau, silakan Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra di sambungan lain telepon sudah berhasil tersambung dengan pelaksana harian manajer humas KAI Daop 7 Madiun, Ibu Lucy Rini Hidayati, terkait dengan diskon kereta ekonomi komersial. Selamat pagi Ibu Lucy.
4: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Angge, bagaimana kabarnya Ibu Lucy? Sehat nge?
4: Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Luar biasa.
0: Luar biasa. Beliau sama libur sekolah ini dari KAI Daop 7 Madiun memberikan diskon tarif untuk kereta ekonomi komersial ya.
4: Ya, betul sekali Mbak Erika.
0: Ini bisa dijelaskan terlebih dahulu programnya seperti apa Ibu Lucy?
4: Ya, baik, terima kasih Mbak Erika dan seluruh pendengar Radio Cakra Krishna. Dapat kami sampaikan bahwa menjelang masa libur sekolah ya, ini dari PT KAI khususnya Daop 7 Madiun memberikan diskon transportasi untuk khusus kelas ekonomi komersial sebesar 30%. Ini merupakan salah satu program pemerintah juga untuk mendukung dan juga menjadikan stimulus untuk meningkatkan transportasi, Mbak Erika.
0: Oke, jadi diskonnya 30% ya.
4: Betul,
0: Ibu
4: Mbak
0: Lucy. Oh, jadi lumayan ya.
4: Lumayan sekali ya. Jadi diharapkan masyarakat juga bisa memanfaatkan adanya program ini ya, sehingga untuk melakukan perjalanan khususnya selama libur sekolah ya, dapat lebih hemat lagi tentunya dengan adanya diskon sebesar 30%.
0: Untuk masa berlakunya dari kapan sampai kapan Ibu Lucy itu?
4: Ya, jadi untuk masa berlaku keberangkatan itu mulai tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026 Mbak Erika. Ya, dan untuk pemesanan tiket sudah mulai nih, dimulai di tanggal 6, hari Sabtu kemarin ya, 6 Juni, masyarakat dapat mulai memanfaatkan nih untuk memesan lebih dahulu. Jadi karena adanya diskon 30% ini kan mungkin banyak nih masyarakat yang berlomba ya, apalagi untuk menghabiskan masa libur sekolah ya. Jadi segera saja dapat memanfaatkan ya, karena mulai tanggal 6 Juni sudah dapat dipesan untuk tiketnya.
0: Oh, jadi untuk 6 Juni kemarin itu berarti ya,
4: iya,
0: Ibu Lucy
4: iya.
0: Ya.
4: Oh. Untuk masa pemesanannya,
0: untuk
4: Pak
0: masa,
4: Erika.
0: Oh, untuk masa pemesanannya betul, bisa dilakukan iya. Di tanggal 6 Juni kemarin ya,
4: iya,
0: untuk
4: betul.
0: Liburan sekolah di penghujung betul. Juni.
4: Iya, tapi untuk keberangkatan mulai tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026.
0: Ya. Ini tapi hanya untuk kereta ekonomi komersial saja ya.
4: Betul sekali. Hmm. Hanya untuk kelas ekonomi komersial.
0: Ya. Untuk kelas ekonomi komersial. Kereta apa ya. Saja itu, Ibu ya. Lucy?
4: Ya, jadi untuk semua KA kelas ekonomi komersial, baik yang keberangkatan awal dari wilayah Daob 7 Madiun maupun yang melintasi wilayah Daob 7 Madiun. Ada beberapa ya. Ada 18 kereta total yang bisa mendapatkan diskon 30% Mbak Erika ya.
0: Cukup banyak ya. Juga ya.
4: Cukup banyak.
0: 18 ya. Kereta api ya, ya. Dengan berbagai relasi gitu ya.
4: Betul sekali ya. Jadi kalau untuk keberangkatan awal dari Daob 7 Madiun di antaranya itu KA Madiun Jaya itu keberangkatan awal dari stasiun Madiun. Kemudian ada KA Brantas itu keberangkatan awal dari Blitar dan juga KA Singasari.
0: Oh.
4: Ya, itu yang mendapatkan diskon 30%. Masih ada satu lagi Mbak Erika, keberangkatan awal dari Daob 7 Madiun itu ada KA Bangunkarta relasi Jombang sampai dengan Pasar Senen. Itu juga termasuk dalam yang mendapatkan diskon tarif 30%.
0: Jumlah ya. Tiket tersebut dibatasi atau tersedia selama kursi masih ada, Ibu Lucy?
4: Ya, selama ketersediaan tempat duduk ya. Tentunya semua bisa mendapatkan diskon 30%. Bisa cek di aplikasi Akses by KAI. Jadi di situ sudah tertera ya. Misalnya dari tarif misalnya 350 nanti di situ udah tercoret ya dengan diskon 30%. Nanti masyarakat akan mendapatkan diskon tarif sesuai dengan diskon tarifnya gitu.
0: Oh, iya. Berarti sudah dari kemarin ya pemesanan bisa dilakukan untuk tanggal untuk keberangkatan tanggal 20 ya Ibu Lucy ya.
4: Betul, iya, iya sudah kami buka untuk layanan pemesanan dari tanggal 6.
0: Satu hari sudah dibuka, bagaimana ini pemesanan tiketnya? Untuk sejauh ini apakah sudah mulai banyak yang pesan Ibu?
4: Kalau untuk saat ini mungkin kalau secara okupansi penumpang belum terlalu terlihat ya signifikan. Tapi mungkin nanti menjelang apa namanya penerimaan rapor sekolah ya. Biasanya itu sudah mulai kelihatan.
0: Sudah mulai kelihatan.
4: Ya, peningkatan okupansi penumpangnya Mbak Erika.
0: Oke, terakhir Ibu Lucy mungkin ada informasi tambahan atau ada himbauan bagi sedulur Cakra yang akan menggunakan layanan transportasi kereta api. Monggo.
4: Ya, baik kepada sedulur Cakra Krisna semuanya, ya kami himbau untuk dapat memanfaatkan stimulus untuk transportasi, ya dapatkan diskon sebesar 30% untuk seluruh KA ekonomi komersial. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewat ya, karena hanya ada satu moda transportasi pilihan utama, yaitu kereta api, karena kami senantiasa berkomitmen untuk menyediakan jasa layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan tentu saja tepat waktu.
0: Baik.
4: Begitu Mbak Erika.
0: Terima

Sudah menjelang hari libur anak sekolah Seru Jakarta, hingga dari PT Kereta Api Indonesia pun ini juga sudah memberikan diskon tarif kereta ekonomi komersial. Ini tadi dari Ibu Lucy, beliau merupakan pelaksana harian manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, menyampaikan untuk kereta api keberangkatan tanggal 20 Juni itu sudah bisa dipesan di tanggal 6 Juni 2026 dengan diskon 30%. Jadi pengingat untuk Anda ya, yang mungkin libur panjang nanti akan ada agenda mudik ke kampung halaman, atau mungkin ingin jalan-jalan menggunakan transportasi kereta api, ini bisa segera dipersiapkan. Biasanya nanti kalau sudah pembagian rapot, ini sudah mulai banyak pemesanan yang masuk. Seperti itu. Kalau sekarang ini tadi juga belum terlalu peningkatannya belum signifikan ya, terkait dengan jumlah pemesan tiket

0: kereta api yang mengalami diskon hingga 30% seru Jakra. Untuk informasi selengkapnya, kira-kira kereta api mana saja yang berlaku diskon 30%, nanti Anda bisa cek website kami ya di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Kita terima tambahan informasi. Tadi ada yang menambahkan Bapak Andi Raja Sonanjuk ya. Cuacanya cerah. Ini bentar.
0: Cuacanya cerah. Bentar ya.
1: Bentar atau cerah ya. Kalau di sini itu sedang sibuk garap sawah musim tanam bawang merah.
0: Oh,
1: di sana.
0: Musim tanam bawang merah.
1: Alhamdulillah, sukses selalu, lancar-lancar.
0: Iya,
1: Andi.
0: Semoga sukses untuk apa namanya tanam kali ini ya.
1: Iya, tanamnya sukses, nanti hasil panennya bagus, harganya juga bagus ya. Ada Bapak Masker Miyapa, waalaikumsalam, selamat pagi dari Pasar Kandangan Kediri. Cuacanya cerah, lalu lintasnya ramai, lancar, aktivitas di pasar juga cukup ramai pagi hari ini, akhir pekan hari Minggu. Harga sembako juga stabil, kemudian distribusi LPG juga diinformasikan lancar sampai tanggal 7 Juni 2026. Ada juga Mas Taufik, ini dari wilayah Ngawi ya, di sana ternyata juga cerah sampai dengan pagi hari ini. Pantau Jagra Krisna,
0: pantau sampai sekarang.
1: Iya,
0: ya
1: pantau terus. Ini ada beberapa opsi pilihan lagu, nanti mau request sudah saya sampaikan Erika.
0: Okay.
1: Ada Ibu Emi Katarina, waalaikumsalam, selamat pagi Ibu, mau mengabarkan cuaca di Merbek sudah panas, tapi hawanya masih lumayan dingin suhunya Kak. Karena suhunya dingin, pagi hari ini bikin yang hangat-hangat, ote-ote, heci, bala-bala, pia-pia, bakwan sayur, apalagi nama lainnya.
0: Nama lainnya iya, banyak ya.
1: Banyak banget ini namanya ya. Terima kasih, semangat Ibu, nanti kalau sudah matang difotokan.
0: Iya, enggak apa-apa, kita lihat fotonya aja ya.
1: Iya, ini kata beliau Kak, biasanya jam segini kalau aktivitas di dapur itu sudah berkeringat, sudah, tapi ini masih kering.
0: Dingin.
1: Soalnya dingin banget, dingin karena sekali. Anginnya kencang, dinganjuk. Mau dong Mbak request lagu Negoro Angin.
0: Aduh, nanti ya.
1: Nanti ya Ibu, kami putarkan satu persatu. Ada Kang Zen at Erika, gadu-gadu wilis kata beliau.
0: Aduh Pak, saya di sini nih Pak. Wah, kok kebetulan saya masuk pagi. Ini kalau
1: Kang
0: saya
1: Zen
0: masuk siang langsung tak samperin ini.
1: Langsung disamperin. Ini lokasinya dekat gak Kak?
0: Dekat sekali gitu dengan tempat Erika ya. Makanya, keluarga langsung ketemu ini ya.
1: Makanya kok disentil ini at Erika gitu. Enak ya di situ.
0: Enak,
1: ya.
0: Betul, langganan.
1: Ini juga cukup menarik satu
0: jamin
1: ya.
0: Kenyang ya.
1: Kenyang ini. Sayurannya, kentangnya juga banyak.
0: Betul.
1: Tahu tempe ada, kerupuknya juga. Wah, mantap pagi-pagi sarapan gado-gado.
0: Iya,
1: ya,
0: mantap
1: Kang Zen.
0: Sarapan gado-gado pagi-pagi.
1: Bahkan lontongnya masih hangat.
0: Ini ya, ini salad Jawa. Bukan, salad Jawa itu gado-gado atau rujak cingur ya.
1: Kayaknya lebih ke gado-gado.
0: Lebih gado-gado
1: iya,
0: ya.
1: Peanut sauce.
0: Nah.
1: Iya. Ya, terima kasih Kang Zen. Selamat menikmati sarapan. Ibu Emi baru mateng ronde pertama.
0: Ronde pertama.
1: Wah, ini menarik ya hecinya Ibu Emi, ote-ote, bala-bala, pia-pia atau
0: lucu ya ini
1: sayur.
0: Bentukannya ya.
1: Ini kayaknya lebih banyak tepungnya Kak. Iya enggak sih? Kalau diamati ini berarti tipe yang lebih suka banyak tepungnya.
0: Banyak tepung daripada, sayurannya, ya.
1: Betul. Selamat menikmati Ibu, kelihatan amat sangat enak sekali.
0: Nah itu ya, sekali makan langsung hap ya,
1: langsung hap ya, mini-mini soalnya ote-otenya.
0: Terima kasih
1: fotonya. Ada Mas Sutrisno, ini kirim dua video, ternyata beliau itu sudah sampai di Jalan Raya Ngawi Solo, Gendingan Pengkol, kecamatannya itu Mantingan, Kabupaten Ngawi. Iya, di sana cuacanya juga cerah Kak. Ini ada juga tambahan informasi yang disampaikan agak panjang ya. Selamat pagi, Ngawi Barat cukup cerah pagi hari ini. Sekilas info untuk DPU Ngawi, PUPR mungkin masuk beliau ya. Ini beberapa titik ruas jalan provinsi yang bulan lalu itu ada perbaikan
2: atau pengaspalan ulang, tinggi jalannya beda. Beberapa titik itu sudah tersedia untuk bahan uruk atau pasir kasar, namun masih banyak yang belum direalisasikan untuk dikerjakan. Cukup banyak dari arah Mantingan menuju Ngawi Kota. Sekedar masukan saja, sudah beberapa untuk PJU. Oh, ini masukannya untuk PJU karena sudah beberapa tahun padam, sampai sekarang belum ada perbaikan. Kemudian ada juga apa ini? Untuk sampling saja, setelah kantor PLN Mantingan Ngawi kemarin malam itu sempat dihitung kah?
0: Oh, dihitung.
2: Sempat dihitung ada berapa PJU yang padam. Ternyata menurut beliau pantauan di lokasi itu ada 18 PJU yang padam. Arah ke Karangbanyu Sidowayah itu juga belum ada perbaikan juga. Terima kasih informasinya Mas Sutrisno, semoga segera ada tindakannya dari rekan-rekan dinas terkait, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sang pawai boyong hambangun projo dan sedekah bumi nganjuk seru jakra. Kemarin berlangsung dengan meriah ya. Jadi pawai tersebut digelar untuk memperingati perpindahan pusat pemerintahan dari Brebes ke wilayah Nganjuk pada 6 Juni 1880. Selain menjadi agenda budaya, kirab tersebut ya, ini juga pastinya mengandung pesan sejarah tentang lahirnya Kabupaten Nganjuk modern. Keseruannya seperti apa? Kemarin seru Cakra, ada sisa-sisa video yang belum sempat diunggah juga bisa disampaikan ya. Kemarin pulang jam berapa ya nonton pawai tersebut? Kemudian yang paling mengesankan saat nonton Boyong Hambangun Projo dan Sedekah Bumi ini apa? Sedekah Bumi juga kemarin gunungannya banyak sekali ya. Dapat apa kira-kira? Sayur mayur dimasak hari ini? Atau mungkin juga sudah bawa tempat, sudah bawa tas belanja tapi tidak dapat apa-apa? Karena yang ambil kan juga orang banyak ya, seluruh Cakra berjubel seperti itu sehingga cukup ramai sekali sampai tidak dapat sama sekali ini ya. Bisa Anda bagikan pengalaman Anda kemarin. Saya coba cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya, ini saya terima info kabarnya di Pati itu, Pati Jawa Tengah ya. Ada orang yang dikabarkan hilang begitu, hilang selama satu hari. Nah, ternyata warga Pati ini ditemukan meninggal dunia terjebak kobaran api saat membakar sisa tebangan tebu di ladangnya sendiri. Nah, musibah itu terjadi pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Ada seorang petani berinisial Y 60 tahun yang meninggal dunia setelah terjebak kobaran api saat membakar selamper, ini namanya selamper ya, atau sisa tebangan tebu di area persawahan Blok Tarub Desa Wedari Jaksa. Nah, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan luka bakar sekitar 90%. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim medis dan keterangan saksi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Polisi akhirnya menduga korban terbakar saat melakukan aktivitas pembersihan lahan dengan cara membakar daun tebu kering. Erika.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Kalau kemarin malam kita bingung terkait dengan kebakaran rumpun bambu, Erika, yang terjadi di wilayah Godean Locaret Nganjuk, ternyata dini hari tadi, di hari Minggu itu juga ada kebakaran kandang ayam. Lokasinya di wilayah Bandaran Kertosono dan kabarnya sampai menimbulkan kerugian 1 miliar rupiah. Cukup besar kerugiannya untuk pemilik kandang ayam. Ini merupakan warga Gang Punda RT 1 RW 18 Desa Bandaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Hari Minggu 7 Juni 2026 jam hampir jam setengah satu dini hari kejadiannya.
0: Dini hari ya.
2: Dini hari tadi, dan selesai pemadaman itu jam 4 pagi. Jadi butuh waktu sekitar 3 jam lebih ya untuk proses pemadaman. Dan penyebabnya ternyata dari korsleting listrik mesin oven atau pemanas penghangat ayam itu tiba-tiba mengeluarkan percikan api dan merembet ke kandang ayam, di mana alas dari kandang ayam ini merupakan tumpukan sekam, Kak. Kan mudah terbakar
0: iya,
2: ya.
0: Iya, itu kalau madaminnya juga susah ya.
2: Susah, perlu waktu lama untuk proses pemadaman dan juga pembasahannya. Karena biasanya masih tertinggal bara-bara api yang bisa muncul kembali di dalamnya. Seperti itu. Kemudian tidak ada korban jiwa, proses pemadaman selesai dengan sesuai SOP yang ada. Kondisi cuaca sewaktu pemadaman juga cerah, dibantu pemadaman oleh perangkat desa setempat, warga sekitar juga ya, sehingga lancar proses pemadaman selesai jam 4 pagi. Info lainnya, Bapak Yitno, ini ternyata beliau akhir pekan ini perjalanan Jombang Kota arah Lamongan. Lalu lintasnya ramai, lancar, cuacanya juga sudah mulai terasa panas.
0: Jalan-jalan nih Pak Yitno.
2: Jalan-jalan beliau ini ya.
0: Gak bikin bakso berarti ya.
2: Iya, libur kah Bapak? Ya libur tomba hari ini. Terima kasih ya Kang Zen. Ini foto, oh video, sorry, sudah habis. Alhamdulillah kenyang.
0: Oke.
2: Iya, alhamdulillah Kang Zen ya. Terima kasih. Ini mungkin Anda yang belum sarapan atau sedang masak juga boleh dibagikan Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila dan juga Iisatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
6: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seru Cakra, pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan jadwal libur sekolah semester genap atau libur kenaikan kelas tahun ajaran 2025-2026 mulai 29 Juni hingga 10 Juli 2026. Jadwal tersebut tercantum dalam kalender pendidikan Provinsi Jawa Timur dan berlaku bagi siswa jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK di seluruh wilayah Jawa Timur. Dengan jadwal tersebut, para siswa akan menikmati masa libur sekitar 2 minggu setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran dan penilaian akhir semester genap. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar untuk tahun ajaran baru 2026-2027 dijadwalkan dimulai kembali pada Senin 13 Juli 2026. Sebelum memasuki masa libur, sekolah terlebih dahulu melaksanakan pembagian rapor semester genap sebagai penanda berakhirnya proses pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Biasanya pembagian rapor dilakukan beberapa hari sebelum libur resmi dimulai. Karena itu, siswa dan orang tua diminta memperhatikan jadwal yang diumumkan masing-masing sekolah. Momentum libur kenaikan kelas juga diprediksi akan meningkatkan mobilitas masyarakat, terutama di berbagai destinasi wisata yang ada di Jawa Timur. Sejumlah kawasan wisata pegunungan, pantai, taman rekreasi hingga wisata edukasi diperkirakan mulai ramai dikunjungi selama periode libur sekolah. Selain menjadi waktu istirahat bagi siswa, libur sekolah juga dimanfaatkan keluarga untuk berwisata, pulang kampung, maupun juga mengikuti kegiatan pengembangan diri. Karena itu, masyarakat yang berencana bepergian selama musim liburan disarankan mulai mempersiapkan perjalanan lebih awal untuk menghindari lonjakan harga tiket tiket transportasi dan juga akomodasi. Jadi untuk libur sekolah ya semester genap, insya Allah tanggal 29 Juni hingga 10 Juli. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai tanggal 13 Juli 2026. Saya cek informasi ke Iis.
1: Karena hari Minggu banyak yang dengerin radio ini sambil masak di rumah, seperti Bu Emmy Katarina ini tadi yang lagi masak, lagunya yang diputarkan. Terima kasih, radio itu teman setia di dapur, mendengarkan Cakra Krisna sambil masak, sibuk di dapur begitu. Kemudian informasi masuk untuk laporan traffic dari Pak Ardi, ini tadi sudah nyampe di jalur Kertosono Nganjuk arah ke Patian Rowo. Okay. Untuk info lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Lalu Pak Sugeng, untuk ruas tol Jombang arah ke Mojokerto, ini tidak ada hambatan juga. Cuacanya sangat cerah arah ke timur, lumayan silau juga. Alun-alun Nganjuk masih ramai sampai dengan jam 8 ini tadi. Info dari Pak Adi Batu Rohman, beliau perjalanan menuju ke arah Wilangan Nganjuk, Erika.
0: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
5: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
5: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

106,1 Radio Cakra Krisna, Radio Cakra, satu lagu dari Poppy Mercury ya, Surat Undangan. Ini di musim apa namanya, mantenan ya, atau biasanya hajatan di bulan besar seperti ini, sudah dapat surat undangan berapa Seru Cakra? Ini satu hari, dua tempat, tiga tempat, atau berapa tempat kira-kira rekornya ya? Ini bisa Anda sampaikan kepada kami, dan juga sekali lagi kami mengingatkan untuk hati-hati yang suka melintas di jalur alternatif, karena musim hajatan banyak hajatan yang terselenggara hingga membuat arus lalu lintas harus dialihkan. Seperti itu ya. Jadi kita harus memutar lagi, cari jalur alternatif lagi. Sudah pakai jalur alternatif, harus cari jalur alternatif lagi. Seperti itu. Jadi harap diperhatikan ya, Seru Cakra. Sampaikan kepada kami apabila juga Anda menjumpai adanya pengalihan arus lalu lintas tersebut. 0852 9001061, kirim foto videonya, beri keterangan sedetail mungkin. Saya Erika masih bertugas bersama Isatin dan juga Danti dan Nila.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hari Minggu pagi seru cakra arus lalu lintas di beberapa ruas jalur cenderung masih aman dan lancar saja ya. Karena mungkin semalam habis malam mingguan, jadi bangunnya pada siang. Sehingga arus lalu lintas ini juga cenderung lancar, tidak ada kepadatan yang berarti. Dan biasanya hari Minggu itu ramai-ramainya di jam 10, jam 11 ini ya. Kondisi arus lalu lintas sudah cenderung ramai, bahkan padat seperti itu. Harap hati-hati dan juga waspada ya. Seru cakra sebelum ada agenda perjalanan jauh, jangan lupa untuk selalu cek kondisi kendaraan Anda. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Baik, kita langsung cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya, jemaah haji kloter 109 Surabaya ini anggotanya berkurang karena kami terima informasi atas nama Ibu Hairun Nikmah 53 tahun jemaah haji Indonesia asal pelosok Klaten Kabupaten Kediri yang terkloter dalam kloter 109 Surabaya meninggal dunia. Nah, pada hari Sabtu 6 Juni 2026 jam 2 siang waktu Arab Saudi di RSAS King Abdul Aziz Hospital, kabar duka itu disampaikan langsung oleh Ketua Kloter 109 Surabaya Haji Sahrul Munir. Nah, ini untuk kabar tersebut kami juga turut berduka cita setelah meninggalnya jemaah haji asal Nganjuk. Kini dapat berita lagi bahwasannya ada jemaah haji perempuan asal pelosok Klaten Kediri meninggal dunia di Arab Saudi. Kemudian kami juga dapat info warga desa Tanjung Sari Boyolangu Tulungagung ini menanam pohon pisang di sepanjang ruas jalan rusak, tepatnya di Boyolangu itu tadi. Ini adalah sebuah aksi unjuk rasa juga karena jalannya itu rusak tidak kunjung dibenahi, akhirnya ditanami dengan pohon pisang. Sebetulnya kalau untuk jalannya ini aspal juga, akan tetapi karena sudah lama tidak dibenahi, aspalnya ini sudah mengelupas semua, hanya tinggal 10% saja. Jalurnya itu bukan jalur utama, ini adalah jalur antar desa kemungkinan, karena memang di pinggir-pinggir masih banyak sekali sawah-sawah, lalu baru itu jarak berapa ratus meter baru rumah, sawah lagi kayak begitu. Namun ini dinilai sangat membahayakan apabila dibiarkan jalan rusak terus begini, karena juga termasuk akses mobilitas masyarakat yang ada di Tulungagung. Informasi masuk dari Pak Teguh ini sudah nyampai di kawasan Jombang, Bandar Gedung Mulyo masih aman dan lancar, tidak ada hambatan. Erika.
0: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Seduh Cakra, BMKG memperkirakan seluruh wilayah Jawa Timur berpotensi cerah seharian. Menurut laman BMKG Juanda, hari ini tidak ada potensi hujan. Seperti di Surabaya Raya, ini juga cerah. Kemudian Malang Raya, itu juga cerah. Kemudian wilayah Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Pacitan, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan juga cerah. Begitu juga wilayah Kabupaten atau Kota Probolinggo, Kabupaten Kota Blitar, Jember, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Kota Mojokerto hingga wilayah Pulau Madura. Juga berpotensi cerah hingga berawan saja hari ini. Suhu udara Jawa Timur hari ini berkisar 9 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 100%. Angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 41 km per jam. Di sisi lain, BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan wilayah perairan Jawa Timur hari ini secara umum juga cerah berawan.

0: Cuaca cerah hari Minggu tanggal muda ya. Bukan kombo lagi udah ya. Ini jadi bisa dinikmati seru cakra hari Minggu bersama dengan keluarga maupun juga rekan-rekan Anda. Mimak sedari jam 6 pagi tadi luar biasa seru cakra, semuanya produktif ya. Ada yang jalan pagi, ada yang bersepeda pagi, ada yang masak, kemudian juga ada yang sudah mulai perjalanan mudik atau perjalanan untuk berwisata bersama keluarga, dan juga masih banyak lagi. Kira-kira kalau Anda tim yang mana ini hari Minggu ini, bisa Anda sampaikan juga ya. Seru cakra, kirim foto videonya di 0852 9001061. Cek informasi is
1: Pak Ramlan ini tadi juga turut berduka cita atas meninggalnya jemaah haji asal pelosok Klaten Kediri. Ini perempuan usia 53 tahun, Hajah Khairun Nikmah, yang meninggal dunia di Arab Saudi. Kemudian informasi terkait dengan kebakaran di Waum Boyolangu Tulungagung. Ini kata Pak Bambang Pidekso, Kasih Operasi dan Pemadam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung. Dugaan awal penyebab kebakaran ini berasal dari puntung rokok. Menurutnya, api itu muncul dari gubuk kayu yang ada di luar gudang, hingga akhirnya terbakar dan merembet ke gudang bagian dalam. Imbas kejadian itu, kerugian ditaksir sekitar 5 juta rupiah. Informasi selanjutnya, trafik dari Pak Handoko, ini ada di kawasan Nganjuk saja, tepatnya di Locaret Nganjuk. Untuk cuaca sangat cerah, lalu lintas yang cukup lancar saja, tidak ada hambatan. Kemudian jalan Mangundikaran Nganjuk disampaikan oleh Ibu Tuti, tidak ada hambatan. Ini menuju ke arah Baron Nganjuk. Kebanyakan yang melintas kendaraan roda 2 dan juga truk muatan barang, Erika.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima beberapa informasi yang dikirimkan oleh rekan-rekan BMKG melalui BPBD Kabupaten Nganjuk, Erika. Ini khususnya untuk perakiraan cuaca Kabupaten Nganjuk hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Kalau kita amati, ternyata masih ada potensi angin kencang di beberapa kecamatan. Kurang lebih ada 5 kecamatan yang berpotensi dilanda angin kencang. Maka dari itu harap

0: waspada, hati-hati, potensi hujan juga. Ini tipis banget, sudah nggak ada kebanyakan cerah ya, khususnya hari ini di hari Minggu akhir pekan. Jaga kesehatan karena siang biasanya cukup terik, kemudian juga disertai dengan angin yang kencang. Jadi kelembapannya rendah, suhu atau udaranya kering. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi Bapak Imam sudah ada di Simpang 3 Mengkreng pagi ini juga ramai akhir pekan, harap waspada kendaraan bermuatan barang juga masih mendominasi di Simpang 3 Mengkreng khususnya ke arah Surabaya. Ada tambahan informasi Mbak Linda, ini Kota Kediri informasinya juga cerah, lalu lintas ramai dengan kendaraan pribadi Erika.
1: Baik, terima kasih Danti Danila dan juga Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seru Cakra masih bingung memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program murah umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas yang lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851 1317 9212. Sekali lagi 0851 1317 9212, atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.

0: Sriwijaya, kemarin jam 8 malam ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Dusun Mulyorejo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Menurut Kanigakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto, kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi S4785RH dikendarai oleh seorang perempuan berusia 39 tahun warga Jatirejo, Mojokerto, dengan kendaraan truk Mitsubishi gandeng dengan nomor polisi N9875UH dikemudikan oleh seorang laki-laki usia 26 tahun warga Paga, Kabupaten Malang. Kronologi kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda Scoopy ini melaju dari arah selatan ke utara dan mencoba mendahului dari sisi kanan. Jadi dugaan awal, sepeda motor ini dari arah selatan ke utara mendahului dari samping kanan. Nah, kemudian terserempet dan jatuh tabrakan dengan kendaraan truk tersebut. Akibat benturan itu, korban pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara penumpangnya yang masih usia 8 tahun ini tidak mengalami luka. Sopir truk juga tidak mengalami cedera apapun. Dan juga sudah dilakukan olah TKP sehingga dari Polres Jombang ini juga mengimbau kepada pengendara untuk selalu hati-hati saat mendahului kendaraan lain, terutama di jalan raya dengan arus lalu lintas yang cukup padat. Saya cek informasi ke Danti.
1: Kita terima tambahan informasi yang disampaikan oleh rekan kita Intan ya. Ini informasinya kalau dari share lokasi ada di Sugihwaras, Prambon Nganjuk ya.
0: Di wilayah Prambon.
1: Di wilayah Prambon Nganjuk. Ini kayaknya kok mau ada proyek di sana, sudah ada papan informasinya. Jadi
0: tanggal 9 bukan?
1: Iya, betul. Tanggal 9 Juni 2020.
0: Itu di Dusun Dukuh Hinut itu kayaknya Dusun masuknya.
1: Dukuh.
0: Itu maksudnya akan ada pelebaran jembatan. Karena kan jembatan yang dilalui Intan ini kan kecil sekali ya.
1: Iya, ini infonya mau dibongkar.
0: Itu, mau dibongkar, betul.
1: Tanggal 9 berarti hari apa ya itu?
0: Tanggal 9 berarti hari Selasa.
1: Hari Selasa. Masih lusa ya. Oh iya, ini sempit banget jembatannya.
0: Sempit kan.
1: Bahkan mobil pribadi yang melintas aja itu press ya.
0: Press, tidak bisa bersimpangan, harus gantian.
1: Sementara di lokasi kayaknya banyak kendaraan roda 4 ya. Ini dari arah berlawanan Intan juga berpapasan sama truk. Jadi yang dari arah berlawanan itu harus memelankan, nunggu Mbak Intan ini lewat dulu. Soalnya kalau mau langsung dua kendaraan enggak muat.
0: Itu
1: jembatannya mini ya.
0: Jembatan darurat itu sepertinya buat kendaraan roda 2 gitu, dan
1: sisi kirinya itu ya.
0: Iya, yang sisi kiri yang itu buat kendaraan roda 2.
1: Bambu ya itu kalau enggak salah.
0: Betul. Kalau kendaraan besar, kendaraan roda 4 ke atas enggak bisa. Harus cari alternatif.
1: Iya, ini kata Mbak Intan itu arah Sugihwaras lewat Gajah Belor.
0: Gajah Belor, betul.
1: Gajah Belor. Oke, terima kasih Kak Intan, kita tunggu ya nanti siang ya. Masuknya shift siang, hati-hati di jalan. Ada Bapak Khoirul, ini juga menanggapi, menambahkan informasi. Selamat liburan.
0: Selamat liburan bagi yang berlibur ya.
1: Bagi yang berlibur. Ini kalau bisa liburan di kota sendiri, kenapa tidak?
0: Iya, betul.
1: Harapannya supaya ekonomi kota kita itu bisa meningkat karena banyak wisatawan di kota sendiri, tempat wisata ya, tempat wisata atau objek wisata di kota kita sendiri itu sebenarnya bagus dan layak dijadikan tempat untuk berakhir pekan, kata beliau.
0: Iya.
1: Ini saya jadi teringat Ibu Marsini, kakak kandung dari mendiang Ibu Marsinah ya, yang juga mengharapkan semoga dari sekolah-sekolah itu juga bisa menjadwalkan kunjungan di Museum Ibu Marsinah yang ada di Nganjuk, tidak harus jauh-jauh ya, untuk edukasi informasi sejarah Erika pesan beliau. Karena di kota kita sendiri ada, kenapa harus jauh? Harapannya apa? Ya sama kayak yang disampaikan Bapak Khoirul, biar perputaran ekonominya tetap di kota kita masing-masing.
0: Betul, seperti sekarang itu. Kan juga ada museum, iya, tempat benar. Wisata, lainnya kan banyak
1: juga
0: gitu
1: banyak ya. Banyak
0: ya
1: di masing-masing tempat, baik di tempat kita Nganjuk maupun di tempatnya Bapak Khoirul. Ini biasanya ada di Jombang, Plosa ya Bapak Panjenengan. Mau request lagu, ini miripnya Leto berjudul Sebening Senja. Lagu Sebening Senja menceritakan cinta seorang ayah kepada anak perempuannya. Kata beliau, ini Bapak Khoirul titip lagu itu Mbak Erika, semoga bisa diputarkan nanti ya. Mohon waktu Bapak Khoirul. Kemudian ada juga Mas Taufik, terima kasih. Lagu Rindu Aku Rindu Kamu tadi sudah diputar sama Mbak Erika. Dengan senang hati, sama-sama. Ada Bapak Edi, selamat pagi dari wilayah Kedung Rejo, Tanjunganom, Nganjuk. Ini informasinya beliau juga mengucapkan selamat berlibur. Semoga semakin terhibur dengan adanya Radio Cakra Krisna. Dengan senang hati, mohon waktu, ini beliau juga request lagu spesial untuk para orang tua yang sudah berusaha keras untuk bisa menjadi orang tua yang amanah bagi anak-anaknya. Wah, ini requestan Pak Edi dan Pak Khoirul kok menyentuh hati semua.
0: Apa ini?
1: Kalau yang Pak Khoirul tadi kan bentuk cinta kasih ayah kepada putrinya. Mm-hmm. Kemudian kalau Bapak Edi ini apresiasi orang tua yang sudah bekerja keras menjadi orang tua yang amanah ya, yang amanah penuh kasih tanpa itu ya Erika, tanpa mengharapkan balasan dari anak-anak mereka. Jadi kasih yang tak terhingga. Terima kasih Bapak Edi, Bapak Khoirul. Mohon waktu, nanti akan kami putarkan satu persatu. Bapak Ari Bowo, informasi hari Minggu, cuaca ini di Jalan Raya Alternatif Desa Domas, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Cerah ya. Ini juga disampaikan kalau ke arah utara itu ke kota Mojokerto, Surabaya. Kalau ke arah selatan itu menuju ke tempat wisata Wonosalam Jombang, Kak. Dan juga ke tempat wisata Pacet Mojokerto. Terima kasih. Ini juga ada videonya, lumayan ramai. Lalu lintasnya dominasinya kendaraan pribadi. Kemudian kita juga ada tambahan informasi yang disampaikan Mbak Yulia Agustin. Pagi, salam untuk Mbak Erika, ditunggu jadwal ngopinya. Temennya tuh ini.
0: Siapa ini?
1: Lulululu, Mbak Yulia Agustin.
0: Mbak Yulia Agustin.
1: Ibu saya mau request lagu Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Iya, temannya Ais katanya.
0: Ditunggu nanti, tunggu Mbak Ais pulang ya.
1: Mbak siapa ini namanya? Mbak Yulia.
0: Mbak Yulia, betul iya.
1: Ini Mbak Yulia ya. Ini kan temannya Rika, teman kita juga berarti.
0: Betul.
1: Ya. Jadi teman kita.
0: Kaget saya kira iya, siapa ini
1: saya
0: ya.
1: Juga. Rika kaget, kita kaget, pendengar pun ikut kaget. Iya, terima kasih ya. Semangat. Okay. Ini kata Mbak Yulia, semangat R.
0: Terima kasih.
1: Oh, yang disemangati Erika saja.
0: Yang semuanya.
1: Baca, saya loh. Terima kasih ya Mbak Yulia Agustin. Salam kenal. Titip salam juga untuk ibu. Ini kabarnya ibunya Mbak Yulia nih yang request.
0: Oh, yang Tidak request.
1: Biru. Iya, baik. Mohon okay. Ditunggu. Nanti kita ditunggu. Putarkan satu persatu Erika.
0: Baik, terima kasih Danti. Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Sebening senja ya, ini tadi Erika putarkan dari Leto, requestan Seru Cakra pagi hari ini. Jangan lupa ya, Seru Cakra hari Minggu Anda bisa request lagu. Cek informasi ke Iis.
1: Ya, Bu Irma tadi juga menanggapi jembatan Sugihwaras Prambon Nganjuk yang akan dibongkar pada 9 Juni 2026. Ini beliau itu jalur tersebut adalah jalur yang setiap hari dilewati karena beliau adalah warga Prambon dan kerjanya itu di kawasan Nganjuk Kota. Untuk jalur tersebut adalah jalur alternatif tercepat begitu untuk Prambon menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini yang tembusnya nanti di Gajah Belor itu ya. Dan beliau juga menyampaikan akan tetapi sudah ada jalur jembatan sementara begitu di sisi sampingnya untuk agar nanti itu tidak terlalu berimbas kepada masyarakat yang melintas, hanya saja itu bisanya digunakan untuk kendaraan roda 2. Menurut pengalaman beliau yang melintas di Sugihwaras tersebut, ini jalur tidak hanya dilewati kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, tapi banyak mobil pick up, truk muatan yang juga ternyata melintas di sana. Nah, maka dari itu ya, ini diperbaiki atau dilebarkan karena memang jalur ini adalah jalur termasuk jalur ramai,
0: jalur
1: gitu.
0: Ramai. Jadi jalur alternatif Kediri Nganjuk dan sebaliknya ya, Is ya.
1: Betul, betul sekali Erika. Kemudian saya juga terima traffic ini tadi dari Ibu Nihaya. Beliau perjalanan menuju ke arah Blitar sudah nyampe di Keras Kediri. Arus lalu lintas lumayan ramai lancar arah ke Tulungagung yang cenderung padat. Lalu dari Bapak Trisno sudah nyampe di jalur Kandangan Kediri, sangat cerah. Ini menuju ke Malang Kota, Mon Info, sepanjang jalur Kasembon, lalu Kantang, Pujon, seperti apa yang sudah melintas di sana juga boleh ditambahkan. Sepanjang perjalanan ramai lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Bukit Gandrung Medowo Kediri. Wisata Bukit Gandrung merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kediri. Tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dari ketinggian, menyuguhkan destinasi alam yang sangat memukau, pemandangan alam yang memanjakan mata. Berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, menawarkan view pegunungan yang indah, persawahan dan hamparan luas hutan dan bukit-bukit hijau yang asri. Pada malam hari, kita akan disuguhkan dengan kerlap-kerlip lampu sendu perkotaan yang menawan. Tidak hanya keindahan alam saja, wisata Bukit Gandrung juga menawarkan berbagai spot foto Instagramable. Mulai dari spot foto rumah hobbit, rumah berbentuk segitiga hingga spot gardu pandang. Ciri khas dari wisata Bukit Gandrung terdapat sebuah bangunan pohon buatan dengan ukuran besar. Pohon buatan besar ini bisa dinaiki dan dijadikan sebagai gardu pandang. Untuk menaikinya melalui tangga masuk seperti terowongan dengan kapasitas maksimal 5 orang. Serta menjadi spot foto favorit dengan latar perbukitan hijau yang indah dan asri. Untuk menambah keseruan bagi pengunjung, wisata Bukit Gandrung ini juga dilengkapi dengan berbagai wahana menarik seperti wahana outbound, ATV, naik kuda, flying fox, dan lain sebagainya. Wisata Bukit Gandrung juga menyediakan fasilitas kolam renang. Selain kolam renang dewasa, juga tersedia kolam untuk anak-anak. Bagi yang ingin bermalam dengan nuansa pegunungan, wisata Bukit Gandrung juga menyediakan area camping atau berkemah. Selain fasilitas yang lengkap, tiket masuk wisata Bukit Gandrung juga cukup murah dan terjangkau untuk semua kalangan. Objek wisata alam ini juga menyediakan berbagai kegiatan alam seru dan menarik. Suasana alamnya sangat tenang dan sejuk. Tempat wisata yang cocok dikunjungi untuk liburan bersama keluarga. Wisata Bukit Gandrung berada di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di pertigaan Pasar Kandangan Kediri, arahkan kendaraan menuju Desa Medowo. Sampai di Desa Medowo, ikuti papan petunjuk jalan terletak di sebelah kanan menuju Bukit Gandrung Tanggulasi. Ingin menikmati suasana alam yang sangat tenang dan hawa sejuk khas pegunungan? Ayo dolan ke wisata Bukit Gandrung Medowo Kediri. Jangan lupa bahagia.
2: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra untuk tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 atau tepatnya tanggal 8 besok ya, ada operasi Patuh Semeru 2026. Dalam operasi itu, petugas memfokuskan pengawasan dan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran lalu lintas yang bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan, khususnya di ruas tol Surabaya Mojokerto. Operasi Patuh Semeru 2026 merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya maupun juga di jalan tol. Ada beberapa pelanggaran yang terjadi atau yang menjadi target operasi, di antaranya melawan arus, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB yang tidak sesuai atau dipalsukan, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan sabuk pengaman, penggunaan knalpot brong, serta kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan kelengkapan kendaraan. Saat ini sistem pengawasan sudah didukung oleh tilang elektronik ya, sehingga berbagai bentuk manipulasi plat nomor kendaraan dapat dengan mudah terdeteksi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak mencoba mengubah masa berlaku plat kendaraan maupun melakukan pemalsuan identitas kendaraan. Selain itu, pengendara juga diminta tidak memacu laju kendaraan melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan. Jadi besok tanggal 8 Juni sampai dengan 21 Juni 2026 akan ada operasi Patuh Semeru di seluruh wilayah ya, seluruh Jakarta, Nganjung, Blitar, Kediri, Jombang, dan seluruhnya. Hati-hati bagi Anda ketika ada agenda perjalanan, pastikan semua sesuai dengan standar, kemudian surat-surat berkendara juga jangan lupa untuk dilengkapi. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Pak Roza, kini sudah melintas di ruas tol Madiun yang arah ke Nganjuk. Begitu lancar sekali kabar dari beliau. Tapi untuk di gerbang tol Dumpil tadi itu lumayan ramai, begitu antrian agak panjang. Mungkin karena objek wisata di kawasan Madiun kan juga banyak, terlebih juga Magetan itu menjadi salah satu tempat yang diminati banyak orang. Lalu dari Bu Retno, ini tadi menyampaikan untuk di Jongbiru Kediri sampai dengan jalur menuju ke arah Semampir lancar, tidak ada hambatan arus lalu lintasnya. Kalau untuk cuacanya juga cukup bersahabat di pagi menjelang siang. Kemudian Bapak Rido menuju ke arah Nganjuk Kota, ini sudah di Jalan Ayani Nganjuk. Untuk arus lalu lintas disampaikan juga lumayan lancar, tidak ada hambatan. Info untuk cuaca sama-sama cerah di pagi ini. Erika.
0: Terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra, tetap hati-hati dan juga waspada ya, dimanapun Anda berada, kabarkan selalu juga dengan kami bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. 0852 9001061. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Seru cakra, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Seru Cakra. Cuacanya yang sangat cerah pagi hari ini di Nganjuk ya, maksud saya. Namun dengan cuaca yang cerah ini, ternyata hawa dingin terus menyelimuti kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Kalau tadi informasi yang kita terima, sepanjang jalur Nganjuk masih aman, perbatasan mulai dari Kertosono sampai dengan Wilangan masih aman ya. Lalu bagaimana untuk pantauannya saat ini? Anda bisa tambahkan lewat 0852-9001061. Saya Iis menemani aktivitas Anda bersama Erika Dwi dan Danti Danila. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Yata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Untuk Anda mungkin yang dekat dengan kawasan Ngoro, monggo bisa dapatkan herbal Naria di Yata Herbal Naria Ngoro Jombang.

0: Jembatan Sugiwaras Prambon Nganjuk per 9 Juni nanti akan ditutup sampai tenggang waktu yang belum bisa ditentukan karena ternyata jembatan tersebut akan dilebarkan. Karena jalur itu adalah jalur alternatif tapi cukup ramai ya. Penyambung antara jalur kabupaten menuju ke arah Loceret, menuju ke arah Nganjuk Kota juga bisa ya. Banyak yang lewat jalur tersebut untuk menghindari jalur-jalur arteri, jalur rame begitu. Kebanyakan lewat situ karena menghindari jalur Warojaeng, lalu menghindari jalur utama Surabaya Madiun begitu ya. Kalau tujuannya di Papar atau tujuannya di kawasan Prambon, warga Nganjuk Kota itu keseringan lewat jalur tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jadi nanti mohon untuk hindari saja jalur tersebut, terutama kendaraan roda 4. Kalau untuk kendaraan roda 2 masih bisa ya, mungkin nyelip-nyelip atau cari jalur alternatif lainnya. Tapi kalau kendaraan roda 4 dan truk muatan, saya sarankan untuk cari alternatif lain per 9 Juni 2026 atau masih ada waktu sekitar 2 hari lagi. Ke Gatekeeper Danti.
1: Kita terima tambahan informasi pagi hari ini Bapak Chandra Budi, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ini beliau menyampaikan Indonesia kabarnya mendatangkan pesawat tempur lagi ya, jenis Mirage dari Perancis buat menjaga kedaulatan wilayah udara NKRI. Harapannya semoga ke depan jadi aman dan perekonomian stabil, tumbuh sejahtera, makmur rakyatnya. Amin ya, kita aminkan bersama Is. Nah ini ngomong-ngomong bahas pesawat tempur ya, beliau mau request lagunya Iwan Fals, Pesawat Tempurku.
0: Siap-siap.
1: Iya, biar pejuang rupiah ini semangat, yang mengharap uang loh ya. Hehe. Iya, Bapak Chandra, semangat lancar rezekinya ya. Kemudian ada Ibu Nini Tertek Pare Nganjuk. Ini tepatnya yang di area Pasar Sapi ya kayaknya di sana. Oh sorry, Pare Kediri.
0: Pare Kediri.
1: Iya, ini di Tertek Pare Kediri di sekitaran Pasar Sapi, cuacanya panas, langitnya cerah. Mau request lagu juga sudah kami kirimkan ke Iis ya.
0: Okay.
1: Nanti diputarkan satu persatu. Kemudian ada juga tambahan informasi yang disampaikan dari pihak kepolisian Is. Dari Kanit Gakum Salantas Polres Jombang Ida Siswanto, terkait dengan kecelakaan yang sebelumnya kita konfirmasi, ternyata lokasi tepatnya itu ada di Jalan Raya Dusun Mulyorejo, Desa Grobokan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Kemarin malam sekitar jam 8 malam ya, yang melibatkan sepeda motor Honda Scoopy dengan nopol S4785RQ dan truk Mitsubishi, ini truk gandeng nopol N9875UH. Informasinya pengendara sepeda motor berusia 39 tahun, perempuan berinisial NG, warga desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, meninggal dunia di lokasi kejadian Is. Sementara itu, untuk yang dibonceng oleh korban, ini masih 8 tahun, laki-laki, tidak mengalami luka. Kalau untuk truknya, ini dikemudikan oleh AM, laki-laki 26 tahun, warga desa Sumberejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, juga tidak mengalami luka. Kalau berdasarkan keterangan saksi sementara, dugaan awal sepeda motor Honda Scoopy ini melaju dari arah selatan ke utara, kemudian mendahului dari samping kanan truk, akhirnya serempetan dan terjadi tabrakan. Di lokasi, pengendara meninggal dunia, sementara yang dibonceng tidak mengalami luka. Kami juga turut berduka cita ya Is. Ini kita sampaikan pengingat juga kepada pengendara, sedulur cakra, agar lebih memperhitungkan melakukan manuver ya, sebelum menyalip, mendahului kendaraan, jaga jarak aman, perhitungkan juga ya arus lalu lintas yang dari arah berlawanan demi keamanan dan juga keselamatan bersama Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada request pesawat tempurku, Pak Chandra Budi yang minta ya, saya akan putarkan.

0: Oke, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya, Isatin. Nah, Sri Cakra, ada beberapa virus yang sering muncul saat bededing ya, dan menyebabkan sakit begitu. Entah itu gangguan pernafasan, udaranya kering, rentan menyebabkan ISPA, lalu juga batuk hingga sesak nafas. Kulit juga terasa kering dan dehidrasi. Kelembapan rendah membuat kulit itu cepat kering dan mudah pecah-pecah begitu kulitnya. Bahkan ada juga yang kadang sampai bibirnya itu sampai perih begitu ya untuk dibuat makan, karena kan anginnya kencang begitu. Musim bededing, Sri Cakra, ini bisa dibilang adalah musim bededing begitu ya, yang setiap tahunnya pasti warga Jawa Timur dan selebihnya itu ikut merasakan. Bededing itu fenomena udara dingin saat malam hingga pagi hari mulai melanda beberapa di daerah Jawa Timur. Tapi ya memang itu malam dan pagi hari. Jadi kalau memang masih pagi itu udaranya cenderung beda, tapi nanti kalau sudah masuk di siang hari itu sudah mulai hangat kembali. Untuk tips agar tetap fit saat musim bededing, Anda bisa menggunakan pakaian hangat berlapis agar mudah menyesuaikan dengan perubahan suhu. Gunakan topi, sarung tangan, shell, dan kaos kaki yang tebal, terutama saat berpergian keluar ruangan. Jaga juga asupan makanan dan minuman hangat ya. Perbanyak konsumsi makanan bergizi yang hangat seperti sup, bubur, dan makanan berkuah lainnya. Minum air hangat, teh herbal atau jahe untuk menjaga suhu tubuh dan mencegah dehidrasi. Konsumsi makanan kaya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup 7-9 jam untuk dewasa itu sangat penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh Anda. Tetap melaksanakan aktivitas fisik juga ya. Meskipun dingin, usahakan tetap berolahraga ringan di dalam ruangan atau di waktu yang lebih hangat, yakni siang hari. Olahraga itu membantu meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga suhu tubuh Anda. Dan yang tidak kalah terpenting lagi adalah jaga kebersihan diri. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah bepergian atau menyentuh permukaan publik untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut jika tangan Anda ini dalam kondisi yang kotor. Erika Dwi, silakan.
1: Ya, untuk kebakaran di wilayah Tulungagung ya, informasi kami terima dari beberapa pendengar Radio Cakra Krisna, karena kebetulan juga ada yang mengetahui informasi tersebut, kemudian meneruskan kabar tersebut ke Radio Cakra Krisna. Ya. Jadi kabarnya kemarin malam itu ada kebakaran rumah di Desa Tawangsari, Kedungwaru, Tulungagung. Jadi kebakaran dari video yang kami terima, titik api itu di belakang rumah. Apakah ini disebabkan karena lupa mematikan kompor, atau mungkin juga biasanya bara api dari tungku ya, itu juga bisa menjadi penyebab kebakaran.

0: Untuk informasi lebih lengkapnya masih kami coba komunikasikan dengan Damkar Kabupaten Tulungagung. Penyebab pasti dari kebakaran tersebut apa? Apakah kemarin api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke bagian-bagian yang lain? Takutnya kan merembet ke bagian-bagian lain ya. Sumbernya berada di belakang atau di dapur. Tapi kalau tidak segera tertangani, api juga bisa merembet ke bagian-bagian depan. Seperti itu membuat dari korban ini pun mengalami kerugian juga lebih besar. Nanti kalau ada informasi lengkap ya dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Tulungagung akan kami sampaikan kembali. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Mas Azril yang sudah nge-es jam 10 pagi ya, nge-es di Pasar Baru Magetan. Sudah sampai Magetan pagi ini, pantau Cakra melalui streaming. Kalau lebih jelas ya, kalau pakai streaming tidak masalah, mau jarak jauhnya seberapa, kalau pakai streaming kemudian jaringan bagus pasti siaran juga bisa diterima dengan bagus ya. Tapi kalau jaringannya tersendat-sendat ya, itu juga bisa mempengaruhi siaran yang diterima seperti itu. Sudah di Pasar Baru Magetan nge-es untuk pagi ini, cuaca lumayan panas sis.
1: Oke, baik, terima kasih. Lanjut Denti.
2: Mas Alex juga mengabarkan sudah sampai di wilayah Pasuruan, di sana juga cerah is.
1: Oh, cepat
2: lancar
1: sekali
2: perjalanan. Tadi juga via tol ya, informasinya jadi lumayan cepat sudah sampai di sana. Aman dari Kertosono sampai dengan di wilayah Pasuruan. Ini pokoknya juga sedang minum es is, sama kayak Mas Azril. Iya, yang diserang es apalagi ya, kalau cuaca panas, terik, ungkep seperti saat ini. Informasi lain is, kita itu juga terima teman informasi yang disampaikan oleh Mbak Anggita, ada di daerah Kota Kediri, informasinya ingin jalan-jalan saja. Cuacanya cerah, lalu lintasnya juga ramai kendaraan pribadi. Ada info lain yang disampaikan, ini dari Bapak Burhan Beranggahan Kediri. Di sana aman, lalu lintasnya lancar, lumayan kencang anginnya di sana ya. Harap waspada, hati-hati, banyak debunya, pakai masker kalau naik kendaraan roda 2. Tambahan info disampaikan dari wilayah Kandangan Kediri, Ibu Ilma. Ini juga mengirimkan sebuah video, di sana masih banyak truk yang mendominasi, pick up juga banyak, roda 2, sepeda listrik. Ini ramai di sana, cuaca juga diinformasikan cerah. Iis.
1: Baik, terima kasih Danti dan Erika Dwi.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, seru Jagra saat angin itu terasa lebih kencang dari hari biasanya. Bukan hanya batuk pilek saja yang sering menghantui masyarakat begitu. Akan tetapi juga alergi dingin, yakni biduran ya. Kalau sudah biduran itu biasanya orang tuh merasa kayak nggak nyaman, gatal, bentol-bentol, kulitnya gatal, kemerahan akibat paparan suhu dingin. Itu juga sering kali terjadi. Kalau sudah alergi dingin, konsumsi obat-obatan yang memang sudah cocok begitu ya. Dan jangan lupa gunakan pelembab kulit untuk mencegah kulit ini terasa kering begitu. Hand body atau lain sebagainya yang bisa melembabkan kulit ya. Serta untuk Anda yang sering bepergian jauh, itu juga harus mengerti ya kira-kira hal apa yang harus dilakukan saat musim seperti ini. Dalam contoh mungkin pakai jaket apabila bepergian, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif agar Anda tidak terlalu kena angin dingin lalu panasnya cuaca.

0: Iya, kalau menurutnya BMKG, bedidding itu merupakan istilah untuk menyebut perubahan suhu yang mencolok ya. Khususnya kerap terjadi di awal musim kemarau. Cuaca atau suhu udara pada siang hari di musim kemarau umumnya sangat terik dan panas. Bahkan panasnya itu bisa terasa sampai menyengat di kulit. Namun ketika fenomena bedidding terjadi, maka suhu udara di malam hari bisa sangat dingin. BMKG juga menyebut jika merupakan fenomena alamiah yang umumnya itu terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau, antara Juli hingga September. Fenomena ini berkaitan dengan adanya pergerakan angin dari arah timur atau angin muson timur yang berasal dari benua Australia. Selamat pagi jelang siang Mas Azril. Halo.
1: Selamat siang Kakak.
0: Selamat siang Mas Azril. Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Sudah nyampe mana Mas ini?
1: Ini masih di sekitaran Pasar Baru Magetan ini.
0: Oh, Pasar Baru Magetan. Loh, ini berangkat dari jam berapa kok sudah nyampe Magetan ini?
1: Dari kemarin habis kirim nganjuk kemarin jam 2 langsung OTW ke Magetan ngantar kakak itu.
0: Oh, gitu. Ngantar saudara.
1: Iya, jadi bermalam di tempat kakak sekitar Magetan.
0: Magetannya mana tuh?
1: Mas Pati kakak.
0: Mas Pati Magetan. Oh, deket sama itu enggak? Apa itu terminal?
1: Lumayan, sekitar 15-20 menit.
0: Oh, situ. Oke. Balik hari ini atau masih pengen nginep dulu?
1: Mungkin agak siangan. Kita sudah muter-muter dari pagi, dari alun-alun, dari kuliner kecot.
0: Oh iya, cocok ini hari
1: Minggu.
0: Itu
1: arah Sarangan.
0: Rame Mas.
1: Untuk jalannya lumayan padat sih mungkin hari libur. Terus untuk di apa lokasi makannya tadi ya lumayan penuh. Soalnya hari Minggu hari libur kan.
0: Iya.
1: Itu salah satu kuliner juga di sekitaran Sarangan Magetan itu pasti rame itu.
0: Selain itu ini di pasar mampir atau hanya lewat saja?
1: Nunggu kakak sama rombongan.
0: Itu pasar yang mana? Saya soalnya pernah ke pasarnya itu yang sayur pasar doang itu loh Mas.
1: Ya, dekatnya situ.
0: Oh, di situ murah
1: sayur. Pasar Baru itu mengarah ke utara. Iya, betul.
0: Berarti kayaknya ya ini.
1: Panas juga cuacanya nih.
0: Oh, panas di sana?
1: Lumayan.
0: Ya, deket sama Magetan tetap panas ya?
1: Iya. Cuma ya agak-agak, meskipun panas, bawahnya nggak begitu nyengat gitu, nggak. Masih ada dingin-dinginnya gitu.
0: Oh, iya.
1: Nggak kayak, misalkan kayak Jombang, Surabaya itu kan, kalau panas sampai sakit-sakit ya gitu.
0: Waduh, kebiasaan karena sering ke Surabaya ini.
1: Iya, betul. Jadi kalau ke Surabaya itu pastikan kacamata hitam itu jangan ketinggalan
0: gitu. Gitu ya. Daripada perih ya matanya.
1: Terus Mbak, iya. Apalagi kan kita enggak pakai AC itu. Jadi kan kadang bercampur sama polusi-polusi kayak gitu kan. Waduh.
0: Nah, iya betul. Ini langsung praktek langsung kalau Mas Azril ini.
1: Ya, untuk gimana ya, untuk keamanan kenyamanan diri sendiri lah.
0: Betul sekali. Iya. Oke. Lewat jalur tol atau jalur arteri kemarin?
1: Kemarin via tol masih aman terkendali. Hampir terjebak kemarin waktu kirim itu kak, sedikit cerita ini.
0: Gimana?
1: Kan kemarin kirimnya di selatannya alun-alun Nganjuk. Kan kemarin ada acara itu.
0: Acara Boyong.
1: Nah, sedangkan ya, sedangkan jam 12 kurang 4 masih di Jombang kita.
0: Oh,
1: belum berangkat. Akhirnya koordinasi sama Mas Alvan sama siapa ya kemarin? Lupa ya. Yang dikasih perintahnya konfirmasi, Mas sebelum jam 1 kalau bisa gitu.
0: Harus nyampe di sana.
1: Maksudnya tancap gas itu.
0: Terus nyampe sana gimana?
1: Masih terkendali dan saya langsung minta buru-buru bentar. Kalau nggak gitu saya nggak bisa pulang, nggak bisa keluar. Tepat di jalan apa ya? Ayam ya nggak salah.
0: Iya, nanti kan segera ditutup toh yang di situ.
1: Nah, pas di tengah-tengah situ kan ada salah satu toko juga yang kita kirimin di situ. Nah, setelah tuku belok kanan itu lho, Pak. Kan arah alun-alun juga itu.
0: Arah alun-alun, ya. Jalan ayam.
1: Nah, juga. Tengah-tengah situ.
0: Kenapa? Kok
1: kalau misalkan sudah penutupan kan nggak bisa keluar kita.
0: Ya, dikepung.
1: Akhirnya minta buru-buru bongkar itu, iya. Nah, habis bongkar, waktu pulang itu, arah pulang itu sudah banyak dari teman-teman lantas sama teman-teman kepolisian juga sama disub itu sudah berjaga-jaga. Waduh, hampir saja itu.
0: Iya, iya. Tapi lolos ya?
1: Iya, lolos. Nggak taunya sampai Baron situ, kakak lihat mobilnya, katanya, kamu dari Baron? Iya, telepon suruh balik. Nanti masih kalian aja langsung ke Magetan katanya. Ya udah nggak jadi balik gudang.
0: Nggak jadi.
1: Nggak jadi.
0: Berarti tanpa persiapan.
1: Setelah di Baron situ, iya katanya nggak bawa pakaian katanya udah beli aja.
0: Wah, maya nih.
1: Ya dikit-dikit sama kakak itu.
0: Ya ya ya. Oke, baik-baik. Ya bisa buat cerita lah ya. Kalau kemarin sempat kejar-kejaran sama waktu, sama disub juga.
1: Iya, itulah. Oh iya, pas-pas boyong gitu loh maksudnya itu.
0: Lah iya, kirimnya itu loh kok pas boyong.
1: PO-nya mendadak keluar sekitar jam, kenapa jam 10 gitu. Nah, begitu berangkat terus apa namanya, pantau kan kalau sudah ada pemberitahuan dari Mas Alvan itu, ini mau ada kirap, waduh.
0: Kemarin tuh sampai sore banget loh Mas, sampai jam 5 belum selesai kemarin itu. Kemarin jam 1 itu dari Brebeknya, tapi kan cuman di situ kan udah disterilkan ya, jam 1 lebih itu.
1: Iya, betul betul betul.
0: Sampai sore
1: katanya jam 1 lebih setengah 2 itu sudah di untuk total katanya, untuk sekitar Mayani dan lalu-lalunya itu. Jadi misalnya nggak bisa bongkar, pulang maghrib kita di situ.
0: Nah ya, ikut lihat nanti.
1: Nah, itu pun waktu bongkar sudah banyak dari hasil bumi yang mengarah ke alun-alun.
0: Oh, gunungan-gunungan itu ya?
1: Gunungan sayuran itu loh. Nah, itu sudah sekitar, waktu saya bongkar itu ada sekitar 3-6 unit kendaraan yang mengangkut yang sama.
0: Sudah
1: ini kalau nggak buruan keluar bisa terjebak di sini, nggak bisa pulang.
0: Ya untung sudah bisa cepet-cepet kemarin.
1: Alhamdulillah, tokonya juga pengertian. Ya udah Mas, langsung dibongkar nanti cepet, nggak bisa balik katanya gitu.
0: Oh gitu, sama-sama mudah toh kalau kayak gitu.
1: Iya betul.
0: Oke, baik, siap Mas, terima kasih. Yang di Magetan juga semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin. Doa yang sama, kembali baik kakak. Semangat beraktivitas walaupun di hari Minggu.
0: Ya, yang situ liburan.
1: Jarang-jarang juga kak.
0: Jarang-jarang. Oke, oke. Ya,
1: iya.
0: Ya. Gak apa-apa. Dinikmati ya Mas ya untuk hawa-hawa di sana. Siap. Oke, baik, sehat selalu. Insya
1: Allah diupdate untuk pulangnya.
0: Monggo, monggo, saya tunggu. Assalamualaikum, Mas Azril. Ini tadi tiba-tiba sudah di Magetan saja ya. Padahal kemarin baru info di kawasan Nganjuk. Ternyata ada urgent sekali dan harus ke sana.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik Suri Jakra, terkait dengan insiden lalu lintas di Mojowarno, Jombang kemarin malam, saya sudah tersambung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto. Pak Siswanto, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Baik, Pak Siswanto, mohon bantuan informasi, Pak, terkait insiden lalu lintas yang terjadi semalam di Mojowarno kabarnya.
1: Ya.
0: Oke, kejadian jam berapa dan titik tepatnya, Bapak?
1: Oh ya, kejadian jam 20.00, tepatnya di Jalan Raya Dusun Mulyorejo, Desa Ngrobokan, antara sepeda motor dengan truk, yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia.
0: Baik, truk dan juga sepeda motor. Untuk identitas dari pengendara sepeda motor dan truknya, Bapak?
1: Untuk identitas sepeda motor atas nama Nining, 39 tahun, warga Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan untuk truk atas nama Atim, 26 tahun, warga Pagak, Kabupaten Malang.
0: Oke, baik. Lalu bagaimana untuk kronologi dari insiden lalu lintas itu, Pak?
1: Untuk kronologi berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, depan awal kendaraan sepeda motor berjalan dari arah selatan ke utara, sampai di TKP mendahului truk tersebut dan terserempet sehingga jatuh dan tertabrak daripada truk tersebut.
0: Oh, berarti terserempet dengan truk yang akhirnya nabrak itu tadi ya?
1: Iya.
0: Oke. Pak, mohon maaf, ini untuk pengendara kendaraan roda 2 apakah juga membonceng orang, Pak, ini?
1: Iya, membonceng anak kecil, cuman tidak apa-apa, Pak. Jatuhnya dia ke kanan dan tidak luka, alhamdulillah.
0: Oh iya, ke kanan.
1: Yang pengendaranya aja yang jatuh ke kiri.
0: Oh iya. Berarti yang Nining ini tadi ya, Pak, ya, yang mohon maaf meninggal begitu ya?
1: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, baik. Lalu dibawa ke rumah sakit mana, Pak?
1: Untuk korban dibawa ke rumah sakit RSUD, Mbak.
0: RSUD Jombang.
1: Meninggal dunia di tempat, okay. Cuman dibawa ke rumah sakit RSUD.
0: Iya. Anak kecil itu apakah anak dari sang pengendara, Pak?
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Usia berapa, Pak?
1: Usia 8 tahun.
0: Oh, iya, usia 8 tahun. Baik. Tapi dalam kondisi tidak luka.
1: Tidak luka.
0: Oke. Baik. Untuk langkah selanjutnya apa ini, Pak, yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian?
1: Gimana, Mbak?
0: Untuk langkah selanjutnya, apa, Bapak, yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian? Apakah kendaraannya ini masih di Polres?
1: Ya, di Polres, Pak, melakukan pemeriksaan saksi-saksi.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih, Pak Siswanto. Mungkin ada imbauan bagi pengendara, Pak, yang sering lewat di Jombang juga. Monggo.
1: Imbauan agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Apabila mengendarai kendaraan bermotor, mau mendahului, agar memperhatikan daripada arus depan, kanan, kiri, maupun belakang, Mbak. Dan memastikan bahwa ada jarak aman dengan yang akan disalib, Mbak, demikian.
0: Oke, baik, terima kasih, Pak Siswanto. Selamat bertugas kembali. Oke, baik, selamat siang. Assalamualaikum. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Insiden lalu lintas yang terjadi kemarin malam di kawasan Grobogan Mojowarno Jombang, Dulur. Ini ada pengendara sepeda motor yang hendak mendahului truk, namun ternyata gagal, akhirnya terserempet dan pengendaranya ini meninggal dunia akibat tertabrak oleh truk tadi. Pengendara roda 2 itu ternyata tidak sendirian, melainkan membonceng anaknya ya, yang masih usia 8 tahun. Ibunya meninggal dan untuk anaknya ini dalam kondisi tidak mengalami luka atau selamat begitu. Harap untuk Anda yang perjalanannya itu mungkin berjalan jauh dan lewat di jalur utama, mohon untuk dipelankan laju kendaraan saat Anda mendahului kendaraan di depan Anda, pastikan dalam kondisi yang aman.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Sri Jakra. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Program berbagi informasi, lalu juga request lagu, dan juga mungkin yang menemani hari-hari Anda ya di Nganjuk maupun sekitarnya. Termasuk juga tadi kabarnya di Magetan, Sri Jakra, itu masih cenderung ramai saja karena akhir pekan mungkin ya. Selain itu juga pasar-pasar di jam-jam siang ini masih cukup ramai dekat dengan Terminal Mauspati juga. Anda ada rute menuju ke Magetan, dulur? Nanti bisa diupdate ya, kira-kira lewat jalur arteri atau lewat jalur tol. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda ini yang dekat dengan kawasan Bojonegoro, bisa langsung ke Radio Krishna FM Bojonegoro di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di utara SPBU Ngerahu, Bojonegoro.

0: Ya, Sri Jakra, jangan lupa untuk perbanyak minum air putih ya. Tubuh ini sangat rentan mengalami dehidrasi saat musim kemarau, apalagi bagi mereka yang sering menghabiskan waktu di luar ruangan. Anda perlu mencegahnya dengan perbanyak minum air putih, minimal 2 liter per hari. Air itu berfungsi membantu sistem pencernaan dalam membuang limbah, mengoptimalkan fungsi sendi, menyehatkan otak, serta mengatur suhu tubuh Anda. Ingatlah, 78% tubuh kita itu sebetulnya adalah terdiri dari air. Karena itu, minumlah air putih sebelum, selama, dan setelah beraktivitas fisik meskipun Anda tidak merasa haus. Jika perlu, bawalah sebotol air putih atau belilah air minum ketika Anda berada di luar rumah. Update informasi Erika.
1: Terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Tulungagung kemarin malam, saya juga sudah terima informasi dari Bapak Bambang Pidekso, Kasih Opsdal Damkar Mat Kabupaten Tulungagung. Ternyata untuk kebakaran rumah ya, atau dapur rumah tersebut terjadi sekitar jam 7:30 malam. Berada di wilayah Tawang Sari, Desa Tawang Sari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Rumah yang terbakar atau dapur yang terbakar ini ya merupakan milik Ibu Jianah, warga setempat. Pemilik rumah ini ternyata usianya sudah sepuh is dan tinggal sendirian seperti itu. Dan menurut saksi mata Bapak Sodik selaku tetangga korban, jadi pemilik rumah ini saat sedang memasak lupa tidak mematikan kompor. Jadi kompornya ini tetap nyala seperti itu, tetap nyala. Kemudian api merembet ke bagian-bagian lain seperti itu. Karena biasanya kan di dapur banyak barang yang mudah terbakar ya. Akhirnya api cepat merembet ke seluruh bagian dapur seperti itu. Jadi yang terbakar kemarin itu hanya bagian dapurnya saja, tidak sampai merembet ke bagian depan rumah seperti itu, ruang tamu, teras, atau mungkin kamar ya. Jadi hanya dapur rumah saja, karena dari pemilik rumah karena usianya sudah sepuh dan tinggal sendirian, ini lupa tidak mematikan kompor saat sedang memasak. Meskipun dapur saja yang terbakar ya Is, tapi kerugian itu mencapai 50 juta rupiah.
0: Berarti jadi, banyak ini yang terbakar.
1: Yang terbakar jadi banyak, kurang lebih untuk kerugian yang dialami oleh korban itu 50 juta. Sebagian dapur terbakar, peralatan dapur juga terbakar seperti itu. Jadi kemarin selesai pemadaman dan juga pembasahan itu sekitar jam 8:30 malam. Jadi kurang lebih 1 jam proses pemadaman dan juga pembasahan ya yang dilakukan oleh petugas damkar. Setelah itu dari petugas damkar kembali menerima informasi Is, ada kebakaran di wilayah Waung Boyolangu Tulungagung. Nah, untuk yang terbakar itu seperti gudang berisikan tembakau. Jadi gudang tembakau gitu ya. Gudang tembakau terbakar itu sekitar jam 11 malaman. Jam 11 malaman. Kemudian dari Damkar Tulungagung, informasi yang kami terima itu baru menerima kabar itu jam 23:35 atau di jam 11:30 malam seperti itu. Nah, ini gudang tembakau terbakar disebabkan karena puntung rokok yang dibuang sembarangan. Akhirnya gubuk kayu yang ada di luar gudang terbakar merembet ke gudang tembakau yang ada di dekat gubuk kayu tersebut. Jadi puntung rokoknya itu dibuang di dekat gubuk kayu. Kemudian kan gubuknya terbuat dari kayu ya, mudah terbakar. Akhirnya api cepat membesar, kemudian merembet ke gudang Seperti itu, akhirnya gudang tembakau tersebut ikut terbakar. Untuk kerugian kurang lebih 5 juta rupiah ya, yang dialami oleh pemilik bernama Bapak Sunario. Okay. Kemarin selesai pemadaman sekitar jam 12:30 dini hari. Tidak ada korban jiwa maupun juga korban luka dalam peristiwa tersebut, Is.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Memang seharusnya keluarga tidak membiarkan orang tua ataupun nenek untuk hidup sendirian ya. Takutnya apabila terjadi hal seperti ini, lupa setelah masak, mematikan kompornya, setelah kelupaan tersebut akhirnya merembet ke dalam rumah. Ini tidak hanya dapur saja yang terbakar, namun ke dalam rumah juga. Sehingga kerugian yang ditaksir ini mencapai puluhan juta rupiah. Semoga Anda selalu dalam lindungan ya, Sri Cakra. Ini jangan lupa tadi yang habis masak, dicek lagi. Apakah sudah dimatikan kompornya atau belum? Jangan lupa untuk dicek dulu.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah. Informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, Sri Jakra, ada informasi yang cukup ini membuat banyak perhatian warga masyarakat yang membaca berita ini. Jadi warga desa Kalianget, Banyu Glugur digemparkan dengan ditemukannya jenazah perempuan di dalam selokan atau drainase. Korban diduga merupakan korban pembunuhan. Perempuan itu diketahui bernama Murtavia, usianya masih 34 tahun, warga Kecamatan Besuki. Korban yang sehari-hari berprofesi sebagai bidan di RSUD Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Kata AKP Teguh Santoso, Kapolsek Banyu Glugur, Polres Situbondo, menyampaikan korban diduga dibunuh oleh suaminya sendiri. Kejadian ini menurutnya masih

0: dalam proses pengembangan intensif melibatkan Polda Jawa Timur. Karena suaminya juga langsung menyerahkan diri ke Mapolda Jatim. Jasad korban ini dievakuasi ke RSU Situbondo. Sementara Direktur RSUD Besuki, Dr. Imam Haryono, membenarkan jika perempuan yang ditemukan meninggal itu memang adalah stafnya sebagai bidan di rumah sakit RSUD Besuki. Dia menambahkan bahwa korban selama ini bekerja secara normal, tidak tampak ada permasalahan di keluarganya. Demikian pula menurut keterangan dari teman-temannya. Korban akan segera diotopsi di RSD Abdurrahman Situbondo. Dan ternyata besar kemungkinan pembunuhnya adalah suaminya sendiri yang telah menyerahkan diri ke Mapolda Jatim. Update informasi ke Erika.
1: Pak Chandra Budi ya, ini membagikan sebuah informasi terkait dengan pohon kepel, pohon mundu. Ini dua pohon yang berbeda ya, sepertinya. Sepertinya dua pohon yang berbeda karena ada foto videonya, fotonya ya. Itu dua macam, ada yang coklat, ada yang hijau seperti itu. Ataukah, tapi saya akhirnya kan saya cari informasi ya terkait dengan pohon kepel ini. Bentuknya itu sama, Is. Antara pohon mundu dan juga pohon kepel itu bentuknya sama, bulat-bulat seperti itu. Nah, kalau pohon mundu ini biasanya kalau sudah matang gitu ya, itu warnanya orange seperti itu. Nah, kalau yang pohon kepel itu warnanya coklat, kemudian dalamnya juga ada bijinya ya. Jadi berbeda. Untuk dulu di Jogja ya, di Jogja di keraton dalamnya atau sekitaran Kaliurang itu banyak tumbuh pohon kepel, pohon mundu. Jadi buahnya itu nempel di batang pohon, kemudian ukuran buahnya itu sebola pingpong. Lumayan besar ya. Kalau di foto kan tidak terlalu besar, tapi kalau aslinya itu sebola pingpong ya. Bola pingpong tapi ya juga kecil sih ya. Kecil-kecil.
0: Tapi bisa dimakan kan ini?
1: Pingpong meja itu ya. Ini dikonsumsi, kalau matang dikonsumsi bisa membuat keringat kita jadi harum.
0: Gitu. Enggak kecut lagi nih, Pak.
1: Iya, sudah tidak bau asam lagi jadi keringatnya. Kalau matang dikonsumsi bisa wangi keringatnya dan bau badan jadi wangi gitu ya. Wangi keringatnya dan bau badan jadi wangi, alias tidak bau kecut lagi ya. Warna buah kuning mirip buah mundu. Kalau musim banyak dijual di pasar. Kalau nggak lagi musim berarti nggak dijual. Seperti itu ya. Jadi mirip mundu. Jadi buah kepel ini mirip mundu. Mereka ini mirip tapi tidak sama ya. Sebenarnya dua buah yang berbeda seperti itu ya. Buah kepel dikonsumsi ini bisa jadi aroma tubuh kita jadi wangi, tidak perlu pakai deodoran. Sayangnya di Nganjuk itu belum pernah ketemu ini Pak Chandra ya. Pernah nemu buah kepel tersebut. Jadi Erika belum bisa nyobain ini Pak Chandra. Harus ke Jogja dulu atau gimana ini ya. Sayangnya di Nganjuk belum pernah ditemui. Iya, belum pernah ditemui Pak Chandra. Kalau mungkin Seru Cakra tahu buah kepel ya. Ini juga bisa disampaikan di Nganjuk itu carinya di mana biar nanti langsung ke sana ini Pak Chandra Budi ya. Kulit luarnya keras, dalamnya kuning emas dan buahnya itu harum seperti itu ya. Makanya bikin apa ya, aroma badan jadi harum juga. Terima kasih Pak Chandra Budi untuk sekilas infonya ya. Kemudian Mbak Kenza ini tadi juga sudah menyapa ini tadi terkait dengan permasalahan mengganti data pekerjaan di KTP. Kalau boleh tahu persyaratannya apa dan alur pengurusannya itu harus seperti apa? Nah, kalau untuk status ya berarti ya, mm-hmm. mengubah KTP kan akhirnya itu nanti ya, mengubah KTP itu bisa dilakukan melalui online ya Is ya, mm-hmm. melalui online dan juga bisa langsung datang ke mall pelayanan publik ya atau MPP seperti itu kalau untuk penggantian data. Jadi kalau online lebih gampang, bisa dilakukan di rumah, kemudian fisiknya nanti baru diambil di kantor gitu ya. Mm-hmm. Kalau ingin offline datang ke kantor juga bisa ya Mbak Kensa. Kalau untuk persyaratannya sepertinya juga membawa KTP asli gitu aja ya Is ya,
0: yeah.
1: Membawa KTP asli. Kemudian ke informasi lain nih, tadi kami juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Hamid melintas di Pasar Kertosono Baru. Kondisi arus lalu lintas di sana ramai lancar, cuaca juga cerah cenderung panas Is.
0: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit, dan imitasi, atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya tunggu informasi dari Anda, Seru Cakra ya. Termasuk juga yang pengen request lagu kesukaannya. Tadi juga ada pendengar yang minta diputarkan lagu. Ini mungkin bisa dikirimkan lagi untuk lagu lain ya, opsi lagu lain Bu Nini yang di Tretek Pare Kediri.

0: Kisahku Inginkan, komposisi dari Dato Siti Nurhaliza feat Judika ya, ini tadi yang baru saja saya putarkan untuk Anda khusus yang masih di perjalanan dan di rumah saja. Bagaimana untuk aktivitas hari ini? Lancar ya, Sri Cakra. Dan saya terima info aktivitas eksploitasi alam tambang galian C di Dusun Sumberdadi, Desa Gunung Sari, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto kian mengkhawatirkan. Meski pemerintah daerah secara tegas telah melarang beroperasi sebelum mengantongi izin resmi, aktivitas pengerukan tanah dan batuan di sejumlah tempat itu terpantau masih terus berjalan. Kegiatan eksploitasi alam itu memicu kekhawatiran bagi masyarakat setempat, terutama terkait ancaman kerusakan lingkungan jangka panjang. Berdasarkan peninjauan intensif yang dilakukan oleh tim terpadu pertambangan mineral, bukan logam dan batuan di seluruh kecamatan, Pemkab menemukan sedikitnya ada 28 titik aktivitas tambang ilegal. Salah satu dari puluhan tambang tak berizin berada di Dusun Sumberdas di Desa Gunung Sari. Nah, ini warga pun juga was-was ya atas sumber mata air yang potensi tersedot oleh tambang tersebut.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: update informasi ke Erika.
1: Ya, jadi untuk persyaratan mengubah data ya, Is ya. Mm-hmm. Jadi perubahan data penduduk ya, seperti mungkin pekerjaan seperti yang disampaikan oleh Mbak Kenza tadi bisa dilakukan di mal pelayanan publik ya.
0: Okay.
1: Mal pelayanan publik di wilayah Nganjuk, lokasinya di wilayah Werungoto, Kecamatan Nganjuk. Untuk jam layanannya Senin sampai Jumat seperti itu. Di mal pelayanan publik ini melayani perubahan data penduduk ya, administrasi kependudukan seperti KTP, KK, KIA seperti itu. Kemudian semuanya itu sudah terpusat di sana, dipusatkan di MPP sana sejak 2024 hingga saat ini. Sehingga Seluruh Jakarta kalau memang akan apa namanya merubah gitu ya data kependudukan bisa langsung ke MPP. Kemudian juga kalau ingin melakukan apa ya Is ya, pembuatan juga mungkin bisa langsung saja ke sana seperti itu. Untuk kalau penggantian pekerjaan ya, tadi syaratnya itu membawa KTP, KK, kemudian dokumen pendukung yang menunjukkan pekerjaan terbaru. Kalau itu diminta, kalau nggak diminta juga tidak usah. Kemudian mengisi formulir perubahan dan kependudukan seperti itu. Semoga bisa membantu ya Mbak Kenza di wilayah Nganjuk. Sementara itu saya dapat informasi dari wilayah Blitar. Di Blitar kemarin itu juga ada kebakaran. Kebakaran di wilayah Garung Blitar seperti itu. Di wilayah Garung Blitar, tepatnya Dusun Tulung Sari Wetan, Desa Tingal, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, hari Sabtu 6 Juni 2026 sekitar jam 23:30 malam. Setelah saya konfirmasi kepada Bapak Teddy Prasojo ya, beliau merupakan Kasih Penanggulangan Pemadaman Penyelamatan dan Investigasi Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar. Ternyata betul kemarin ada laporan kebakaran di wilayah tersebut ya. Untuk lokasi kejadian ini berada di Dusun Tulung Sari Wetan, Kecamatan Garun, Kabupaten Blitar. Jadi jam 10 malam ya, terkait dengan kronologi dari data yang disampaikan oleh Bapak Teddy, kronologi berawal dari hari Sabtu jam 10 malam pemilik rumah ini masuk ke dalam toko untuk beristirahat atau tidur di atas kasur dengan mendengarkan radio. Nah, selanjutnya karena merasa banyak nyamuk, korban itu menyalakan obat nyamuk. Jadi waktu tidur-tidur di sana, ini menyalakan obat nyamuk bakar dan diletakkan di atas kertas yang dekat dengan tumpukan kardus bekas. Lalu jam 11 malam lewat 15 menit, korban mematikan obat nyamuk tersebut. Selanjutnya pulang ke rumah untuk pindah tidur ke dalam rumah yang terletak di samping belakang toko rumah. Jadi toko dan rumah korban toko dan rumah itu berdekatan. Awalnya tidur di toko ini nyalakan bat nyamuk bakar, kemudian waktu akan pindah ke rumah, tidur ke rumah, obat nyamuknya itu sudah dimatikan seperti itu. Namun pada jam 24.00 ya atau jam 12 malam ini kobaran api kemudian terlihat di toko milik korban. Toko itu berisi mesin jahit, kulkas, freezer, kemudian sembako. Terbakar semuanya seperti itu ya. Kemudian kebakaran tersebut ini dilaporkan ke Damkar Kabupaten Blitar. Kemudian dari petugas juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Sementara itu dari warga juga berupaya ya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Saat sampai di lokasi kejadian, Damkar Kabupaten Blitar juga langsung melakukan pemadaman dan juga pembasahan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian material yang diderita korban ini diperkirakan 70 juta rupiah, seperti itu. Hasil identifikasi sementara, kebakaran diduga akibat dari obat nyamuk bakar yang belum dimatikan total, sehingga merembet ke tumpukan kardus lalu membakar toko tersebut. Dan kondisi rangka serta atap toko ini juga terbakar habis ya oleh api tersebut, seperti itu. Jadi pembelajaran ya untuk seluruh cakra, apabila sering menggunakan obat nyamuk bakar, ini pastikan ketika akan ditinggal obat nyamuk tersebut ini sudah betul-betul padam. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Saya lagi sama Pak Roni nih, betul Pak Roni?
2: Iya. Yeah.
1: Pak Roni rumahnya mana Pak?
2: Kalianyar Mbak.
1: Kalianyar Ngeronggot. Ini tadi bersama keluarga atau sendirian?
2: Bersama putranya
1: Mbak. Nanya kelas berapa Pak putranya?
2: Tuh SMP.
1: Ya, ini setiap hari Sabtu jenengan selalu hadir ikut di sini ya Pak ya?
2: Alhamdulillah, ya hadir.
1: Oke, okay. Menurut Anda kalau program seperti ini seperti apa kalau menurut jenengan Pak?
2: Ya, cukup membantu ini Mbak.
1: Cukup membantu. Nah, acara ini kan keseluruhan itu disponsori oleh Herbal Nariah. Dan jenengan sendiri sudah tahu Herbal Nariah?
2: Ya, tahu.
1: Sudah pernah konsumsi juga?
2: Ya, ya.
1: Alhamdulillah. Ya, siap. Pak Roni, terima kasih. Selamat menikmati hidangan dari kami di program Sabtu Bersyukur, nggih.
2: Sama-sama, Mbak.

Ya, Sri Cakra, ada seorang remaja asal Surabaya bernama Thomas Julius Kristianto, usianya 19 tahun, meninggal dunia setelah diduga dikeroyok 4 temannya akibat perselisihan soal ganti rugi sandal cross yang hilang. Menurut keluarga, korban sebelumnya itu telah mengganti sandal yang dipermasalahkan. Namun pelaku masih menuntut ganti rugi lebih besar karena mengklaim sandal itu asli bernilai sekitar 1,5 juta. Pengeroyokan diduga terjadi di kawasan Jalan Manukan Mukni, Tandes pada hari Sabtu, akhir dari bulan Mei 2026. Akibat luka parah yang dideritanya, Thomas itu sempat menjalani perawatan intensif sebelum akhirnya meninggal dunia pada Kamis 4 Juni 2026. Pihak keluarga menyayangkan aksi kekerasan yang berujung hilangnya nyawa korban hanya karena persoalan sandal. Sementara itu, Polrestabes Surabaya telah menangkap 4 terduga pelaku berinisial CJF, AAY, KVRI, dan RU, serta menetapkan mereka sebagai tersangka. Polisi masih mendalami peran masing-masing pelaku dalam kasus tersebut. Ya, Sri Jakra, jam 11:57 ya, cuacanya sangat cerah untuk di siang kali ini Nganjuk dan sekitarnya. Tetap hati-hati dalam berkendara. Waktunya saya untuk geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang.

Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.

0: Ya, selamat siang Seru Cakra. Lepas dari jam 12 siang ya, waktunya makan siang, waktunya istirahat. Biasanya istirahat kurang lebih 1 jam ya, dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Banyak dimanfaatkan untuk makan siang, tidur siang, meskipun sebentar saja, tapi cukup untuk memulihkan kondisi tubuh kembali segar setelah beraktivitas pagi hingga siang ya, Seru Cakra. Untuk Anda lepas dari jam 12 siang kali ini, apakah juga sedang menikmati waktu istirahatnya? Atau mungkin, Seru Cakra, ini Anda sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan, kemudian cuacanya juga panas sekali, banyak-banyak minum air putih ya, agar tetap fokus saat berkendara maupun juga mengemudi. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, Danti, serta Ii Satin. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia.

0: Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
3: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora. Juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung bisa ke timur kurang lebih 2 km. Kemudian dari pertigaan Kedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara.

0: Baik, Seru Jakra, saya langsung cek informasi dulu ya ke Danti.
1: Tadi Bapak Effendi itu mengirimkan sebuah informasi, Rika. Kabarnya ada agenda satu dekade dari komunitas CB yang ada di Waruturi Gambeng Rejo Kediri ya. Ini masih kita komunikasikan dengan pihak kepolisian, khususnya Polsek setempat, Polsek Gambeng Rejo, Polres Kediri ya. Kabarnya ada pengamanan. Selain dari Polsek juga ada personel dari Polres Kediri. Kita masih tanya total ada berapa personel dan juga apakah sampai dilakukan pengalihan lalu lintas. Karena kalau dilihat dari beberapa dokumentasi Bapak Effendi, ramai sekali ya kata tadi. Rombongannya banyak karena memang ini komunitas yang terkenal, memang banyak anggotanya. Kita tunggu dahulu keterangan dari pihak kepolisian, nanti akan kami sampaikan kembali. Bapak Sapuan tadi sempat kirim sebuah video dan beliau minta tolong Radio Cakra Krisna untuk menyampaikan kepada pihak terkait bahwa traffic light exit tol Nganjuk dari timur, lampu yang warna merahnya itu padam. Sangat berbahaya karena truk dan bis akhirnya jalan terus karena padamkah untuk warna merahnya. Ini masih kita teruskan kepada dinas terkait ya, baik video maupun keterangannya juga. Nanti akan kami sampaikan kalau sudah ada respon maupun tanggapan dari dinas terkait. Ada Bapak Chandra Budi menyapa, sama siang, ada di Jalan Ngerengket arah Ngerami, ramai lancar, banyak motor berseliweran, panas terik ya cuacanya, tetap semangat. Ini cek unit di tokonya salah satu customernya Bapak Chandra di wilayah Bulu Bagor Wetan. Ini mau persiapan penerimaan murid baru kah? Karena sudah selesai ya ujiannya? Atau masih ujian? Sudah kan ya?
0: Sepertinya sudah selesai nih.
1: Sepertinya kok sudah selesai ya. Semoga lancar usahanya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan Polsek Gambeng Rejo. Personel itu kurang lebih 35 personel kah? Dari Polsek dan juga dari Polres Kediri. Dan informasinya tidak sampai ada pengalihan lalu lintas, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, jadi ada acara komunitas motor CB ya, digelar di Waruturi Gambeng Rejo, seperti itu. Ada pengamanan di sana, namun tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Apakah Anda sempat melintas di wilayah tersebut, Seru Cakra? Bisa Anda sampaikan kepada kami kondisinya seperti apa saat Anda melintas di jalur tersebut.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra, berbagai informasi yang sudah kami terima sedari pagi bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami maupun website kami cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Dianti.
1: Kita terima informasi yang disampaikan dari Bapak Hendra sudah sampai di seputaran daerah Kediri, Simpang 4 Papar Kediri. Kalau dari foto masih cukup lancar arus lalu lintasnya. Video yang kita terima juga menggambarkan bahwa situasi di sana masih cukup aman. Untuk siang hari ini cuacanya juga cerah. Kemudian informasi lain disampaikan oleh Ibu Irma yang sudah sampai di Jongbiru Kediri dari arah kota, berarti dari arah selatan. Di sana juga ramai kendaraan pribadi, plat nopol luar kota juga banyak, mengingat ini biasanya memang banyak yang akhir pekan dihabiskan di wilayah kota Kediri. Cuaca juga cerah. Ada tambahan informasi lain yang disampaikan oleh Ibu Yesi yang ada di wilayah Kertosono Nganjuk, ini juga informasinya aman, tidak ada hambatan, ramai dengan kendaraan pribadi, Erika.
0: Baik, lanjut ke Iis.
2: Jalan Buya Hamka Jombang, ini kabar dari Pak Irwan, lancar menuju ke arah Bandar Gedung Mulyo, tidak menemukan hambatan sepanjang perjalanan, masih aman saja. Kalau Pak Waluyo tadi itu menuju ke Surabaya, ini sudah nyampe di Mojoagung Jombang, Simpang 4 Mojoagung terpantau lumayan ramai dulur, jadi mohon untuk hati-hati. Truk muatan barang di hari Minggu masih cukup banyak yang mendominasi di akhir pekan kali ini. Lalu Ibu Dia, ini sudah nyampe di Simpang 3 Balong Bendo Sidoarjo arah menuju ke exit tol. Ini menuju ke exit tol masih terlihat ramai juga dari video yang dikirimkan, tapi tidak sampai ada kepadatan. Jadi ramainya ini roda masih bisa berputar. Lanjut lagi Pak Ma'ruf, ini sudah nyampe di jalur arah ke Tulungagung via Ploso Mojo Kediri. Lalu lintas disampaikan lumayan ramai yang dari arah Kediri, kebanyakan mobil Elf, lalu pickup dan kendaraan-kendaraan muatan lainnya, Erika.
0: Baik, terima kasih Isatin dan juga Danti Danila, Langkit Kipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, untuk siang hari ini Anda melintas di mana? Apakah melintas di jalur alternatif jembatan Gondang 1 maupun juga Kaliombo? Kira-kira untuk jalur alternatifnya masih cukup aman atau tidak di minggu siang kali ini? Apakah terlihat cukup padat saat Anda melintas di sana? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, agar jadi kewaspadaan untuk Seru Cakra yang mungkin ada rencana untuk melintas di jalur tersebut.
5: Pernahkah Anda membayar

0: membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh, hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra Ponorogo kembali menjadi pusat perhatian dengan pembukaan Grebeg Suro 2026. Perayaan budaya terbesar di daerah tersebut. Event yang digelar di alun-alun Ponorogo pada Sabtu malam kemarin itu bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan etalase budaya yang mempertemukan tradisi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Keberhasilan Ponorogo dalam meraih status kota kreatif UNESCO dan pengakuan Riok Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda dunia menjadi latar kuat acara tersebut. Pembukaan Grebeg Suro dilakukan langsung oleh PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita di hadapan ribuan masyarakat dan tamu dari berbagai daerah. Perayaan itu menandai dimulainya bulan Muharram atau Satu Suro yang selama berabad-abad melekat dengan tradisi masyarakat Bumi Reog. Tradisi ini juga menjadi momentum perenungan diri, rasa syukur, dan harapan baru untuk menatap masa depan yang lebih pasti. Tahun ini Grebeg Suro hadir dengan kemasan lebih besar dan puluhan agenda yang siap menyemarakkan perayaan selama sebulan penuh. Berbagai kegiatan dirancang memadukan unsur tradisi, seni, budaya, olahraga, hingga wisata. Kegiatan tersebut Seru Cakra meliputi Festival Nasional Reog Ponorogo, Festival Reog Remaja, Pameran Bonsai, Pameran Pusaka, Adventure Trail, kemudian juga Napak Tilas Sejarah hingga Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel. Jadi tahun ini menyajikan banyak rangkaian kegiatan yang luar biasa. Semuanya disusun dengan penuh hikmah ya, agar tradisi ini tetap lestari, semakin hidup, dan tetap menopang di tengah perkembangan zaman. Keberadaan Grebeg Suro semakin mendapat perhatian setelah Ponorogo memperoleh berbagai pengakuan di tingkat nasional maupun juga internasional. Melalui Grebeg Suro, Ponorogo menegaskan identitasnya sebagai daerah yang kuat dalam budaya sekaligus terbuka terhadap pengembangan sektor pariwisata. Kalau untuk makna Grebeg Suro sendiri ya, Seru Cakra, ini adalah proses perubahan diri menjadi lebih baik, mempererat persaudaraan, dan juga memperkuat rasa syukur. Nilai-nilai keberanian, kemegahan, dan keindahan yang tercermin dalam kesenian Reog Ponorogo diharapkan menjadi inspirasi membangun daerah yang aman, damai, sejahtera, dan juga bermartabat.

0: Saya coba cek informasi dulu ya, Seru Cakra ke gatekeeper, Iis.
1: Saya kembali mengingatkan untuk Seru Cakra yang lewat di Heksitol Pegadung Anjuk, mohon untuk hati-hati karena tadi kabar dari Pak Sapuan, ada lampu merahnya traffic light di simpang 4 Heksitol Pegadung yang padam begitu. Jadi kalau hijau sama kuningnya nyala, tapi waktu merah itu langsung mati semuanya, nggak kelihatan warna merahnya. Tadi sudah disampaikan ke Disub Provinsi ya, karena memang kalau untuk jalur yang dekat dengan tol arah ke Madiun ini adalah jalur yang masuk di rekan-rekan Disub Provinsi, bukan Disub Kabupaten. Kembali ke info traffic tadi dari Pak Munir itu mengarah ke Gurah Kediri, aman, cenderung sepi untuk lalu lintasnya, tidak ada hambatan juga. Lalu dari Ibu Mufida, ini di Gedang Sewu, Pare Kediri, lalu lintas juga disampaikan lancar. Tadi habis habis ke hajatan mantenan begitu di kawasan Gedang Sewu, Pare Kediri. Lalu dari Pak Kusno menambahkan info, mulai dari kawasan Gampeng Rejo Kediri sampai dengan Papar Kediri ramai sekali dengan anak-anak CB yang bawa motor CB itu, karena memang kan ada acara di lapangan Waruturi, lapangan ini adalah bendungan Waruturi yang masuknya di Kecamatan Gampeng Rejo Kabupaten Kediri. Kalau tadi sudah komunikasi dengan rekan-rekan Polsek Gampeng Rejo, kabarnya juga sudah ada pengamanan di sana. Tidak ada pengalihan arus lalu lintas karena memang untuk di bendungan Waruturi sendiri bukan jalur utama melainkan tempat wisata. Jadi di lapangannya itu hanya ada pengamanan. Mungkin kalau semisal jaga-jaga semisal ada bentrok antara anak-anak muda, Erika.
0: Baik, lanjut ke Danti.
2: Kami juga mengingatkan Erika, besok kan sudah tanggal 8 ya.
0: Betul.
2: Ini berarti dimulai operasi Patuh Semeru 2026 sampai dengan nanti tanggal 21 Juni 2026. Kita ingatkan beberapa poin khusus yang akan menjadi sasaran dalam operasi Patuh Semeru 2026 ini. Di antaranya bagi yang melawan arus, kemudian tidak menggunakan TNKB yang sesuai, kemudian melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan knalpot brong, tidak sesuai spesifikasi kelengkapan berkendara. Ini baik di jalur arteri maupun di ruas tol serentak 8 sampai dengan 21 Juni 2026. Jadi mungkin hari ini Anda yang kendaraannya dimodif, mulai dari plat nopel kendaraan, ban, knalpot, spion, ini segera ya kembalikan sesuai dengan standarnya. Kemudian juga dicek surat menyuratnya, pajaknya, kemudian juga helm disiapkan, dipakai untuk Anda yang sering berkendara dengan kendaraan roda 2. Jangan melawan arus, kemudian jangan melebihi batas kecepatan. Bagi yang menggunakan kendaraan roda 4 ke atas, jangan lupa pakai sabuk keselamatannya. Kemudian untuk anak-anak muda yang sering pakai knalpot brong, ini juga diimbau untuk segera mengembalikan sesuai dengan spesifikasi yang ada ya. Biasanya kan masih disimpan knalpotnya dan diganti dengan yang modifan itu, Erika ya. Jadi sesuaikan dengan spesifikasi yang ada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran dari operasi Patuh Semeru 2026 yang dimulai besok hari Senin 8 Juni 2026 sampai dengan tanggal 21, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti dan Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Seduja kera, sebuah insiden kebakaran melanda salah satu ruangan di Kompleks Al-Hidayah Tower wilayah Aziziyah Mekah akibat ledakan baterai skuter milik karyawan hotel yang mengalami panas berlebih atau overheat. Kendati sempat memicu kepanikan dan kepulan asap pekat, Kepala PPIH Daerah Kerja Mekah Ihsan Faisal memastikan seluruh jemaah haji Indonesia yang menghuni kompleks pemondokan tersebut berada dalam kondisi selamat tanpa ada satu korban luka maupun jiwa. Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji atau MCH Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi bahwa peristiwa itu terjadi pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar jam 18.00 waktu Arab Saudi atau bertepatan 1 jam sebelum berkumandangnya azan maghrib. Kompleks Al-Hidayah Tower yang masuk dalam wilayah Sektor 10 Mekah ini diketahui menjadi pemondokan bagi jemaah haji Indonesia asal Embarkasi Banten, Padang, dan Banjarmasin. Kepanikan bermula saat sejumlah jemaah haji Indonesia melihat kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi di depan Tower 7. Petugas Sektor 10 yang bergerak cepat melakukan penelusuran menemukan bahwa sumber api berasal dari sebuah kamar utilitas milik karyawan hotel. Berdasarkan hasil investigasi internal, kebakaran dipicu oleh kelalaian seorang karyawan hotel yang tengah melakukan pengisian daya atau charging baterai skuter di dalam ruangan tersebut. Faktor cuaca panas ekstrim Mekah disinyalir mempercepat fluktuasi suhu perangkat hingga memicu ledakan mekanis yang menyemburkan api ke barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya. Pihak manajemen hotel langsung mengaktifkan sistem alarm kebakaran dan menghubungi otoritas pemadam kebakaran setempat. Sebanyak 3 unit armada damkar kota Mekah langsung diterjunkan ke lokasi untuk memblokir perambatan api tersebut. Update Haji 2026 lainnya bisa Anda dapatkan dengan selalu mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store.
1: Ayo kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama Es Pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar Es Pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, Es Pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman Es Pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret, ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Tetap hati-hati di jalan ya, Seru Cakra, baik melintas di jalur utama maupun juga di jalur dalam kota. Atau mungkin Anda melintas di jalur tol ya, usahakan Anda tetap fokus saat berkendara maupun juga mengemudi. Meskipun kondisi arus lalu lintas di sana ya tidak terlalu ramai, tapi pastikan Anda tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitar Anda. Sudah dirasa mengantuk, lelah ya, Seru Cakra, bisa cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk beristirahat. Penting sekali ya istirahat ini, apalagi berkendaranya sudah lebih dari 3 jam. Harus istirahat atau mungkin bisa berganti dengan teman-teman yang lain yang mungkin satu kendaraan dengan Anda. Kalau tidak ada yang bisa dibuat gantian, berarti harus istirahat dulu sebentar ya. Kabar dari Anda masih terus kami tunggu di sini ya, 0852 9001. Kirim foto maupun juga videonya kepada kami.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Jagra. Krisna Sedu Jagra, Anda saat ini melintas di jalur mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus berkabar ya di 0852 9001061. Termasuk juga mungkin Anda menjumpai adanya pengalian arus lalu lintas atau juga pengaturan arus lalu lintas yang lainnya. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria, Herbal Naria, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper ya di 0852 9000 1061. Anda berlokasi di wilayah Pacul Bojonegoro juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Baik, saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ada Pak Yitno ini tadi menyampaikan sekalian mau mampir ini ke Pantai Kelapa. Panas sekali ini cuacanya. Ini sudah nyampe di pantai, cucu atau anak ya ini yang lagi main-main begitu dari video yang dikirimkan. Karena tadi sebelumnya jam 8 lebih itu kan info perjalanan Jombang Kota arah ke Lamongan. Berarti ini Pantai Kelapa ini ada di Lamongan kah? Lagi di sana beliau dengan cuaca yang sangat cerah sekali. Kemudian informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam, beliau perjalanan mulai dari Nganjuk sampai dengan jalur menuju ke arah Madiun, ini tepatnya di perbatasan yakni Wilangan Nganjuk, lalu lintas lancar, tidak ada hambatan, Erika.
0: Terima kasih informasi AI Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106 Goa 1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Iis.
1: Pantauan lalu lintas untuk di jalur Mengkreng Kediri ternyata juga lumayan rame dulur. Ini tadi roda 4, roda 2 arah ke Jombang maupun arah ke Nganjuk sama-sama mendominasi untuk di siang kali ini. Tadi itu juga saya sempat lihat dari video, ini ada salah satu mobil, mungkin mobil dari kedinasan yang dikawal oleh rekan-rekan kepolisian dengan mobil patroli begitu. Lalu lanjut lagi, ini untuk di Beranggahan Kediri, arah ke Tulungagung dan juga arah ke Kediri sama-sama ramai. Cuaca sangat cerah, panasnya cenderung terik, tidak ada angin juga, kata Bapak Riyatno ini tadi yang menuju ke arah Mojo Kediri. Selanjutnya info di Kandangan, Simpang 4 Kandangan Kediri cenderung lancar, roda 2 roda 4 yang mendominasi, cuaca juga masih cerah di sana, belum ada tanda-tanda akan turun hujan. Erika.
0: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ada yang tertinggal ternyata ya. Lilin, silakan.
4: Ini tadi kita dapatkan informasi disampaikan sama Mbak Silmah Nilofah ya. Beliau saat ini lagi perjalanan

0: Baru Jaya Nganjuk, cuacanya cerah, lalu lintas juga sama, kendaraan roda 2 saja, kemudian tidak ada hambatan. Memang beberapa yang diwaspadai adalah jalan yang berlubang. Kemudian ada Bapak Agus Supriyatno. Beliau tadi mengabarkan untuk sekitaran Mengkring Kediri ya, lalu lintas juga masih cukup normal saja, tidak ada peningkatan volume kendaraan untuk di minggu siang kali ini. Kemudian untuk cuaca juga masih aman saja. Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah silaunya, karena siang hari ini cukup terik, jadi cukup silau ya. Mungkin kalau untuk kendaraan roda 2 bisa menggunakan kacamata hitam. Erika.
1: Baik, terima kasih Lilin Bayu, Gatki Kipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Seru Cakra tanggal 8 atau besok gitu ya, hari Senin akan ada operasi Patu Semeru 2026 yang berlangsung selama 2 minggu. Jadi terhitung tanggal 8 Juni hingga 21 Juni 2026. Operasi tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu lintas, kemudian juga menekan angka kecelakaan di wilayah Nganjuk dan juga wilayah-wilayah lainnya. Kemarin sempat on air itu Dwi Purnomo, Kandid Kamsel Satlantas Polres Nganjuk. Beliau menyampaikan bahwa jajaran kepolisian ini telah melaksanakan berbagai persiapan, termasuk juga latihan pra-operasional sebelum operasi dimulai. Operasi Patuh ini merupakan operasi terpusat yang rutin dilaksanakan. Dan jadi kalau operasi terpusat seluruh wilayah Indonesia ini juga ada operasi Patu Semeru 2026 tersebut. Petugas dalam operasi tahun ini memprioritaskan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Di antaranya pengendara yang tidak menggunakan helm, kemudian menggunakan telepon genggam atau HP saat berkendara, menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, melebihi batas kecepatan kendaraan dengan muatan berlebihan, hingga pelanggaran terkait plat nomor kendaraan. Meski terdapat sejumlah penyesuaian teknis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tujuan utama operasi Patu Semeru tetap sama, yakni menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltip Karlantas. Cek informasi dulu ke Iis.
1: Ada Mas Izu ini tadi menyampaikan di Surabaya sekarang itu cuacanya sangat cerah. Mendengarkan 106,1

0: mengikuti aplikasi streaming. Lalu tadi ada Mas Wahyu, jembatan yang ada di Sugihwaras Prambon Nganjuk yang mau direlokasi atau dibenahi itu agar lebih lebar lagi. Itu beliau itu ternyata dulu itu pernah kecelakaan di situ, Kak.
1: Oh.
0: Pernah menabrak jembatan itu karena saking jembatan tersebut itu sangat sempit begitu.
1: Sempit ya.
0: Iya, apabila dari timur atau dari barat ada mobil dengan motor, itu pun harus ada yang ngalah salah satu, entah mobilnya dulu atau motornya dulu. Padahal motor sama mobil ya.
1: Benar.
0: Lalu Pak Jaka Andika pun juga begitu, itu mau diperlebar Min, soalnya bahaya untuk sampingan satu motor satu mobil nggak bisa. Kemudian tadi ada juga Pak Tri Wahyudianto, itu yang arah ke Gajah Pilor begitu menyampaikan, karena untuk di jalur tersebut cukup vital sekali bagi pengendara. Kemudian info masuk ini disampaikan oleh Ibu Triana, tadi menanyakan kira-kira sampai kapan untuk jembatan tersebut dibangunnya. Kalau tenggang waktu kami masih belum bisa memastikan, kemungkinan 2 bulan itu penuh ya, karena memang belum ada informasi kapan jembatan tersebut bisa selesai untuk dibenahi, karena di sana itu mau dilebarkan sebijak kerang.
1: Dilebarkan, betul, ya. Untuk kenyamanan dan juga keamanan ya.
0: Iya, betul sekali, biar nanti lebih mudah ketika melintas di sana. Penerangan di sana juga kurang karena memang di sana itu adalah jalur desa dan jalur banyak sawah, akan tetapi itu jalurnya sangat ramai, Erika.
1: Baik, terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya seru Cakra, baru saja ada satu lagu dari Glenn Fredly ya, Malaikat Juga Tahu. Ini menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Kira-kira untuk Anda saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kirim foto videonya di 0852 9001061. Seru Cakra, tadi kami juga terima informasi ya dari beberapa wilayah terkait adanya kebakaran yang disebabkan oleh beberapa penyebab, mulai dari lupa mematikan kompor, kemudian juga disebabkan dari puntung rokok, ada yang dari obat nyamuk. Lokasinya masing-masing ada di wilayah Tulungagung dan juga di wilayah Blitar. Kejadian juga hampir bersamaan ya kemarin itu. Jadi Sabtu malam di wilayah Tulungagung ada dua kejadian kebakaran sekaligus. Karena lupa mematikan kompor dan juga karena obat nyamuk, seru Cakra ya. Untuk Anda jangan sampai lengah ya, kalau memang sedang memasak pastikan ketika nanti ditinggal ini posisi api juga sudah mati. Kemudian kalau sering sekarang menggunakan obat nyamuk bakar ya, itu juga harus diperhatikan penyimpanannya. Kemudian kalau memang mematikan ini juga harus betul-betul, jangan sampai nanti mengenai barang yang mudah terbakar, kemudian bisa terjadi kebakaran di tempat tinggal Anda, kan merugikan sekali, seru Cakra ya. Jadi harap jadikan pembelajaran tiga kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Tulungagung dan juga di wilayah Blitar.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kalau anggaran untuk pembelian rutin setiap kan dinas PUPR ada 5 UPTD ekspedisinya. Anggaran untuk pembelian rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pembelian rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
2: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
1: Kalau per data 2025, kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Sehingga kemarin ada request itu dari jalan desa.
2: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
1: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah, jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun untuk kita bisa menangani.
2: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke dinas PUPR ya Bapak?
1: Ya,
2: Oke, dilampirkan foto share lokasi atau tidak itu nanti Pak?
1: Jadi sebaiknya lah dilampirkan foto dan share lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
2: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari dinas PUPR ya?
1: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4 yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil yaitu poros antar desa.
2: Begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri ya. Oke.
1: Saya cuma menyampaikan, alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3. Beban maksimal beban gandanya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering-sering menyirami jalan ini. Mungkin tujuan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan bahu jalan atau luasan terlalu besar, mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
2: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Iis.
1: Ya, ada yang menanyakan ini tadi dari Pak Budi, kok ramai sekali banyak kendaraan CB ini, ada acara apa kira-kira? Karena beliau mau perjalanan di jalur arah Warujaeng begitu. Jadi bahwasannya kalau sekarang itu ada acara dari rekan-rekan CB, yakni satu dekade CB Prambon. Bukan yang CB yang seluruhnya ya, tapi satu dekade CB Prambon. Namun walaupun ini adalah perayaan satu dekade CB Prambon, untuk yang menghadiri itu tidak hanya dari Prambon saja, melainkan seluruh Jawa Timur begitu. Ketemu banyak sekali rombongan sekitaran Warujaeng Nganjuk, mungkin karena masih singgah-singgah dulu ya, karena di Warujaeng ada stadion yang ada tugunya CB, kemudian mungkin arah ke Prambon, melewati Prambon juga ada tugu CB, lanjut lagi sampai dengan Bendungan Waruturi Gampeng Rejo Kediri. Acaranya digelarnya di Bendungan Waruturi, dan untuk saat ini kabar dari rekan-rekan Polsek tidak ada pengaturan lalu lintas sebetulnya, akan tetapi ada penjagaan begitu. Puluhan dari rekan-rekan Polsek Gampeng Rejo itu sudah berada di lokasi untuk pengamanan. Nanti kita coba untuk ajak on air juga, Erika.
0: Baik, terima kasih Satin Getipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Jakra untuk hari ini juga, ternyata ada sebuah gudang yang berisikan tumpukan plastik bekas di wilayah Jabon Sidoarjo terbakar. Kebakaran sekitar jam 11:25. Kobaran api yang cepat membesar membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan terlihat dari kejauhan. Peristiwa kebakaran terjadi di kawasan Desa Gempol Gisik berdekatan dengan Kalimati, Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon. Warga sekitar sempat berkerumun menyaksikan proses pemadaman yang dilakukan oleh petugas. Sekitar jam 11:25, api sudah terlihat membesar. Asap hitamnya tinggi sekali sampai kelihatan dari jauh, Seru Cakra. Beberapa video yang kami terima, ini memang terlihat api juga cukup besar, kemudian asap tebal hitam ini membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Sidoarjo juga diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Ada 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, terdiri dari 2 unit dari pos Porong dan 1 unit dari pos Candi. Komandan Regu Pos Damkar Porong ini membenarkan adanya kebakaran gudang plastik bekas di Jabon. Menurutnya, material plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan gudang. Proses pemadaman sempat terkendala akses menuju titik kebakaran yang cukup sulit dijangkau kendaraan pemadam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran maupun nilai kerugian akibat peristiwa tersebut. Petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Untuk di siang kali ini bersama saya Lilin Bayu, tentunya akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda semuanya ya. Berbagai kewaspadaan Anda bisa sampaikan juga bersama kami. Di gatekeeper siang kali ini ada Muhammad Erga dan juga ada Intan Anggraini. Jadi Anda bisa kirimkan informasi kewaspadaan, masalah sosial di sekitar Anda, maupun juga cerita menarik yang Anda temui di siang kali ini. Di 0852-9001061, jangan lupa juga sertakan foto maupun videonya. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos,
1: rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Dan bagi Anda tentunya yang ada di sekitaran Bagor Nganjuk ya, ataupun melintas di Bagor Nganjuk, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Bagor. Untuk lokasinya cukup mudah untuk ditemui ya Sedulur Cakra, yaitu di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krepidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Bagaimana untuk situasi lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui untuk di siang kali ini? Apakah ada kewaspadaan maupun hambatan sedulur Cakra? Anda bisa terus simak melalui 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kemudian untuk operasi Patuh Semeru 2026 resmi digelar ya sedulur Cakra mulai tanggal 8 Juni 2026. Jadi mulai besok Senin tentunya dan akan berlangsung sampai di tanggal 21 Juni 2026. Sekitar 2 minggu sedulur Cakra dari Polda Jawa Timur beserta jajaran Polres juga akan melaksanakan operasi Patuh Semeru 2026 guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Sejumlah pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan antara lain melawan arus lalu lintas, menggunakan TNKB yang tidak sesuai, melebihi batas kecepatan, kemudian tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan knalpot brong, kemudian juga kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan kelengkapan berkendara nantinya akan menjadi prioritas penindakan dalam operasi Patuh Semeru 2026 menjelang hari Senin nanti ya sedulur Cakra. Jadi mari menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, lengkapi surat kendaraan Anda, patuhi rambu lalu lintas, dan tentunya utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan Anda. Kita kembali cek informasi dulu ke Erga.
1: Ya, informasi dari Mbak Hasanah yang saat ini dari Warujayang menuju Merican ya, menginformasikan arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Saat ini terlihat juga setelah sampai di Simpang 4 Prambon untuk cuaca panas kini. Kemudian Bu Supini perjalanan dari Pace menuju Madiun. Saat ini di Simpang 4 Loceret arus lalu lintas terpantau ramai lancar juga untuk cuaca juga panas. Kemudian Bapak Kamto dari Nganjuk Kota ke Mojoroto mengabarkan arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, didominasi dengan kendaraan roda 2 untuk cuaca juga panas. Arus lalu lintas di daerah Ngantru terpantau lancar dan cuaca juga panas. Perjalanan Mbak Lilis dari Kediri menuju Tulungagung untuk cuaca juga cerah. Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erga. Kita lanjut Intan.
2: Informasi perjalanan untuk di siang kali ini kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hendra, posisi melintas di jalur Papar yang akan mengarah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas untuk di siang kali ini juga cukup ramai, apalagi nih terlihat antrian cukup panjang itu yang dari arah selatan, kendaraan roda 4 ya. Ini kalau saya amati dari video kebanyakan plat luar kota. Jadi memang seperti biasa kalau akhir pekan ya, minggu, mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Cuaca pun untuk di jalur Papar Kediri siang kali ini juga cukup cerah. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Azril, ini dikirimkan satu video beliau melakukan perjalanan di ruas tol Madiun Nganjuk. Ini kalau dari video kondisi jalanan juga masih aman, terkendali, cenderung sepi malahan ya untuk di siang kali ini. Cuaca juga cukup cerah untuk di ruas tol Madiun Nganjuk. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Heru mengabarkan untuk di wilayah Jombang Kota, kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Wawan mengabarkan perjalanan dari Tulungagung arah Kediri lewat jalur Mojo. Dikabarkan kondisi jalanan juga sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti untuk di siang kali ini. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Novianto mengabarkan simpang 4 Guyangan arah Kerejoso, kondisi jalanan sejauh ini jalur dalam kota Nganjuk juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih. Intan Anggra ini sebelumnya juga ada Muhammad Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852 9001061. Sedulur Cakra masih bisa terus berbagi informasinya dengan kami. kewaspadaan maupun juga situasi lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui untuk di siang kali ini ya. Dan spesial untuk hari Minggu, Anda juga bisa request lagu tentunya agar bisa menemani aktivitas Anda dan Anda juga lebih bersemangat ya. Di Gatekeeper masih ada Intan dan juga Muhammad Irga.

0: Ya, sedulur Cakra dari Malang, sebanyak 500 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Malang sudah dievakuasi dan mendapatkan penanganan selama periode Januari hingga Juni 2026. Langkah ini dilakukan sebagai respon atas laporan masyarakat terkait keberadaan ODGJ di ruang publik yang dinilai berpotensi untuk membahayakan diri sendiri maupun juga orang lain. Dinas Kesehatan Kota Malang menerapkan sistem jemput bola, tentunya untuk memastikan para ODGJ mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik terjadi di Wonokoyo, Gedung Kandang, Kota Malang. Saat seorang perempuan diduga mengalami gangguan jiwa diamankan warga setelah menyeret seorang anak. Dinas Kesehatan mencatat penanganan ODGJ dilakukan secara berkelanjutan. Dengan total 1.718 ODGJ sudah mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan stigma kepada penderita gangguan jiwa dan terus mendorong penanganan melalui pendekatan medis yang tepat. Cek informasi, Intan.
1: Saat ini saya juga masih terus coba komunikasi dengan teman-teman Kapolsek Gampeng Rejo ya, Polres Kediri ini. Beliau selaku AKP Rudi Hartono juga memberikan beberapa informasi bahwasannya saat ini dilakukan pengamanan kegiatan dalam rangka DKD CB Prambon di Bendung Gerak Waru Turi Kediri. Dan informasinya tadi disampaikan personil gabungan yang ada di sana berjumlah 3

0: perjalanan dari Nganjuk arah ke Madiun lewat jalur bawah. Disampaikan saat ini juga sudah sampai di wilayah Caruban Madiun. Kondisi jalanan juga saat ini cukup aman dan lancar, cuaca juga cukup cerah. Pak Muhammad Prasetya juga mengabarkan aktivitas perjalanan. Untuk di siang kali ini Kediri Kota arah ke Nganjuk, jalanan ramai lancar, didominasi kendaraan pribadi dan mobil angkutan barang. Juga merequest lagu ini untuk Tuhan, begitu judulnya. Okay. Ya. Oke, okay, baik, ditunggu dulu ya Pak Muhammad Prasetya, nanti akan diputarkan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Latifa, melintas di jalur Kabu Jombang, kondisi jalanan juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Umi Farida yang saat ini juga sudah sampai di wilayah Ngelamus Madiun arah ke Magetan. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah.
1: Oke, terima kasih Intan. Kita lanjut Erga.
2: Ya, informasi dari Pak Agus, perjalanan dari Jombang menuju Caruban telah sampai di SPBU Guyangan. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, untuk cuaca juga panas. Lalu Pak Dimas, perjalanan Wulingi ke Blitar Kota, saat ini di kawasan Kanigoro, arus lalu lintas juga ramai lancar, cuaca juga cerah panas. Kemudian informasi dari Bu Rofi Atun, perjalanan dari Ngeluyu menuju Kertosono, saat ini berada di kawasan Pasar Lengkong, arus lalu lintas lancar juga. Kemudian Pak Agung, perjalanan dari Pace ke Bagor, telah sampai di simpang 4 Ploso Nganjuk, arus lalu lintas lancar, cuaca panas. Kemudian situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung ramai lancar di kedua arahnya, informasi dari Pak Yuwono Lilin.
1: Oke, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Intan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, bagi Anda yang saat ini lagi perjalanan, tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas. Kemudian juga ingat menggunakan safety belt, surat-surat berkendaranya, jangan lupa untuk terus dibawa dan dilengkapi ya, Sedulur Cakra. Dan untuk hari besok atau di hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, untuk operasi Patuh Semeru juga akan digelar. Jadi bagi Anda, silahkan ditertibkan lagi. Untuk kendaraannya, jangan lupa yang masih ada knalpot brongnya, silahkan langsung diganti berstandar SNI ya, Sedulur Cakra, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu, jangan sampai nanti ketika Anda berkendara, nah ini kena jaringan nanti, Sedulur Cakra ya. Jadi ketika Anda mau berangkat bekerja nih pagi-pagi, waduh, kena tindakan dari teman-teman kepolisian nanti kalau tidak segera diganti. Itu kan juga menghambat untuk perjalanan Anda. Kemudian nantinya takutnya Anda nggak bisa berangkat bekerja, begitu ya. Jadi pastikan Anda tetap mematuhi rambu lalu lintas, kemudian juga mematuhi standar berkendara yang sudah ditentukan. Bagi pengendara roda 4, jangan lupa safety beltnya selalu dipasang ya, karena ingat keamanan diri sendiri itu adalah tanggung jawab diri sendiri, dan keamanan orang lain tentunya menjadi tanggung jawab bersama juga, Sedulur Cakra. Jadi monggo untuk Sedulur Cakra yang saat ini lagi berjalanan, bisa disampaikan apakah Anda sudah tertib berlalu lintas hari ini

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta

Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Sedulur cakra sebuah gudang yang berisikan tumpukan plastik bekas di wilayah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo terbakar hebat pada hari Minggu 7 Juni sekitar jam 11:30 siang tadi. Dan kobaran api yang cepat membesar tentunya membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan terlihat dari kejauhan. Peristiwa kebakaran itu diduga terjadi di kawasan Desa Gempol Kisik berdekatan dengan Kalimati, Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon Sidoarjo. Warga sekitar sempat berkerumun menyaksikan proses pemadam kebakaran yang dilakukan oleh petugas. Untuk informasi lengkapnya, terus kita komunikasikan dengan teman-teman damkar yang ada di lokasi untuk proses penanganannya. Jadi untuk sedulur cakra yang saat ini juga lagi melintas di wilayah Sidoarjo di jalur tersebut dan mengalami hambatan ya di siang tadi juga bisa dikabarkan kepada kami di 0852-9001061. Terkait dengan perkembangan terkini, selalu pantau di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan wilayah siar kami atau mungkin juga beraktivitas dan tidak bisa membawa radio kemanapun tentunya, Anda bisa mendengarkannya melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download dulu di App Store maupun juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krishna, backgroundnya yang warna putih. Aplikasi streaming tersebut didesain seringan mungkin, jadi tidak memberatkan perangkat Anda, tidak membuat perangkat Anda menjadi lemot ya, sedulur cakra. Jadi pastikan Anda tetap mendapatkan informasi menarik dan terupdate dari 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan mendeportasi warga negara asing asal Amerika Serikat berinisial AW yang merupakan buronan kasus pelecehan seksual di negaranya. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko mengatakan, WNA Amerika Serikat tersebut dideportasi ke negaranya pada hari Kamis lalu 4 Juni 2026. Dijen Imigrasi menangkap AW di sebuah bunker di kediamannya di wilayah Sawangan, Depok pada tanggal 23 April 2026. AW diketahui masuk ke Indonesia sejak 2011 untuk menghindari proses hukum atas kasus pelecehan seksual yang dilakukan di Amerika Serikat. Penangkapan AW dilakukan setelah Dijen Imigrasi menerima permintaan bantuan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan melakukan serangkaian penyelidikan serta operasi intelijen. Dalam tautan yang dibagikan oleh Hendarsam, disampaikan kalau kasus ini terungkap setelah proses atau seorang perempuan berinisial NM melaporkan ke Dijen Imigrasi bahwa dirinya dan kedua anaknya mengalami pembatasan kebebasan oleh pelaku AW, serta menjadi korban pelecehan seksual. Setelah memfasilitasi kepulangan NM dan anak-anaknya ke Amerika Serikat, imigrasi berkoordinasi dengan otoritas Amerika Serikat untuk menelusuri status AW. Hingga akhirnya keberadaannya berhasil

0: ditemukan dan diamankan di wilayah Depok. AB terbukti melakukan pelanggaran serius secara keimigrasian berupa penggunaan identitas palsu dan penyalahgunaan dokumen perjalanan. Sedulur Cakra, di musim yang seperti ini ya, kadang panas tapi hawanya kalau malam juga dingin, atau kita biasanya menyebut dengan musim bediding. Tentunya dari beberapa sedulur Cakra yang tubuhnya rentan atau kurang sehat, tentunya Anda juga bisa terus menjaga kesehatan dan juga imunitas tubuh. Salah satunya dengan mengkonsumsi herbal nariah.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, sedulur Cakra, tentunya Anda juga penasaran kan bagaimana kegiatan para jemaah haji di tahun 2026 ini. Mengingat sudah beberapa minggu ya sedulur Cakra di Tanah Suci. Kemudian kira-kira kalau di hari Minggu ini, di tanggal 7 Juni 2026, apakah ada kegiatan yang dilakukan oleh para jemaah haji di Kloter, Nganjuk, dan Kediri tentunya sedulur Cakra. Saat ini teman-teman Gatekeeper juga masih terus menghubungi Ketua Kloter Sub 112 Nganjuk dan Kediri, Ibu Aniswatun Nadiroh. Nah, saya juga penasaran nih, kira-kira apa saja kegiatan hari ini? Apakah juga bersiarah ke Gua Hiro mungkin, atau mungkin ke destinasi wisata religi lainnya? Sedulur Cakra bisa terus simak di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Cek informasi, Intan.
1: Iya, Lilin, saya juga masih dibantu itu ya, Erga. Coba komunikasi dengan Ketua Kloter Sub 112 Nganjuk dan Kediri, Ibu Aniswatun Nadiroh, ini terkait dengan update haji 2026. Ini kira-kira untuk kegiatannya para jemaah haji saat ini sekarang apa? Karena kan weekend ya, Ahad ya, di sana kira-kira kegiatannya seperti apa?
0: Benar.
1: Nah, ini saya masih coba komunikasi terlebih dahulu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Heru, mengabarkan berada di jalur Jombang arah ke Mojokerto. Kondisi jalanan dikabarkan sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Kapolsek Gampeng Rejo, Polres Kediri, AKP Rudi Hartono. Nah, ini terkait dengan pengamanan di sana ya, bahwasannya Kapolsek bersama anggota itu melaksanakan sterilisasi area serta pemeriksaan terhadap para pengunjung. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati sejumlah pengunjung yang membawa minuman keras atau miras.
0: Oke.
1: Dan tentunya untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban, miras tersebut langsung diamankan dan dilakukan penyitaan oleh petugas. Kemudian dari beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh beliau, bahwasannya untuk kegiatan berjalan juga cukup lancar dan aman. Kemudian kondisi di sana cukup ramai sekali. Jadi harap waspada bagi seluruh cakra yang mungkin melintas di sekitar itu ya, Bendungan Waruturi, agar waspada dan berhati-hati, karena nantinya ditakutkan pada saat selesai acara kegiatan tentunya nanti kondisi jalanan di sana juga begitu ramai.
0: Okay.
1: Karena mengingat ini kalau saya amati untuk para pengunjung ini ratusan lebih ya.
0: Ratusan pengunjung ya, dari komunitas CB tersebut.
1: Betul sekali.
0: Ini sudah ada kabar atau belum, Intan, untuk selesai acaranya itu jam berapa begitu?
1: Ini kalau untuk kegiatannya sampai jam berapa, saya masih terus ya komunikasi dengan Kapolsek Gampeng Rejo, Polres Kediri, AKP Rudi Hartono, karena beliau saat ini juga masih melakukan pengamanan di sana.
0: Okay,
1: tidak bisa on air ya karena dekat sound begitu.
0: Okay,
1: jadi takut suaranya masuk ke
0: suaranya
1: radio,
0: tidak terdengar jelas ya.
1: Betul, takutnya nanti AKP Rudi bilang Lilin enggak dengar ya kan. Ditakutkannya begitu.
0: Oke, tidak apa-apa, kita selalu pantau, yang penting di sana juga tetap tertib. Kemudian juga nanti kalau misalkan waktu bubaran, nah ini semoga juga semuanya tetap tertib, apalagi di lalu lintasnya. Mereka kan kadang membawa motor sendiri-sendiri
1: betul.
0: Karena memang acara motor begitu ya, Intan, tidak
1: apalagi
0: menggunakan
1: kan
0: bus begitu
1: tentunya
0: ya.
1: Tentunya dari pengunjung pun dari luar daerah cukup banyak.
0: Banyak
1: ya,
0: juga tentunya ya. Jadi
1: tidak
0: biasanya rombongan, konvoi kayak gitu.
1: Nah, ini ditakutkannya nanti setelah acara konvoinya itu kan mengganggu pengguna jalan lainnya ya. Ya semoga saja
0: tertib ya nanti.
1: Tertib dan kesadaran individu masing-masing begitu. Cuaca juga di sana cukup terik dan panas ya. Acara juga juga cukup meriah sekali.
0: Oke.
1: Ini tadi dikirimkan dokumentasi sekitar jam 2 lebih, acaranya masih nyanyi-nyanyi ya.
0: Oke.
1: Untuk di siang kali ini. Masih. Sepertinya
0: siapa
1: selesainya,
0: ya kira-kira bintang tamunya?
1: Nah, ini saya enggak tanyain, tak tanya sama Kak Perudi dulu.
0: Aduh,
1: ya.
0: Iya.
1: Ini kira-kira
0: Dan, siapa Dan bintang tamunya?
1: Tamunya siapa ya Dan ya?
0: Kok kayak sampai, asik gitu ya.
1: Enggak terima asik ini ya. Asiknya banget.
0: Banget gitu.
1: Karena
0: ya.
1: Karena sampai pengunjung itu kayak apa ya? Istilahnya dipangkluk gitu loh. Lilin kayak joget-joget. Kemudian ini pihak kepolisian juga turut melakukan pengamanan di lokasi. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono berada di jalur Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Kondisi jalanan untuk di siang kali ini tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Mustofa, melintas di jalur Mengkreng arah ke Papar, kondisi jalanan di sana juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan untuk di siang kali ini juga cukup bersahabat, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggraini informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0852-9001-61 Sedulur Cakra, silahkan Anda terus berbagi informasi dengan kami. Dan kita beralih ke informasi nasional terlebih dahulu. Satgas Operasi Damai Kartins 2026 berhasil menangkap seorang pria berinisial YM 24 tahun. Di mana YM ini adalah anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Kelapa Air, Kodab 3, Ilaga, yang diduga menewaskan seorang karyawan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartins 2026, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo, ia pun juga mengatakan YM ditangkap di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak pada hari Sabtu di tanggal 6 Juni.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, saat ini kita juga sudah tersambung dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan MAG. Ini terkait dengan update jemaah haji asal Sub Surabaya ya, Sedulur Cakra, kira-kira bagaimana dan apa saja aktivitasnya di hari ini. Saya sapa dulu, selamat siang Abah Sukron waktu Indonesia Barat.
2: Selamat siang Mbak Lilin, selamat siang untuk Sedulur Cakra.
1: Baik, terima kasih Abah sudah menyempatkan waktu. Bagaimana kabarnya Abah? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, hirobil amin. Mbak Lilin, saya dan seluruh rombongan Kloter 50 Surabaya dan juga kloter-kloter yang lain, alhamdulillah dalam keadaan sehat dan semuanya bahagia.
1: Alhamdulillah, semuanya sehat dan bahagia. Untuk kegiatan hari ini apa saja Abah? Atau mungkin tadi malam begitu setelah melakukan kegiatan, Abah mungkin bisa diceritakan?
2: Ya. Tadi malam jamaah melaksanakan sholat jamaah secara pribadi di Masjidil Haram. Ada yang tawaf, ada yang jamaah sholat isya, ada yang jamaah sholat subuh begitu. Mm-hmm. Naik bis mewah dari hotel menuju Masjidil Haram. Dan alhamdulillah hari ini tepat jam 7 lebih 15 menit pagi waktu Arab Saudi, mm-hmm, jamaah kloter 50 SUB melaksanakan ziarah. Sekarang masih di destinasi pertama, yaitu ziarah di makam Abdullah bin Abbas, okay, atau Ibnu Abbas, mm-hmm, yaitu pupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas adalah putra dari Pak Abbas. Pak Abbas ini adalah adik kandungnya Sayyid Abdullah, romone Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, berarti ini nanti akan ada beberapa destinasi ya, Abah?
2: Ya, ada beberapa destinasi, tapi tentu ada yang bisa turun, ada yang turun bis, ada yang hanya lewat saja, begitu.
1: Oke, baik.
2: Sekarang posisi ada di Masjid Abdullah bin Abbas karena perjalanan cukup jauh Mbak Lilin. Mm-hmm. Dari Mekah ke Thaif ini kurang lebih 130 km. Ya.
1: Oke, baik.
2: Kita nganjuk Surabaya begitulah. Mm-hmm. Dan sekarang jamaah sedang pertama saya bimbing untuk melaksanakan doa tahlil di makbaroh sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian bersama-sama Pak Yai Imam Hambali ke masjid Abdullah bin Abbas yang sangat luas, yang sangat lebar, mm-hmm, yang sangat fenomenal di sini ya,
1: okay,
2: sehingga melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat duha, dan melaksanakan zikir-zikir aurat yang dipesankan oleh Pak Yai Imam Hambali, membaca surat Al-Kausar sebanyak 41 kali supaya kundur haji rizkinya lancar. Kausar itu artinya banyak, supaya kundur haji rizkinya tambah banyak begitu.
1: Amin, semoga untuk doanya juga diijabah juga ya tentunya. Kemudian Abah, ini nanti yang tidak bisa turun untuk ke makam tersebut, lalu bagaimana Abah?
2: Ya hanya lewat saja, tapi kendaraan pelan, yaitu namanya Masjid Ko. Masjid Ko adalah di mana Ko itu artinya lengan tangan itu. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah atau hijrah yang pertama itu, Rasulullah kan hijrahnya ke Thaif, bukan ke Madinah, tapi ke Thaif. Kemudian berdakwah di sini, Kemudian Rasulullah dilempari batu oleh orang-orang kaum musyrikin Taif, sehingga sampai berdarah-darah, letih dan lemah, akhirnya bersandar di batu, sandarnya pakai lengan itu. Dan batu itu yang sekarang menjadi masjid, namanya Masjid Quba. Karena tempatnya di jalan raya dan kalau banyak para peziarah berhenti nanti macet, maka pihak keamanan dan kepolisian Arab Saudi menganjurkan untuk berjalan terus walaupun pelan-pelan.
1: Begitu. Oke, baik. Kemudian Abah, apakah nanti juga akan ke Gua Hiro begitu?
2: Oh, tidak. Gua Hiro-nya sudah kemarin lusa.
1: Oh, sudah lusa kemarin. Oke, baik.
2: Kemarin itu sampai jam 1:30 malam, semua ada yang naik, ada yang naiknya pendek, nggak kuat, turun, ada yang sampai 1/4, ada yang sampai separuh, ada yang sampai 3/4, bahkan buahnya yang sampai puncak di Gua Hiro, bahkan ibu-ibu sepuh juga sampai di sana. Karena memang di Gua Hiro itu sekarang sudah ada trap-trapnya begitu, jadi tata oleh pemerintah.
1: Okay,
2: sekarang baik. Kita posisi di Taif, nanti selesai ziarah di masjid dan makbaroh makam ini, kita akan naik bis menuju ke Masjid Quba. Begitu Mbak Lilin.
1: Okay, baik. Terima kasih Abah atas waktu dan juga informasinya. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan untuk masyarakat yang ada di tanah air, Abah, monggo.
2: Ini pesan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, pimpinan KBIHU Brian Mekah Surabaya yang tergabung di kloter 50. Monggo Pak Yai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya siang hari ini?
3: Selamat siang Mbak Lili. Alhamdulillah sehat bahagia.
1: Alhamdulillah sehat dan bahagia. Ini tadi kabarnya lagi berziarah ya Bapak, di makam Abdullah bin Abbas, benar Bapak?
3: Abdullah bin Abbas ya.
1: Oke, baik. Tadi bagaimana kegiatan untuk para jemaah di sana? Apakah juga Bapak sendiri yang memimpin untuk doa-doa ziarah di sana Bapak?
3: Kalau yang mimpin tadi Bapak Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan,
1: okay.
3: Yang dipimpin istilahnya tahlil, lalu doa-doa untuk semua jemaah dan keluarganya. Dan alhamdulillah ini jemaah sudah selesai melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah duha.
1: Oke,
3: okay, dalam rangka.
1: Oke, baik. Ya. Mungkin Bapak ada pesan yang bisa disampaikan untuk masyarakat yang di tanah air. Mungkin saat ini kan juga sedang di makam juga ya Bapak. Mungkin ada yang bisa disampaikan begitu. Monggo Bapak.
3: Ya, saya sampaikan kepada seluruh pendengar, kalau panjenengan ingin secepatnya melaksanakan haji atau umroh, satu, harus niatnya kuat. Harus niat sungguh-sungguh kepingin haji atau umroh. Terus yang kedua, harus nabung.
1: Benar, harus menabung, itu yang paling penting juga ya Bapak.
3: Yang ketiga, selalu baik dengan semua orang.
1: Okay.
3: Selalu baik dengan semua orang. Sebab dari setiap doa orang, mungkin kita tidak tahu rahasianya Allah, doanya siapa yang diterima, itu rahasianya Allah.
1: Baik.
3: Makanya kalau didoakan orang semoga sampai berangkat haji atau semoga sampai berangkat umroh, jangan jawab yang lain kecuali insya Allah, ya alhamdulillah, amin. Harus harus cepat, amin.
1: Amin. Benar sekali.
3: Harus. Jangan jawab, lo arisan gurung bayar yo, jangan bayar.
1: Oke, jadi
3: jawabnya harus amin.
1: Oke, okay. Jadi jawabannya hanya satu, amin, insya Allah berangkat, begitu ya?
3: Betul.
1: Oke, baik. Ini adalah tips and triknya Sedulur Cakra apabila Anda didoakan biar segera berhaji ya, dan juga mengikuti jejak-jejak Sedulur Cakra yang sudah berhaji juga di tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya tentunya ya, Bapak.
3: Ya. Betul.
1: Oke. Ini
3: Bapak Sedulur.
1: Ya. Siap, terima kasih Bapak atas waktu dan juga informasinya ya. Selamat ya. Melanjutkan aktivitas dan tugasnya kembali Bapak.
2: Saya tambahkan Mbak Lilin, nanti habat. Setelah itu tujuannya adalah ke pabrik minyak yang terbuat dari bunga mawar.
1: Oke, di pabrik minyak yang terbuat dari bunga mawar ya. Jadi di sana itu menjadi pabrik yang terbesar ya, Abah?
2: Pabriknya besar, banyak sekali produk-produk atau percetak pabrik mawar yang proses langsung menjadi minyak.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali, Masya Allah. Inovasinya juga sangat luar biasa ya. Bagaimana bunga mawar itu nanti menjadi minyak, nantinya di sana juga akan dijelaskan tentunya ya, Abah?
2: Ya betul, dijelaskan bahwa tahu prosesnya berapa, semoga Allah. Dan di Taif ini ada beberapa pabrik yang bisa dikunjungi.
1: Ada beberapa pabrik yang
2: kota besar. Ada beberapa pabrik minyak dari bunga mawar itu banyak yang bisa dikunjungi. Mungkin bisa lebih dari 10 pabrik.
1: Oke, baik.
2: Kemudian nanti setelah dari pabrik minyak dari bunga mawar, terakhir kita akan ke Masjid Qarnul Manazil, yaitu bagi jamaah yang mau umroh, maka mikotnya di masjid itu. Jadi ada masjid besar, kamar mandinya banyak. Itu namanya Masjid Qarnul Manazil di Taif.
1: Oke, baik.
2: Parkirannya luas. Ya, jadi ganti pakaian, nanti nanti ganti pakaian ihram di Qarnul Manazil.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali. Ini nanti akan berarti hari ini ada 4 tujuan ya, Abah, mulai dari makam Abdullah bin Abbas, lanjut lagi nanti ke masjidku, lanjut ke pabrik minyak dari bunga mawar, dan nanti yang terakhir adalah Masjid Qarnul Manazil. Nanti yang akan melakukan
2: Qarnul.
1: Oke. Qarnul Manazil. Oke. Baik, luar biasa sekali. Semoga nanti perjalanannya juga lancar ya, Abah. Kita tunggu cerita-cerita menariknya, Abah, nanti.
2: Ya, terima kasih. Baik, nanti bisa komunikasi lagi bagaimana situasi di tujuan-tujuan berikutnya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Abah. Selamat melanjutkan tugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cakra Krishna, yang terus bekerja sama dengan KPIH Pria Tegah Surabaya.
1: Baik, sama-sama, terima kasih kembali. Ya, Sedulur Cakra, itu tadi adalah perbincangan kami dengan Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan MAG yang merupakan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, dan tadi juga sempat disambungkan dengan Kiai Kloter 50 SUP dan Ketua KBIH Brian Makkah bersama dengan Kiai Haji Imam Hambali.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, bagaimana situasi lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui? Silahkan Anda berbagi informasinya dengan kami di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naryah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naryah, Naryah CA, Naryah Gester, dan Naryah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naryah.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naryah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naryah, obat pilihanku.
1: Herbal Naryah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Naryah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naryah. Untuk mendapatkan Herbal Naryah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Naryah terdekat. Dan bagi Anda tentunya yang berada di Pacul Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naryah di Biata Herbal Naryah Pacul. Untuk lokasinya sendiri ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan.

Ya, sedulur Cakra, saat ini teman-teman di Gatekeeper juga masih terus komunikasi dengan Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk dengan Bapak Kasnan ya. Bagaimana untuk update Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk? Kabarnya hari ini juga melakukan city tour ya, sedulur Cakra. Sangat luar biasa sekali, kira-kira destinasinya untuk di hari ini apa saja? Kalau tadi dari SUB Surabaya itu kan melakukan tour di Kota Thaif ya, sedulur Cakra, nantinya juga akan ke pabrik minyak dari Bunga Mawar, kemudian juga di Masjid Qornul Manazil untuk melakukan umroh sunnah juga, dan sebelumnya nanti juga akan ke Masjid Kuk begitu. Bagaimana kalau kegiatan yang ada di wilayah Nganjuk sendiri, sedulur Cakra? Anda bisa terus simak di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Saat ini kita juga sudah terhubung dengan Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasnan. Selamat sore Bapak waktu Indonesia Barat.
2: Selamat siang waktu Arab Saudi, Mbak.
1: Baik, alhamdulillah bisa tersambung ya untuk di sore kali ini, Bapak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, secara umum jamaah kita sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Baik. Kemudian seperti yang dikatakan tadi, kegiatan untuk jamaah haji dari Nganjuk yang tergabung dalam kloter 114 Surabaya adalah mengambil umroh sunnah yang diawali dengan city tour dulu.
1: Oke, baik.
2: Destinasi yang dikunjungi hari ini adalah di Gua Sur, di mana tempat Rasulullah Muhammad SAW singgah ketika akan hijrah ke Madinah. Kemudian dilanjut di Jabal Rahmah, tempat pertemuannya Nabi Adam dan Nabi Hawa dan Ibu Hawa. Kemudian dan dilanjut di Masjid Cirona untuk mengambil mikot untuk umrah sunnah. Jadi kegiatan sampai siang ini demikian untuk yang jamaah dari Kabupaten 14.
1: Baik, ini ya. Tadi berarti sudah berada di Gua Sur juga ya Bapak?
2: Kita tidak sampai naik, kita hanya di bawah saja. Kalau naik suasana panas seperti ini tidak memungkinkan kita untuk naik.
1: Oke, baik. Demikian. Berarti untuk di bawah saja. Berarti kegiatannya di sana tadi apa saja, Bapak?
2: Ya, kegiatannya kita berhenti di bawah gunung. Kemudian kita mendapatkan penjelasan dari mutawif yang membawa kita, dari pemimpin perjalanan kita, kemudian kita mengabadikan dalam bentuk foto-foto demikian, foto-foto gaya.
1: Oke, baik. Jadi mendapatkan penjelasan bagaimana Gua Sur dulu dikunjungi oleh Nabi Muhammad, kemudian bagaimana juga sejarahnya seperti itu ya, Bapak. Berarti ini nanti akan lanjut begitu ke Jabal Rahmah begitu atau sudah lanjut ke Masjid Cirona, Bapak?
2: Sudah di Jabal Rahmah dan sudah dari Cirona, ini posisi sedang kembali ke hotel untuk makan siang dan dilanjut dengan umroh nanti habis ini.
1: Baik, nanti akan dilanjut dengan umroh. Kalau saya penasaran, Bapak, kalau untuk kegiatan di Jabal Rahmah tadi seperti apa keseruannya?
2: Kegiatan Jabal Rahmah, teman-teman dari Nganjuk ada yang sempat naik ke atas bukitnya juga tadi, saya lihat, saya perhatikan, juga ada yang santai di bawah saja sambil berdoa beberapa di antaranya.
1: Oke, baik. Jadi bisa mengenang juga ya Bapak bagaimana dulu Nabi Adam dan juga Siti Hawa bertemu di Jabal Rahmah tersebut ya Bapak. Oke, baik. Luar biasa sekali. Kemudian kalau di Masjid Cirona tadi melakukan kegiatan apa saja Bapak?
2: Di Masjid Cirona kita di sana kita ngambil kita sholat sunnah untuk umroh, kemudian kita berniat melakukan umroh dari Masjid Cirona sana.
1: Baik. Tadi juga sudah sholat juga di Masjid Cirona dan nanti akan kembali mengambil umroh sunnah begitu ya Bapak Kasnan?
2: Iya, dilanjut ya.
1: Baik. Untuk antusias dari para jemaah sendiri seperti apa Bapak tadi setelah melakukan city tour?
2: Saya lihat wajahnya sangat berbeda, sangat senang karena di mana inti haji yang utama sudah kita selesaikan dan saat ini kita tinggal untuk menambah ibadah-ibadah sunnah di sekitar kawasan Masjidil Haram, di kawasan Mekah dan lain-lain.
1: Baik.
2: Demikian.
1: Luar biasa sekali. Semoga untuk para jemaah juga terus antusias dan meningkatkan ibadah di sana ya Bapak. Baik. Yang terakhir Bapak Kasnan, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk keluarga yang ada di tanah air, Bapak mungkin saat ini juga lagi menunggu kabar dari para jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang berada di tanah suci. Bapak Kasenan, monggo.
2: Ya, terima kasih bahwa mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk jemaah haji yang di kloter 114 ini. Juga perlu kami laporkan bahwa ada satu jamaah dari Nganjuk yang tanazul. Artinya pulang lebih cepat dari jadwal semula karena sakit.
1: Oke, baik.
2: Demikian.

0: lebih lama di Arab Saudi, mm-hmm. sehingga atas rekomendasi tim dokter KKHI, beliau harus pulang lebih awal.
1: Oke, baik.
0: Demikian.
1: Berarti ketika pulang tersebut tentunya juga didampingi sama petugas haji juga ya, Bapak Kasnan?
0: Iya, didampingi petugas haji dan juga petugas kesehatan selalu mendampinginya, mulai dari awal sampai masuk pesawat didampingi petugas kesehatan.
1: Okay.
0: Kemudian di dalam pesawat juga demikian, mm-hmm. hingga sampai ke tanah air.
1: Alhamdulillah, sudah sampai di tanah air. Yeah, baik.
0: Sudah sampai.
1: Yeah. Ya, semoga untuk
0: dan
1: para jemaah.
0: Mm-hmm. Terima kasih juga kepada tim kesehatan dari Kabupaten Nganjuk yang tadi pagi sudah menjemput di Asrama Haji Surabaya. Mudah-mudahan amal panjenengan dapat ganti lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin. Yes. Terima kasih Bapak Kasnan dan semoga untuk para jemaah haji yang saat ini juga sedang melakukan berbagai kegiatan tentunya di tanah suci ya Bapak, semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran bisa kembali ke tanah air dengan sehat tanpa kurang suatu apapun, begitu juga dengan panjenengan Bapak Kasnan.
0: Iya, terima kasih, mohon doanya.
1: Yeah. Amin, selalu kita doakan yang terbaik pokoknya Bapak. Terima kasih Bapak Kasnan, selamat Amin. Melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Sedulur Cakra, baru saja kita berbincang dengan Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasnan ya. Ini terkait dengan kegiatan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk di kloter 114 ini. Hari ini ada city tour di Gua Sur, kemudian Jabal Rahmah, dan juga di Masjid Zirona, Sedulur Cakra. Dan kabarnya salah satu jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang beralamatkan di Prambon Nganjuk harus pulang duluan karena memang mempertimbangkan kondisi kesehatannya begitu, dan alhamdulillahnya sudah sampai di tanah air.

Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0852 9001 61. Silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui untuk di sore kali ini. Ya sedulur Cakra, di Prambon Nganjuk itu masih ada kegiatan ya dari teman-teman komunitas CB. Nah ini tadi juga disampaikan sama Kapolsek Gampang Rejo Polres Kediri AKP Rudi, tadi beberapa peserta sempat ada yang ketahuan membawa minuman keras begitu. Jadi untuk melakukan penertiban lebih lanjut, dari Kapolsek Gampang Rejo Polres Kediri bersama dengan anggota ini juga melakukan pemeriksaan dan penyitaan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan tidak ada kerusuhan. Jadi sedulur Cakra diwaspadai ya, sore atau mungkin juga menjelang malam hari nanti kemungkinan jalur-jalur kayak Kediri, Nganjuk, dan Madiun serta daerah lainnya ini akan ada beberapa rombongan dari komunitas CB yang akan melintas. Jadi pastikan Anda berkendara dengan tertib ya sedulur Cakra, sedulur-sedulur CB tentunya ya. Dan bagi Anda yang di jalan nanti kalau menemukan berbagai kewaspadaan lainnya juga bisa disampaikan kepada kami di 0852 9001 61. Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan, mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour di Mekah dan Madinah. Harga normalnya itu Rp37 juta. Kalau Anda daftar sekarang juga di Johar Tour and Travel, Anda akan mendapatkan diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jadi jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212 atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: Kita cek informasi dulu ke ruang gatekeeper Erga.
1: Ya, informasi masuk dari Pak Yitno melaporkan untuk jalur pantura arah Lamongan Babat saat ini macet padat merambat. Terpantau dari video yang beliau kirimkan, ini didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4 dan roda 6 ke atas ya, atau truk itu ya, Lilin.
0: Oke, ada apa di sana? Peningkatan ya, volume kendaraan ya, atau
1: mungkin,
0: apa?
1: Mungkin peningkatan volume kendaraan, Lilin.
0: Oke, nanti bisa ditambahkan ya Pak Yatno. Ya, ada Pak insiden Yatno, atau mungkin ada peningkatan volume kendaraan saja, ataukah ada perbaikan jalan kok bisa padat sekali sore hari ini?
1: Iya, benar. Kemudian untuk informasi selanjutnya dari Pak Riono mengabarkan juga untuk daerah Pujon cerah sampai sore ini, tidak ada hujan, untuk lalu lintas juga ramai banget. Hari Minggu banyak bus yang lewat, Lilin.
0: Oke.
1: Mungkin pada berlibur ya.
0: Lagi berlibur, benar. Ya. Kayaknya sore hari ini sudah pada pulang juga ya.
1: Ya, benar, Lilin. Kemudian Mas Nugroho mengabarkan untuk di Nganjuk Kota, saat ini sedang di rumah saja.
0: Oke.
1: Arus lalu lintas ramai lancar dan dominasi kendaraan roda 2. Untuk cuaca juga cerah ini. Kemudian Mas Setiawan menginformasikan juga arus lalu lintas di sekitar kawasan SPBU Tanjung Anom ramai lancar, untuk cuaca juga cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra, kita beralih ke berita nasional. Komisi Yudisial menerima 592 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan material untuk ditindaklanjuti. Anggota Komisi Yudisial, Aban Misbah, juga mengatakan ada laporan sekitar 592 yang masuk. 80 laporan diantaranya sudah memenuhi syarat tersebut. Abhan menjelaskan laporan yang diterima Komisi Yudisial berkaitan dengan dugaan pelanggaran perilaku hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dari ratusan laporan yang masuk, 7 perkara diproses hingga tahap Majelis Kehormatan Hakim. Hasilnya, 5 hakim dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Menurut Abhan, peningkatan kesejahteraan hakim yang telah dilakukan pemerintah tentunya harus diiringi dengan peningkatan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia menyinggung kebijakan pemerintah yang menaikkan gaji hakim hingga 280%. Dengan peningkatan tersebut, hakim dituntut menghasilkan putusan yang berkualitas serta menjunjung tinggi integritas. Selain itu, Abhan juga menyoroti meningkatnya permohonan eksaminasi terhadap putusan hakim. Menurutnya, tren tersebut merupakan perkembangan positif karena dapat menjadi instrumen yang mengukur kualitas putusan sekaligus kinerja hakim. Kedepannya, kualitas putusan termasuk hasil dan tingkat eksaminasi suatu perkara akan menjadi salah satu indikator dalam proses promosi hakim.

0: Kembali kita cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Sore hari ini kita dapatkan informasi untuk harga grosir sayur mayur yang ada di wilayah Pujon Malang ya, disampaikan oleh Bapak Riono. Nah, ini lagi-lagi harganya yang paling mahal di Andewi itu masih mahal ya, Lilin ya.
0: Andewi masih mahal ya. Makanya Pak Riono mau nanam Andewi.
1: Nah, iya. Kira-kira sudah ditanam apa belum? Mau nanam apa sudah ditanam?
0: Nah, Lilin. Itu.
1: Gimana Pak Riono ya?
0: Update-nya.
1: Ini sudah menanam atau masih mau kan beda,
0: katanya
1: ya?
0: Mau nanamnya luas sekali loh.
1: Oh gitu, yang Andewi itu ya.
0: Yang Andewi itu. Kalau kemarin kan habis nanam sayur apa ya namanya?
1: Apa?
0: Buncis. Oh, koro buncis kayak gitu. Oh. Nah, ini mau beralih ke Andewi.
1: Buncis malah sudah mulai panen. Malah sudah panen ya Lilin ya?
0: Sudah habis.
1: Oh, sudah habis.
0: Iya, mau ganti tanaman lagi.
1: Oh, gitu.
0: Kalau Andewi kan harganya kayak stabil gitu loh, Intan.
1: Ya, stabil.
0: Harganya tuh stabil mahal maksudnya.
1: Stabil mahal maksudnya ya.
0: Iya,
1: ini kalau 30.000 loh. Lilin untuk 1 kilogramnya.
0: Benar, apalagi
1: kemarin
0: masa tanamnya
1: itu
0: juga enggak lama.
1: Enggak lama ya, membutuhkan waktu berapa bulan?
0: Enggak lama pokoknya.
1: Enggak lama.
0: Kayaknya sebulan atau dua bulanan sudah
1: bisa panen. Oke. Nah, padahal kemarin itu di angka 28.000 loh. Hari ini sudah mengalami kenaikan 2.000. Tinggal dikalikan saja seharinya 2.000 di itu ya, kenaikannya 2.000, besok mungkin 32, besoknya lagi 34. Kalkulator
0: bener.
1: Tetangga ya.
0: Kalkulator tetangga.
1: Memang seperti itu.
0: Apalagi nih kalau kata Pak Riono, Andewi ini itu kayak ulat aja tuh tidak mau makan.
1: Enggak
0: gitu.
1: Mau makan. Kenapa?
0: Jadi aman.
1: Apakah rasanya gimana? Padahal Andewi kan sejenis kayak selada enggak sih?
0: Sejenis kayak selada, selada keriting dia,
1: selada
0: sebenarnya.
1: Keriting,
0: iya.
1: Ya.
0: Cuma kalau kata Pak
1: Ulat, hama enggak makan Andewi, kenapa Lili?
0: Mungkin belum familiar aja sih.
1: Mungkin ularnya kok ular apa lalatnya ya?
0: Ulatnya.
1: Ulat iya. Nah, itu kurang familiar sama Andewi ya. Padahal kan 11-12 sama selada.
0: Tapi alhamdulillah dia tidak suka sama Andewi.
1: Oh,
0: jadinya
1: gitu.
0: Kan kita kalau misalkan mau ngegrill itu enggak bolong-bolong
1: gitu. Iya, Pak Riono monggo langsung saja tanam Andewi.
0: Buat
1: ya.
0: Lalapan itu
1: buat
0: mantap
1: lalapan.
0: Itu ya.
1: Nanti kalau sudah panen jangan lupa diinfo ya. Nanti saya sama Lilin tak meluncur ke sana.
0: Benar.
1: Soalnya mau ngegrill. Jadi butuh Andewi juga.
0: Benar.
1: Nanti langsung dikasih Pak Riono satu kresek merah loh. Lilin bingung nanti makannya gimana.
0: Waduh.
1: Tapi enggak apa-apa, Lilin kan sukanya yang icu-icuan kayak gitu, ya kan?
0: Kita bikin sekreatif mungkin nanti ya.
1: Atau mungkin dibuat salad kan juga masih oke. Okay.
0: Buat salad, kemudian banyak loh sebenarnya variasi makanan kalau dari Andewi itu.
1: Iya, tergantung kita cara ngolahnya gimana dan tergantung suka apa tidak sih sebenarnya.
0: Suka atau
1: Lili.
0: Tidak, dibuat kebab, kemudian ada lagi itu yang pakai rice paper.
1: Okay.
0: Nah, itu kayak salad kemudian dibungkus pakai rice paper itu tampilannya juga jadi lebih cantik. Kayak makanan-makanan sehat terkini gitu loh.
1: Iya, tampilannya cantik tapi rasanya itu loh kan tergantung ya.
0: Ada enak,
1: seger ada.
0: Rasanya itu lebih light, lebih ringan gitu. Sehat pula ya.
1: Lebih sehat ya kalau makanan apalagi yang fresh.
0: Benar
1: gitu. Kemudian ini untuk harga cabai besar ya, mengalami penurunan. Kemarin itu di angka 38.000 per kilogramnya, untuk saat ini di angka 37.000. Jadi ada penurunan Rp1.000 per kilogram. Kalau untuk cabai rawit masih stabil, masih di angka 48. Kemarin sama hari ini juga masih sama ya.
0: Okay.
1: Kemudian kalau untuk ketimun, nah timun sudah ada kenaikan ini. Jadi kemarin itu kan di angka 1.000, sekarang 2.000 Lilin. Lumayan lah ya, per kilogramnya itu Rp2.000. Kemudian untuk jamur tiram itu di angka 15.000 per kilogramnya. Kemudian kalau untuk jamur kuping itu di angka Rp14.000. Jadi untuk per hari ini yang mengalami kenaikan itu di itu ya, sayur Andewi kemarin 28, sekarang Rp30.000 per kilogramnya. Lalu beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Mas Azril ya. Tadi mengabarkan sekitar jam 1:30 kan melintas di ruas tol Madiun Nganjuk, kemudian diupdate saat ini sudah turun di tol exit tol Nganjuk sepertinya, karena ini lewat jalur Mengkreng. Terlihat juga cukup dipadati oleh pengguna jalan ya. Ini disampaikan Mengkreng terpantau sangat padat yang arah ke timur, dan cuacanya juga untuk di sore kali ini masih cenderung panas. Kalau saya amati ini kendaraan pribadi plat luar kota cukup banyak ya Lilin ya. Kalau pas di depannya Mas Azril ini platnya itu H. Itu Semarang ya.
0: Oke.
1: Begitu. Kemudian kendaraan sepeda motor juga cukup mendominasi ya untuk di sore kali ini. Lalu tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri yang saat ini melintas di jalur Kediri Kota ya, rencananya akan mengarah ke Tulungagung. Nanti lewat jalur Ngronggo, namun karena ada perbaikan di jembatan Kaliombo ya, jadi harus muter dulu lewat Bence ya kan.
0: Oke, perempatan Bence ya.
1: Betul, nanti baru tembusnya kan Ngronggo, jetis Ngronggo itu baru nanti ke selatan begitu. Memang mencari rute agak jauh karena pengennya jalan-jalan untuk di akhir pekan kali ini.
0: Oke, baik.
1: Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Yitno tadi mengabarkan jalan Pantura arah Lamongan Babat itu kan macet padat merambat. Nah, dikirimkan ada dokumentasi yang terakhir, ternyata ini imbas adanya perbaikan jembatan, Lilin.
0: Oke, perbaikan jembatan juga ya di sana.
1: Iya.
0: Ini maintenance jembatan semuanya kayaknya serentak ya.
1: Serentak, Lilin.
0: Mojokerto, iya. Tulungagung, Kediri, Lamongan. Wilayah Jombang ini yang masih belum ada update-nya ya.
1: Nah, iya Jombang kok belum ya. Kayaknya enggak ada yang dibenahin mungkin ini. Atau mungkin belum. Ada tapi kayak seperti jalur dalam kayak yang di Prambun Sugiwaras itu kan juga perbaikan jembatan Lilin ya.
0: Iya, tapi itu jalur dalam maksudnya bukan jalur nasional
1: bukan,
0: gitu ya.
1: Bukan jalur utama gitu. Atau mungkin kan karena cuaca kan sudah aman ya kan.
0: Benar. Jadi kalau buat pembangunan ini aman, tidak diguyur hujan ya, tidak longsor semuanya nanti.
1: Tidak longsor dan untuk ringannya kan lebih cepat.
0: Benar.
1: Begitu. Kalau saya amati ini antriannya cukup panjang ya, yang disampaikan oleh Pak Yitno ini kepadatan imbas adanya perbaikan jembatan ya. Tadi disampaikan jalan Pantura arah Lamongan Babat itu macet padat merambat. Jadi untuk seluruh cakra yang mungkin mengarah ke Lamongan Babat ya, ini harus ekstra sabar karena jalur tersebut masih dilakukan perbaikan jembatan. Ini coba saya tanya dulu Pak Yitno mau on air apa tidak ya. Kira-kira karena kan terjebak kepadatan, kira-kira situasinya di sana seperti apa, kondisinya bagaimana. Kalau saya amati cuaca masih terik dan panas untuk di sore kali ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Lukman yang saat ini melintas di Gampeng Rejo Kediri, kondisi jalanan juga cukup ramai namun masih lancar saja, cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Sedulur Cakra, silahkan Anda bergabung via WhatsApp maupun juga telepon ya di 0852 9001061. Sepertinya saat ini sudah ada yang bergabung. Selamat sore Pak Tarji.
1: Selamat sore Mbak Lilin.
0: Inge.
1: Gimana kabarnya ini?
0: Alhamdulillah baik Bapak, bagaimana dengan panjenengan? Sehat selalu ya?
1: Sehat, semangat aktivitas Kampung Inggris ini.
0: Alhamdulillah. Kampung Inggris Pare gimana Pak? Cuacanya cerah ya untuk sore hari ini?
1: Ya, cuacanya cerah sekali. Tidak seperti kemarin, untuk hari ini cerah sekali. Kalau kemarin sempat was-was karena kan mendung, khawatirnya nanti jualan apa enggak. Ya terpaksa.
0: Ya, tapi tetap jualan ya Pak?
1: Sudah masak gitu. Iya tetap jualan. Apalagi malam minggu, tadi malam ya ramai sekali.
0: Waduh, luar biasa. Lancar terus Bapak rezekinya ya.
1: Amin. Nah ini ngomong-ngomong masalah jembatan nih.
0: Gimana Pak?
1: Bangunnya bersama-sama Kediri, mana lagi?
0: Terus di Mojokerto.
1: Mojokerto.
0: Tulungagung.
1: Sekarang memasuki semester kedua toh.
0: Benar.
1: Semester kedua, yang namanya dana itu kan semester kedua ini kan sudah di pertama kan merancang. Kira-kira mana yang perlu diperbaiki kan merancang semua, karena ini dari semester kedua kan dana baru turun. Jadi ya bangunnya ya itu.
0: Bangunnya bareng-bareng semuanya.
1: Iya, jadinya ya. Ya mau apa lagi ya, kita harus tahu diri lah kalau melintas ada pembangunan itu ya kita harus tahu diri, ya harus sadar diri lah.
0: Benar. Bagi di jalur-jalur utama kan ya Pak. Tapi nggak apa-apa kok ya, ada jalur-jalur yang bisa digunakan untuk melintas. Pokoknya masih ada pengaturan lah.
1: Iya, seperti di Kediri itu kan, itu kemarin kan ya sempat kredit juga. Yang namanya pomnya itu kan ya gimana lagi lah. Kalau memang itu waktunya membangun ya sudah.
0: Mau alhamdulillah. Ya, berarti ya, kan kalau ada pembangun ada.
1: Iya, ada yang dirugikan, yang ya, juga ada yang diuntungkan. Tapi ya kita harus ya tahu diri aja, bersabar dan bersyukur aja. Karena kan rezeki itu kan mencari yang dikasih.
0: Benar sekali. Kalau ada ya, pembangunan kan berarti ada perhatian.
1: Iya, yang penting itu kita bersyukur dan bersabar. Mudah-mudahan semua masalah ada penyelesaiannya, bukan pegadian.
0: Iya ya, benar sekali.
1: Masalah itu bukan pegadian. Iya. Cuma itu aja. Lalu lintasnya alhamdulillah aman lancar nih untuk di putar kampung ini.
0: Ya,
1: pokoknya kalau melintas di sini perlu berhati-hati karena kan dari berbagai daerah ini ada tamu-tamu itu bawa mobil-mobil itu ya. Kadang terparkir, nah itu kita kan harus lambat.
0: Nah,
1: karena ini kan dari berbagai daerah datang, jadi kadang parkirnya kan di pinggir jalan ya. Itu mohon maaf aja, mudah-mudahan semuanya tetap aman, terkendali, kondusif. Ya nanti saya request lagu ya, kalau boleh Kuncung ya. Kuncung dari Dedi Kempot.
0: Oke, tak carikan nanti ya Bapak.
1: Ya, itu kan. Ya, lagu mengingatkan kita masa kecilnya.
0: Oke, baik.
1: Ya, waktunya Mbak Lilin.
0: Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Tarji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Terima kasih ya Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi di sore kali ini. Kita tunggu update-update menarik dari Anda tentunya. Silahkan Anda berkabar dengan kami di 0852 9001061. Kita masih tunggu kabar menarik dan juga kewaspadaan. Prambon Nganjuk masih ada kegiatan ya Sedulur Cakra dari komunitas CB. Apakah saat ini juga masih berlangsung? Nanti kalau misalkan sudah bubaran, harap hati-hati saja. Pelankan laju kendaraan karena biasanya itu kayak konvoy gitu Sedulur Cakra, berombong-rombongan begitu ya, banyak juga. Jadi harap hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda nanti apabila Anda bertemu dengan rombongan dari komunitas CB. Sudah masuk jam 4 sore, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di sore kali ini di hari Minggu ya, bertepatan di tanggal 7 Juni 2026 jam 4 sore bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda untuk di sore kali ini. Kira-kira di hari Minggu Anda aktivitas kemana? Atau mungkin di rumah saja bersama dengan keluarga tercinta? Atau saat ini mungkin sedang mau biking bersama keluarga? Juga bisa kabarkan kira-kira untuk update-nya, perkembangannya seperti apa. Mengingat di hari Minggu, seperti biasa, edisi hari Minggu Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Nah, namun jangan lupa ditambahkan untuk cuaca di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa. Jam 4 sore ya, saya Intan Anggraini ditemani tugas gatekeeper, ada Lilin dan Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi.

0: Lumbang menuju ke Bagor Nganjuk. Sampai di simpang 4 Kertosono mengabarkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk cuaca juga cerah di sore hari ini. Kemudian situasi arus lalu lintas di simpang 3 Mengkring terpantau ramai dan didominasi dengan kendaraan roda pribadi, roda 4 pribadi dan truk. Info dari Bu Maryam yang sedang melakukan perjalanan dari Nganjuk ke Mojokerto. Kemudian Mas Mustofa juga mengabarkan lalu lintas di kawasan Monumen Marsinah, Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk terpantau ramai lancar tanpa hambatan berarti. Kemudian dari Loceret menuju ke Tulung Agung, Pak Sutrisno juga mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar. Saat ini sudah berada di simpang 4 Ngadiluih untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya Bu Sumini perjalanan dari Kertosono ke Madiun, saat ini sudah sampai di simpang 4 Guyangan, mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar di keempat arahnya untuk cuaca juga cerah.
1: Oke, baik. Terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Hari ini Minggu 7 Juni 2026 ya, ada kegiatan 1 Dekade CB Prambon di kawasan Bendung Gerak Waru Turi Kediri. Kira-kira untuk kegiatannya saat ini seperti apa? Anda yang mungkin mengikuti di acara tersebut juga bisa menyampaikan untuk perkembangannya seperti apa. Dan Anda yang melintas di sekitaran Bendungan Gerak Waru Turi Kediri ini juga bisa menyampaikan untuk suasana di sana seperti apa. Bisa kirimkan foto, video atau bergabung via telepon monggo melalui 0852 9001061. Sementara itu tadi kita juga dapati informasi bahwasannya untuk jalur Pantura arah Babat Lamongan ini mengalami kepadatan ya, karena imbas adanya perbaikan jembatan. Tadi ada salah satu pendengar kita menyampaikan bahwasannya untuk antriannya cukup panjang, terlihat kendaraan roda 4, plat luar kota, kemudian ada juga truk muatan barang yang mendominasi untuk di jalur tersebut. Anda yang saat ini melintas di jalur Pantura arah Lamongan Babat juga bisa mengabarkan, karena tadi sekitar jam 3:30 sore antrian cukup panjang di sana. Kira-kira untuk saat ini jam 4:13, apakah antriannya masih berlangsung atau mungkin sudah bergerak semua untuk kendaraan? Kabarkan terus ke kami 0852 9001061.

0: Sore kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra untuk di jam 4 sore ya. Cuacanya cukup cerah loh ya, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira Anda masih di rumah saja atau mungkin masih bermalas-malesan di rumah bersama keluarga karena kepenginnya hari Minggu menikmati momen hari Minggu bersama keluarga, nyantai di rumah. Nah ini Anda bisa tambahkan juga update cuacanya seperti apa, karena beberapa hari ini cuaca masih tidak menentu, kadangkala mendung, kadangkala juga cerah. Kira-kira perkembangannya untuk di sore kali ini seperti apa, Anda juga bisa bagikan informasinya ke kami. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Lilin silakan.
1: Informasi masuk baru saja kita terima, ini tadi juga sempat disampaikan sama Mbak Arsinta. Beliau saat ini lagi perjalanan melintas di sekitaran Kediri ya. Situasi lalu lintasnya masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan. Dominasi juga masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Pak Yanto dari Gampeng Rejo Kediri. Nah, ini mengirimkan sebuah video kayak gitu. Untuk acara CB di Bendung Gerak Waruturi sudah mulai pulang, Mbak.
0: Intan, sudah selesai ya acaranya.
1: Sudah selesai. Jadi di Jalan Raya Kediri Kertosono ini juga sudah ramai para pemotor CB begitu mulai pulang. Kalau dari video yang kami terima, ini melaju dengan kecepatan yang juga kencang ya, rombongan kayak gitu sedulur cakra. Hati-hati dan juga waspada, dan ingat sedulur cakra tentunya tetap jaga jarak aman, karena mereka kan rombongan kayak gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan bahkan ini juga terlihat ada kendaraan pribadi yang juga berusaha menyalip untuk rombongan kendaraan CB tersebut. Tetap jaga jarak aman sedulur cakra, pelankan laju kendaraan Anda, dan ingat jangan geber-geber di jalan ya.
0: Ya gak boleh, jangan loh ya, pokoknya, nanti pengguna jalan yang lainnya terganggu.
1: Benar, pokoknya harus tetap tertib, tidak boleh anarkis ketika di jalan sedulur cakra, dan ingat tetap patuhi rambu lalu lintas tentunya ya. Ini luar biasa sekali ramainya karena bubaran, tidak hanya di Kediri, karena nanti juga tentunya dari komunitas lain kayak dari Jombang, Nganjuk, kemudian Tulungagung, kemudian daerah mungkin ada yang dari Madiun, Ngawi dan lain sebagainya sekitarnya, Malang. Nah ini juga harus hati-hati ya di jalur-jalur utama sedulur cakra, utamanya pastikan Anda memelankan laju kendaraan dan tetap patuhi rambu lalu lintas. Kemudian Akung Kurmen tadi kan juga baru saja kita putarkan lagu ya waktu pergantian tadi dari EBDAG. Oh, Ebit GAD ya. Ini lagunya Berita Kepada Kawan, katanya nostalgia. Benar, ini saya juga suka lagunya ya. Kemudian ada informasi lain. Ini tadi juga baru masuk disampaikan sama Bapak Suparman. Beliau lagi perjalanan untuk saat ini melintas di sekitaran Mengkreng Kediri. Lalu lintas juga dikabarkan cukup ramai ya. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat, kemudian di depan pos polisi Mengkreng itu ya, itu ada sebuah mobil patroli juga yang berada di sana, berada di pinggir jalan juga lokasinya. Jadi harap hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda. Cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali, Intan.
0: Oke, baik, dari Lilin saya geser ke Erga, silakan.
2: Ya, ada informasi.

masih juga dari Mbak Ajeng. Menginformasikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Puskesmas Beci, Tulungagung terpantau ramai lancar. Cuaca di lokasi dilaporkan juga cerah. Kemudian Mas Fahmi yang sedang melakukan perjalanan dari Pasuruan ke Surabaya saat ini telah sampai di kawasan Buduran. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di depan SPBU Bandar Kedung Mulyo terpantau ramai lancar dari kedua arah, informasi disampaikan oleh Mbak Ririn.

0: Masih aman saja atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan? Karena mengingat hari ini hari Minggu, biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan cukup tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
2: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit, dan imitasi, atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Barusan saja saya tadi putarkan ya lagunya Didi Kempot. Ini yang berjudul Kuncung tadi, requestan dari Pak Tarji ya kalau tidak salah. Nah, untuk Anda seluruh cakra untuk di hari minggunya, mungkin aktivitas di rumah juga bisa request lagu ya, nanti agar menemani perjalanan ataupun aktivitas Anda di hari minggu kali ini. Tentunya untuk di jam 4:27 Anda masih bisa terus berbagi informasinya ke kami, kira-kira untuk di daerah Anda seperti apa. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Lilin silakan.
1: Saat ini saya masih menghubungi teman-teman Damkar Sidoarjo ya Intan. Ini terkait dengan insiden kebakaran yang tadi terjadi karena adanya sebuah gudang yang ada di wilayah Sidoarjo tersebut. Ada tumpukan plastik bekas kayak gitu di Kecamatan Jabon Sidoarjo mengalami kebakaran ya. Tadi kita juga masih komunikasi sama teman-teman damkar terkait bagaimana untuk perkembangan terkini. Kalau tadi dari call centernya juga mengabarkan sudah dilakukan proses pemadaman ya siang tadi. Sekitar jam 13:29 itu sudah selesai untuk proses pemadamannya. Namun untuk proses pendinginannya itu masih terus dilakukan begitu ya. Karena ini mengingat bahannya di sana adalah tumpukan plastik ya. Jadi kayak posisi apinya itu masih berada di dalam. Jadi tadi dari teman-teman damkar itu juga berusaha kayak mengorek tumpukan plastiknya tersebut ya. Biar ketika dilakukan pemadaman dan pendinginan semua apinya tidak ada yang tersisa dan semuanya harus berhasil dikendalikan begitu ya untuk apinya. Dan ini tadi di sekitar jam 13:27 ini juga masih terus dilakukan proses pendinginan begitu. Namun update-nya seperti apa di jam 16:29 sore kali ini masih terus kita komunikasikan sama teman-teman Damkar Sidoarjo. Belum kita dapatkan data lebih lengkapnya ya Hintan. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya, kerugian, kemudian apakah ada korban jiwa dalam insiden tersebut, nanti akan kami update kembali. Kemudian ini tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Yanto ya, beliau tadi juga mengabarkan untuk acara CB di Bendung Gerak Waruturi itu kan sudah mulai pulang. Nah ini tadi juga dikirimkan sebuah videonya begitu. Oke, terdengar ya, terdengar. Sangat ramai sekali.
0: Ramai ini ya, semoga saja tetap aman ya pada
1: tetap
0: saat
1: aman, tetap tertib sedulur cakra tentunya ya. Tetap patuhi rambu lalu lintas dan juga hormati pengendara yang lainnya. Kalau dari video yang diterima kalau CB kan biasanya memang identik dengan knalpotnya itu ya Intan. Biasanya kan kalau kendaraan lain kan sudah berstandar dan lain sebagainya ya. Tapi kalau yang CB ini biasanya agak dimodif lah dan lain sebagainya. Sehingga ini yang harus diwaspadai sedulur cakra. Ingat kalau di jalan jangan geber-geber ya. Tetap patuhi rambu lalu lintas dan hormati pengendara yang lainnya begitu. Tetap tertib intinya, saling menghormati. Kemudian ini tadi juga sudah disampaikan sama Mbak Anita, beliau perjalanan juga saat ini melintas untuk sekitaran Kediri. Masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian tadi di Juang Biru, kabarnya antrean kendaraan juga tidak terlalu panjang. Kendaraan roda 2 kemudian juga masih dominasi kendaraan pribadi roda 4. Dari komunitas CB tadi kabarnya juga sudah melintas di sana sebagian ya. Harap hati-hati saja. Satu informasi lagi, ini juga baru saja masuk dari Bapak Ilham. Beliau saat ini melintas untuk sekitaran Baron Nganjuk ya. Masih cukup ramai dan lancar saja. Kendaraan pribadi kemudian truk bermuatan juga banyak yang melintas ke arah Madiun. Disampaikan untuk tetap waspada, Intan.
0: Oke, baik, dari Lilin saya geser ke Erga, silakan.
2: Ya, informasi dari Mas Angga Hermanto mengabarkan perjalanannya dari Nganjuk menuju Surabaya melalui jalur bawah. Saat ini telah sampai di kawasan SPBU Balong Bendo. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan untuk cuaca juga cerah. Kemudian Pak Anwar menginformasikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Puskesmas Pacey. Terpantau lancar dari kedua arah, cuaca di lokasi juga dilaporkan cerah. Kemudian Bu Sumawati yang sedang dalam perjalanan dari Tulungagung menuju Kediri mengabarkan saat ini telah sampai di kawasan SPBU Ngantru, arus lalu lintas lancar dan dominasi kendaraan pribadi. Cuaca dilaporkan juga cerah. Kemudian situasi arus lalu lintas di kawasan Wonodadi, Kabupaten Blitar terpantau lancar. Informasi disampaikan oleh Mas Yaki yang juga melaporkan kondisi cuaca cerah di lokasi. Intan.
0: Baik, terima kasih Erga dan Lilin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, dini hari tadi kita juga terima informasi adanya kebakaran hebat yang melanda sebuah kandang ayam milik warga di Desa Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik tersebut menyebabkan kerugian material mencapai sekitar 1 miliar. Anggota Damkar Kabupaten Nganjuk, Sutikno, mengatakan kebakaran terjadi di kandang ayam milik MDP yang berumur 51 tahun, warga Gang Pudak RT 1 RW 18 Desa Banaran Kecamatan Kertosono. Laporan kejadian diterima petugas pada jam 12 malam lebih 10 menit dan tim pemadaman tiba di lokasi sekitar jam 12 lebih 20 menit. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, kebakaran diduga bermula dari mesin pemanas atau oven yang diduga untuk menghangatkan ayam. Mesin tersebut tiba-tiba mengeluarkan percikan api yang kemudian menyambar tumpukan sekam yang menjadi alas kandang. Kondisi material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet dan membesar hingga menghanguskan sebagian besar area kandang. Mengetahui kejadian tersebut, pemilik kandang bersama warga sekitar segera menghubungi anggota pemadam kebakaran. Informasi kemudian diteruskan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk untuk dilakukan penanganan lebih lanjutnya. Dalam proses pemadaman, Damkar Kabupaten Nganjuk mengerahkan sejumlah armada dan personil dari berbagai pos, di antaranya Pos Lengkong, Pos Rejoso, Pos Tanjunganom, kemudian serta personil dari Markas Komando atau Mako. Selain itu, Sekretaris Damkar Kabupaten Nganjuk, perangkat desa dan warga sekitar juga turut membantu proses penanganan di lokasi kejadian. Petugas melakukan analisis lokasi, pemadaman, pendataan hingga pelaporan kepada pimpinan. Api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar jam 4 pagi. Kemudian dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Dan saat kebakaran berlangsung, kondisi cuaca di lokasi dilaporkan cerah sehingga membantu proses pemadaman oleh petugas. Untuk informasi yang kita terima sore kali ini terkait dengan kegiatan 1 dekade CB Prambon di kawasan Bendungan Gerak Waru Turi, itu informasinya sudah selesai ya, sehingga arus lalu lintas di jalur tersebut atau di wilayah Gampeng Rejo ya, ini agak ramai padat karena mengingat pengunjung sudah melakukan itu ya, buyaran di sana. Kira-kira Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan update-nya seperti apa, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 4 lebih 40 menit ya. Kira-kira ini untuk di daerah Anda saat ini seperti apa cuacanya? Kalau tuh di depan studio Radio Cakra Krishna di sore kali ini, alhamdulillah cuacanya cukup cerah, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira Anda yang melintas di jalur dalam Kota Nganjuk juga bisa menambahkan untuk perkembangannya seperti apa? Apakah kondisi jalanan cukup ramai untuk di sore kali ini? Kemudian untuk di jalur dalam Kota Kediri juga update-nya seperti apa? Karena beberapa titik dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Ini tadi kita dapatkan informasi dari Mbak Miftahul Rohmah ya. Ini beliau mau menyampaikan keluh kesahnya. Nah, jadi kan hari ini ada kegiatan anniversary CB di Bendung Gerak Waruturi Kamerejo Kediri ya tadi kabarnya. Nah, dari pagi sekitar jam 9 bahkan sampai sekarang, ini kan banyak anggota CB yang melintas di jalan provinsi. Kabarnya itu juga ada yang sambil geber-geber. Jadinya kan bising juga ya, kalau di jalanan. Kemudian mengganggu kenyamanan warga sekitar maupun juga pengendara lain begitu, Intan. Nah, ini tadi kita selalu ingatkan ya sedulur cakra, untuk sedulur cakra yang melintas menggunakan kendaraan apapun pokoknya ya, kalau melintas di jalan ini kan jalan umum ya tentunya, jadi jangan geber-geber. Kemudian yang kedua, tetap tertib. Yang ketiga, tetap menghormati pengendara yang lainnya. Jadi utamakan keamanan dan kenyamanan bersama tentunya ya sedulur cakra. Dan ingat, jangan balapan. Nanti kalau misalkan Anda berkendara kemudian melintas di jalur yang sekiranya itu kayaknya lengang, kemudian jalannya lurus, jalannya mulus, nah ini biasanya kan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Nah itu harus diwaspadai. Pokoknya ingat, utamakan keamanan dan kenyamanan bersama, seperti itu ya. Kemudian satu informasi lain, ini tadi juga disampaikan sama Bapak Burhan. Beliau perjalanan untuk wilayah Kediri, lalu lintasnya masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan, dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali. Kemudian kita juga masih terus komunikasi dengan teman-teman damkar yang ada di wilayah Sidoarjo ya, Intan. Situasi lalu lintas untuk di sana kan kabarnya juga sangat ramai ya, dan tadi kabarnya juga ada insiden kebakaran begitu. Saat ini kita juga masih terus komunikasi sama teman-teman damkar. Nanti kita akan sampaikan bagaimana untuk perkembangan terkini terkait dengan insiden kebakaran tersebut. Kemudian kalau informasi lain, ini tadi juga sempat dikabarkan sama Mas Andi. Beliau tadi juga melintas untuk sekitaran Kediri. Kabarnya juga masih cukup ramai ya. Kendaraan pribadi roda 4, kemudian kendaraan roda 2 juga mendominasi. Sementara itu, satu informasi lain, ini juga sempat dikabarkan sama Bapak Widodo. Beliau perjalanan juga untuk saat ini melintas dari arah Tulungagung mau menuju ke Nganjuk. Lalu lintasnya masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 2, kemudian juga kendaraan pribadi roda 4 masih banyak yang melintas untuk di sore kali ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makam 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sore kali ini informasi kebakaran kembali saya sampaikan yang terjadi di sebuah toko sembako milik warga di Dusun Tulung Sari Wetan, Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, yaitu pada kemarin Sabtu 6 Juni 2026 malam. Kebakaran yang diduga dipicu oleh obat nyamuk bakar tersebut menghanguskan bangunan toko beserta sejumlah barang di dalamnya dengan total kerugian diperkirakan mencapai 70 juta rupiah. Kasih penanggulangan, pemadaman, penyelamatan, dan investigasi kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo menyampaikan, kebakaran dilaporkan ke Damkar sekitar jam 11:30 malam. Kebakaran terjadi di toko milik MN, warga Dusun Tulung Sari Wetan. Berdasarkan hasil identifikasi sementara, sebelum kejadian, pemilik sempat beristirahat di dalam toko sambil mendengarkan radio. Karena merasa banyak nyamuk, pemilik menyalakan obat nyamuk bakar dan meletakkannya di atas kertas yang berada dekat dengan tumpukan kardus berkas. Sekitar jam 12 lebih 15 menit, pemilik mengaku telah mematikan obat nyamuk tersebut dan kemudian berpindah tidur ke rumah yang berada di belakang toko. Namun, sekitar jam 12 malam, pemilik dibangunkan oleh seorang warga yang melihat api sudah membesar dan membakar bangunan toko. Setelah menerima informasi tersebut, Kepala Desa Tingal segera menghubungi call center pemadam kebakaran Kabupaten Blitar. Warga sekitar sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan berupaya mencegah api menjalar ke rumah pemilik yang berada di dekat bangunan toko tersebut. Proses pemadaman melibatkan personil damkar Kabupaten Blitar, Polsek Garum, Koramil Garum, Babinsa, Babinkamtibmas, perangkat desa, petugas PLN, serta warga sekitar. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun bangunan toko mengalami kerusakan berat dengan kondisi rangka dan atap terbakar habis.

Selain informasi kebakaran, ada juga informasi kecelakaan juga kami sampaikan, yaitu yang terjadi di Jalan Raya Dusun Mulyorjo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowaro, Kabupaten Jombang, yaitu yang melibatkan sepeda motor dan truk gandeng. Kecelakaan terjadi pada kemarin hari Sabtu 6 Juni 2026, sekitar jam 8 malam. Dalam kecelakaan tersebut, seorang ibu pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara, seorang anak yang diboncengnya berhasil diselamatkan. Kanit Gakum, Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto juga menjelaskan, kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi S4785RK dengan truk Mitsubishi gandeng dengan nomor polisi N9875UH. Sepeda motor tersebut dikendarai oleh NG, seorang ibu yang berusia 39 tahun, warga Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Pengendara sepeda motor mengalami luka fatal dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sementara itu, penumpang sepeda motor yaitu HR, seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang masih berstatus pelajar, tidak mengalami luka. Adapun untuk truk Mitsubishi gandeng dikemudikan oleh AT, seorang laki-laki yang berumur 26 tahun, warga Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Dan pengemudi truk dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka. Berdasarkan keterangan saksi sementara, kecelakaan diduga bermula ketika sepeda motor Honda Scoopy melaju dari arah selatan menuju ke utara. Saat hendak mendahului truk dari sisi kanan, sepeda motor diduga bersenggolan dengan truk hingga pengendara terjatuh, lalu berbenturan dengan truk gandeng tersebut. Tentunya tuh di sore kali ini, bagaimana untuk perjalanan Anda di hari Minggu ya? Apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Kalau untuk di jalur Pantura ya, tadi kita terima informasi adanya perbaikan jembatan ya, itu yang mengarah ke Babat Lamongan, sehingga arus lalu lintas di sana juga cukup padat. Bisa bergerak namun juga perlahan. Tadi kita terima informasi itu sekitar jam 3:30 sore untuk di jalur Pantura. Kira-kira untuk update-nya seperti apa di sore kali ini? Apakah masih cukup ramai, padat? Anda bisa sampaikan juga informasinya ke kami. Dan kira-kira untuk di sore kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa bagikan informasi terkininya bagaimana. Dan spesial di hari Minggu, Anda bisa request lagu kesukaan Anda untuk menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Sore hari ini saya Intan Anggraini masih menemani Anda. Ditemani gatekeeper ada Lilin dan Erga.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sore kali ini jam 5 lebih 7 menit, biasanya jam-jam crowded ya, jam-jam kepadatan untuk di beberapa titik. Biasanya kalau jalur utama Mengkreng ini padat-padatnya untuk di jam 5 sore lebih 7 menit. Kalau untuk jalur dalam Kota Nganjuk ya, sepengetahuan saya, informasi yang masuk di ruang gatekeeper itu selalu yang terjadi kepadatan di Jalan Veteran yang mengarah ke utara. Jadi itu di Simpang 4 Gandung Kidul dari sisi utara ataupun dari sisi selatan, itu memang jam-jam tertentu biasanya mengalami kepadatan. Kalau untuk di jalur Kediri Kota biasanya terjadi tumpukan kendaraan, itu juga ada di Simpang 4 Bandar Ngalim, kemudian Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri. Kira-kira untuk di hari Minggu kali ini update-nya seperti apa? Atau mungkin Anda salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan, Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati RT3 RW3 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah Inspirasi bersama Herbalnaria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbalnaria. Untuk mendapatkan Herbalnaria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbalnaria terdekat. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, untuk mendapatkan Herbalnaria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan, kurang lebihnya 200 meter, lokasi berada di timur jalan.

cuaca cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan di minggu sore kali ini. Dan tentunya Anda yang saat ini sedang aktivitas di luar ruangan sangat cocok ya, karena untuk aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca. Aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di minggu sore kali ini? Anda juga bisa bagikan ya, sedari minggu pagi sampai dengan minggu sore. Ini apa saja yang Anda lakukan? Apakah cukup menyenangkan untuk di hari minggu kali ini? Atau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan? Ini Anda bisa informasikan, bisa bagikan cerita Anda ke kami 0852 9001061.

Musim Haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Jam 5 sore lebih 13 menit, cek informasi ke Gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Informasi masuk baru saja kita terima, ini tadi disampaikan sama Bapak Tohari. Okay. Beliau katanya juga lagi perjalanan ya, melintas di wilayah Kediri. Dan lalu lintasnya ini yang disoroti ya, cukup ramai.
0: Ramai,
1: kemudian
0: padat
1: kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi roda 4. Tadi banyak melintas. Kemudian ada Pak Maskur di Kandangan Kediri, selamat sore. Pasar
0: sore,
1: Kandangan ya. Kediri ini Intan ya, seperti biasa. Cuacanya cerah, lalu lintas ramai. Aktivitas pasar juga cukup ramai. Harga sembakonya masih stabil. Kemudian untuk LPG distribusinya juga lancar sekali. Alhamdulillah. Ini tidak terhambat ya. Yang kemarin sempat panik karena harga atau rupiah melemah dan lain sebagainya, tapi ini distribusi LPG-nya masih lancar, berarti masyarakat bawah ini masih bisa menikmati ya, masak pakai LPG.
0: Nah, iya mantap itu.
1: Soalnya
0: pakai LPG itu ribet ya, lama.
1: Ribet pertama, kedua lama. Kemudian yang ketiga, itu enggak semua orang punya kayu bakar.
0: Nah, betul. Apalagi kan untuk menyalakan kayu bakar itu tuh kayak gampang-gampang susah.
1: Yang ini biasanya yang gak punya kayu bakar ini adalah orang-orang yang biasanya tinggalnya di sebuah kota gitu, kemudian jauh dari kebun. Nah kalau misalkan punya kebun sendiri ya Intan, kemudian ada pohon-pohonnya, nah itu kan bisa ngambil kayu bakar dari pohonnya,
0: iya, betul,
1: dari kebunnya tersebut. Tapi kalau misalkan jauh mungkin ya di kayak perumahan gitu kan gak ada, sebelah kanan kiri punyanya orang.
0: Nah, betul, apalagi gak ada yang jual lilin juga.
1: Gak ada yang jual juga, mungkin pun ada tapi gak semua orang punya waktu untuk masak menggunakan kayu bakar kayak gitu ya, karena mungkin aktivitasnya di pagi hari itu sudah padat, jam 5 pagi sudah ada yang harus berangkat kerja ke kantor, ke pabrik dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau yang kegiatannya di rumah itu kan masih ada waktu, tapi kalau misalkan yang sudah bekerja di luar rumah tentunya itu akan memakan banyak waktu tentunya. Jadi ini alhamdulillah untuk LPG distribusinya juga lancar, tidak ada isu-isu kenaikan harga dan lain sebagainya ya.
0: Iya betul.
1: Biasanya kalau ada isu kenaikan harga LPG, kemudian yang kedua adanya isu kenaikan harga LPG. Nah, biasanya ini ramai sekali.
0: Ramai, langsung orang-orang pada berbondong-bondong pengen cari.
1: Benar sekali.
0: Langsung update story info LPG yang
1: info
0: ready.
1: Info LPG yang ready.
0: Biasanya gitu, Lilin.
1: Benar sekali. Tapi alhamdulillah ini aman ya, seluruh cakra kondusif semuanya ya. Kalau di tempat Anda mungkin ada yang biasanya cari LPG-nya susah dan lain sebagainya, distribusinya juga gampang macet dan lain sebagainya, nanti juga bisa turut ditambahkan kembali sedulur cakra ya, kita selalu menampung aspirasi dari Anda, nanti kita juga komunikasikan langsung sama manajer CSR dari wilayah Jawa Timur, Bali dan juga Nusa Tenggara dengan Bapak Ahad Rahedi tentunya, biar masalah sedulur cakra terkait dengan BBM kemudian LPG dan lain sebagainya ini semuanya bisa teratasi begitu ya. Alhamdulillahnya saat ini semuanya masih kondusif. Kemudian kita berbagi informasi juga dari Mbak Ratna tadi melintas di sekitaran Jongbiru Kediri ya. Kalau di Jongbiru itu tidak terlalu padat Intan lalu lintasnya. Jadi memang hanya beberapa kendaraan pribadi saja yang banyak melintas. Tapi meskipun begitu harus tetap berhati-hati, cuaca juga kabarnya masih sangat cerah Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Informatika, Bisnis Daring dan Pemasaran atau Tata Niaga, Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi atau Telkom, Teknik Bisnis Sepeda Motor atau Teknik Otomotif, serta Agribisnis, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
1: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
0: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
0: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib sedulur cakna untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Sementara itu, seluruh cakra yang masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan, bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, kemudian fasilitas yang lengkap, hotel dengan masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman, agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, kemudian ada transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal di angka 37 juta rupiah, diskon menjadi 35 juta 500 ribu rupiah. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi, saya ulangi, 0851-1317-9212. Atau Anda juga bisa kunjungi media sosial kami, Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantornya yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Cadirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di petang kali ini, bagaimana seluruh cakra untuk perjalanan Anda di hari Minggu ya? Apakah cukup menyenangkan atau tidak bersama dengan keluarga? Tentunya Anda juga bisa bagikan ya, momen-momen di hari Minggu itu seperti apa, sedari pagi dengan sampai petang kali ini. Anda juga bisa bagikan juga cerita-cerita Anda yang berkesan ya, mungkin Anda alami sedari kemarin di malam Minggu, juga bisa sampaikan juga kira-kira agendanya di mana saja. Saya coba sapa dulu ya yang sudah bergabung untuk di malam hari ini. Pak Maskur, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Intan dan juga para pendengar Cakra Krisna.
0: Gimana kabarnya ini Pak Maskur, sehat nggih jenengan hari Minggu?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Gimana hari Minggunya, happy ya Pak ya?
1: Ya, dibikin happy, happy saja, karena ya setiap hari, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Senin, setiap hari di pasar ini.
0: Setiap hari yang sama ya Pak Maskur ya?
1: Sama saja setiap hari.
0: Iya betul. Kalian
1: saya nggak ada merah ini.
0: Waduh, nggak ada merahnya ya Pak, sama ini. Saya merahnya cuma hari Selasa Pak, makanya saya happy setiap hari Selasa itu.
1: Kalau hari Minggu ini malam ini.
0: Malam-malahan. Biasanya tutupnya jam berapa Pak Jidengan kalau malam itu?
1: Malam sampai jam 9. Jadi kalau pagi itu jam 5 sampai jam 11. Kemudian sore jam 4 sampai jam 9 gitu.
0: Oke. Jidengan sama toko rumahnya dekat atau Pak?
1: Ya sekitar 1 km.
0: Oh ya, lumayan ya. Jadi jam 9 malam itu sudah tutup ya Pak Maskur ya?
1: Iya, sudah tutup. Jam itu sudah hampir 11 jam. Sudah cukup lah
0: ya. Baik, siap. Gimana Pak ini kandangan? Aman apa mboten?
1: Alhamdulillah nih ya, selama ini di pantauan saya ini alhamdulillah kandangan cukup aman ya, arus lalu lintas walaupun tadi siang cukup ramai khususnya yang mengarah ke Malang ini alhamdulillah, namun tidak ada kewaspadaan, tetap lancar. Ini sore hari ini yang dari arah Malang menuju ke Jombang maupun ke Parit cukup ramai, kemudian atau sebaliknya nih ya cukup ramai namun tetap lancar saja, tidak ada kewaspadaan apapun.
0: Oke, baik. Cuaca gimana Pak saat ini di sana?
1: Cuaca cukup panas ya, kalau siang tadi cukup cerah, kemudian kalau kemarin cukup sempat ada mendung-mendung tapi tidak jadi hujan ya. Kemarin kalau siang ini cukup panas, kemudian sekarang ini ya alhamdulillah tidak ada hujan juga.
0: Okay.
1: Untuk yang aktivitas para pedagang ini ya mintanya yang tidak hujan gitu.
0: Iya betul. Oh kemarin sempat mendung tuh Pak di sana?
1: Iya, siang itu sempat mendung, sempat gelap ya. Kemudian kok saya kira hujan itu, ternyata ya tidak hujan ini.
0: Mendungnya di sore atau siang hari Pak? Sore ya?
1: Siang.
0: Oh siang?
1: Di siang hari ya.
0: Oh iya. Siang malah sudah mendung ya?
1: Iya. Saya kira hujan ini. Kalau kita aktivitas di luar cepat-cepat pulang ya, karena ada jemuran, enggak jadi.
0: Durasinya lama atau Pak mendungnya di kandangan kemarin?
1: Cukup lama, dari sekitar jam 10 sudah mulai mendung sampai sekarang jam 1 atau jam 2 itu.
0: Ya lumayan mendung lama ya Pak ya. Dipikir hujan, ternyata enggak diprank ya Pak sama cuaca. Iya nggak apa-apa, yang penting tetap disyukuri saja Pak ya, dikasih hujan nggak dikasih hujan tetap disyukuri.
1: Ini kan informasi yang kita sampaikan.
0: Iya betul.
1: Kalau
0: sekali
1: kalau hujan alhamdulillah, tidak ya alhamdulillah.
0: Spesial hari Minggu Pak mau request lagu?
1: Kalau saya itu tidak ada lagu-lagu yang spesial ya. Kita dengarkan ya, enak kok.
0: Oh gitu, ngikut saja jadi ya Pak Maskur ya. Oke baik, ada tambahan lagi?
1: Untuk update harga ini untuk harga sembako masih stabil. Cuma ini ada kenaikan di beras ini ya. Mulai tadi saya habisan beras beli kok naik yang karung sekarung 25 kilo itu naik 10 ribu. Jadi hampir 500 rupiah per kilo ini naiknya nih beras.
0: Per hari ini ya Pak ya?
1: Iya, saya gulaan tadi kok naik ya agak-agak. Cuma ya harus beli orang nggak ada dagangan. Kemudian untuk telur masih stabil saja di masih harga 25 sampai 26 ribu rupiah per kilo. Kemudian tapi stabil di eceran 18 ribu rupiah. Kemudian minyak di yang 1 liter itu eceran 22 ribu rupiah. Ya, yang minyak merek-merek lainnya, kalau minyak kita nggak tahu kemana
0: pastinya. Masih itu tuh Pak, masih kosong tuh Pak minyak kita di sana.
1: Iya masih belum ada minyak.
0: Oh belum ada. Ini. Terakhir stok kapan Pak Jenengan?
1: Ya udah hampir 2 atau 3 bulan yang lalu itu.
0: Oh cukup lama minyak. Juga ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Saya belum dengar informasi dari pemerintah apa gitu penyebabnya sehingga tidak muncul minyak kita itu.
0: Oh gitu, oke baik siap. Ada tambahan lagi Pak Maskur yang mau disampaikan monggo.
1: Kalau harga sayur mayur saya kira masih stabil saya ya. Kalau sayuran-sayuran ya fluktuatif sesuai dengan stok barang. Kalau stoknya banyak ya agak turun harga, kemudian kalau stoknya kurang ya agak naik harganya. Dan untuk aktivitas pasar, alhamdulillah cukup ramai ini. Untuk para pedagang kuliner khususnya yang kalau malam ini di pinggir jalan, kanan kiri jalan, sehingga yang melintas di sekitar pasar Kandangan tetap hati-hati dan waspada, karena ya sedikit agak kurang penerangannya kurang terang. Kalau di sekitar Kandangan ini.
0: Okay.
1: Mungkin itu saja informasi dari Kandangan Kediri. Mudah-mudahan sehat selalu para guru, para sedulur cakra di sana dimanapun berada. Apalagi yang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maskur ya sudah bergabung ya di wilayah Kandangan Kediri. Dikabarkan kondisi jalanan untuk di petang kali ini juga seperti biasa masih cukup ramai. Cuaca juga cukup cerah ya, tidak hujan untuk di wilayah Kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Untuk di petang kali ini, di daerah Anda seperti apa sedulur cakra cuacanya? Update-nya apakah masih aman saja tidak hujan ya? Karena tadi yang barusan bergabung Pak Maskur yang ada di Kandangan Kediri, ini juga sama halnya. Untuk cuacanya masih aman, cukup cerah, tidak hujan ya untuk di petang kali ini. Kondisi jalanan dikabarkan juga cukup ramai ya. Kemudian untuk aktivitas jual beli tadi juga masih berlangsung untuk di sana. Pak Maskur juga mengabarkan tutupnya jam berapa tadi ya? Jam 9 malam seluruh cakra. Anda saat ini aktivitas apa yang Anda lakukan juga bisa kabarkan melalui 0852-9001061.
2: Zona Cakra. Listrik. Tepat tanggal 27 Oktober menjadi salah satu hari nasional yang diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Kembali ke masa di mana listrik telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah penemuan yang mengubah dunia. Listrik yang kita gunakan sekarang ternyata berasal dari sebuah fenomena sepele. Diawali oleh Thales, seorang pemikir asal Yunani yang hidup pada tahun 640 sebelum Masehi. Di mana dirinya mulai mengamati gosokan batu ambar dan bulu kucing yang ternyata dapat menarik rumput kering. Fenomena ini dinamakan fenomena listrik statis. Selanjutnya pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan. Ketika itu Franklin menerbangkan layang-layang dengan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Penemuan-penemuan tersebut terus berlangsung hingga sampailah kepada seorang ilmuwan listrik asal Inggris bernama Michael Faraday. Pada tahun 1821, lewat baterai, beliau mengamati bahwa dengan lilitan tembaga yang terhubung pada baterai ternyata menyebabkan medan magnet. Kemudian Faraday memiliki hipotesis jika listrik bisa menghasilkan magnet, maka magnet juga bisa menghasilkan listrik. Ia pun menggunakan lilin tembaga tersebut untuk menyelubungi magnet. Ternyata ada sebuah aliran listrik yang terjadi selama magnet bergerak. Alhasil, Faraday berkesimpulan, jika magnet bergerak dalam lilitan tembaga tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik. Dari eksperimen inilah, Faraday menemukan adanya industri elektromagnetik.
3: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9001 tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa berbagi informasi ke kami ya untuk perkembangannya seperti apa. Malam hari ini sudah memasuki jam 6 petang, saya Intan Anggraini bergeser, selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Silahkan Anda berbagi informasi kewaspadaan yang Anda temui di 0852-9001061. Di jam 6 malam kali ini bersama saya Lilin Bayu, ditemani tugas juga oleh Intan Anggraini dan juga Muhammad Erga. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Dan sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper ya di 0852-9001061. Bagi Anda yang ada di Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan herbal Nariyahnya di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk lokasi tepatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara pom bensin Ngerahu.

0: Sedulur Cakra, Anda bisa terus berbagi informasi dengan kami. Jangan lupa juga kirimkan foto, video maupun juga kewaspadaan yang Anda temui untuk di malam hari ini ya, Sedulur Cakra. Dan mari kita beralih ke informasi lain. Sosok Tony Sugiono, pelanggan terapi spa yang rekeningnya dibobol oleh Nur Hasanah Prasetya hingga 1,2 miliar rupiah akhirnya terungkap. Pengacara Nur Sulfan Badrunaja juga membeberkan kalau Tony merupakan pria lanjut usia. Tony juga disebut sebagai seorang pengusaha besar, namun ia tak menjelaskan bergerak di bidang apa. Sulfan pun juga mengatakan kalau korban seorang pengusaha, cuma untuk bagian usahanya seperti apa, ini juga masih belum diketahui ya, Sedulur Cakra. Kantornya pun juga tidak diketahui. Meski sudah lansia, Tony diketahui kerap ke tempat spa. Dari situ, Tony kemudian mengenal Nur dan selalu menggunakan jasanya hingga jadi pelanggan tetap. Dari situlah hubungan keduanya kian erat, bahkan diduga memiliki hubungan istimewa hingga akhirnya muncul kasus pencurian uang hingga 1,2 miliar rupiah. Nur Hasanah, terapi spa superior di wilayah Surabaya, telah didakwa mencuri uang pelanggannya hingga 1,2 miliar rupiah. Nur memanfaatkan momen Tony menitipkan ponsel dan melakukan transfer melalui ATM secara diam-diam. Persidangan kasus ini masih berproses di Surabaya. Jaksa penuntut umum Hasanuddin Tandilolo mengungkapkan uang senilai 1,2 miliar rupiah yang dicuri Nur Hasanah dari Tony tersebut habis tidak bersisa usai digunakan untuk foya-foya. Nur disebut memborong emas dan membuking kamar kelas deluxe dan juga eksekutif di Hotel Bintang yang ada di wilayah Surabaya selama 5 kali. Sedulur Cakra, untuk pencurian uang ini baru diketahui oleh Tony pada 25 September 2024 lalu. Saat itu, Tony secara tidak sengaja mencetak mutasi rekening ke sebuah bank swasta, cabang Rungkut Industri. Dari situ, Tony baru menyadari fakta selama ini. Tabungannya dikuras melalui transfer hingga 32 kali ke rekening atas nama Nur Hasanah Prasetya tersebut. Untuk berbagai informasi lainnya, Anda bisa terus simak melalui 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
2: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
1: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
2: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
1: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
2: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
1: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
2: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: 0852-9001-61 terus bagikan update informasi perjalanan maupun juga kewaspadaannya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Erga.
1: Ya, ada informasi kejadian kebakaran di wilayah Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada siang hari ini. Hingga saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait penyebab kebakaran, proses penanganan, serta dampak yang ditimbulkan. Untuk perkembangan informasi akan kami sampaikan kembali setelah data resmi diterima dari petugas di lapangan, Lilin.
0: Oke.
1: Kemudian ada informasi masuk dari Pak Amin, menyapa malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Amin. Untuk cuaca Surabaya, panas ini.
0: Oke, dan Surabaya ya, bagian mana, bener, Pak?
1: Dan untuk jalanan ke arah Ndrio Rejo ini rada lenggang. Dan beliau request juga lagu Cinta Kita dari Reza buat obat kangene ke Pare Kediri.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Belum mudik, Pak. Kapan mudik ini?
1: Iya, Pak. Kapan mudik, Pak?
0: Kalau mudik ke Pare bisa mampir di Ngrongko dulu.
1: Benar.
0: Mampir di studio ya.
1: Iya. Selanjutnya dari Pak Roni menginformasikan juga untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngunut, Tulung Agung. Terpantau ramai lancar, cuaca di lokasi juga bersahabat. Selanjutnya Pak Sutrisno juga melaporkan saat melintas di Jalan Raya Warujayeng Prambon, kondisi arus lalu lintas terpantau lancar dan dominasi kendaraan roda 2. Kemudian Ibu Warsini menginformasikan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan SPB Umbaron terpantau ramai lancar, untuk kondisi cuaca juga bersahabat, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, kalau tadi sore Pak Riono juga mengirimkan beberapa komoditas harga sayur mayur, kemudian ini juga diupdate dari wilayah Kandangan Kediri ya Pak Maskur tadi. Informasinya untuk harga udang kecil, nah ini adalah perikanan ya Sedulur Cakra. Kalau 1 kilo itu 60.000. Udang yang ukurannya kecil-kecil kayak gitu. Kemudian ikan mujair yang kecil juga per kilonya 12.000, kalau yang besar 25 sampai 30.000. Kemudian untuk ikan bandeng ini di angka 28 sampai 30.000 rupiah. Kerang ijonya 20.000 rupiah. Kemudian untuk harga terong, nah yang terong bulat itu 1 kilonya di angka 4.000. Kemudian terong hijau juga sama, 4.000 rupiah. Sementara timun harganya 10.000 untuk sekitaran 3 kilogram ya. Kemudian untuk harga cabai yang 1/4 itu harganya 14.000 rupiah. Berarti ini masih cukup mahal ya. Kiranya masih sekitar 50-an ribu rupiah ke atas. Kemudian kalau

0: dari Tanah Suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Kembali kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Pak Muhammad ini ya, Lilin, ini menanggapi. Nah, saya ini baru saja dari minimarket yang ada di barat warung nya Pak Muhammad yang ada di Loceret ya. Nah, ke minimarket itu bawa motor, kok pulangnya jalan kaki.
0: Kemana motornya? Nah,
1: nyampe warung tuh langsung cek saku, kok ada kunci motor ya. Ya ampun, motornya ketinggalan ternyata.
0: Jadi kok ini bisa barang segede itu ketinggalan.
1: Karena
0: gitu
1: kan mungkin kan, ya ampun, lokasinya tuh benar-benar dekat kan di Lilin.
0: Oh iya, lokasinya Pak Muhammad sama minimarketnya itu. Benar.
1: Ya kan sebenarnya tinggal nyebrang saja, kemudian jalan sedikit ke barat, selatan jalan. Jadi nggak kerasa kalau bawa motor. Jadi langsung saja keluar dari minimarket, ya udah tak nyebrang sampai gitu.
0: Sampai ketinggalan ya.
1: Betul, mungkin kalau saya nggak cek saku celana Mbak, ya wes lupa sampai tutup warung. Nah, ini gimana Pak Muhammad? Untung saja kok motornya dikunci dan kuncinya nggak ketinggalan di sini ya. Nah, ini memang harus apa ya, perlu diingat-ingat Pak Muhammad. Kayaknya kuncinya harus dikasih itu deh, gantungan ya.
0: Gantungan.
1: Yang lucu-lucu gitu loh Pak.
0: Iya benar. Yang mungkin bisa bunyinya.
1: Ada nggak ya kira-kira gantungan ya ada alarmnya? Alarmnya. Jadi ketika kunci di mana ya langsung itu berbunyi.
0: Langsung bunyi.
1: Tapi kayaknya agak susah ya.
0: Enggak ada kayaknya ya. Atau mungkin belum ada inovasinya.
1: Nah, apa kita harus ciptakan itu ya gitu ya. Kayaknya laku keras deh.
0: Benar.
1: Karena kita-kita pun ya di gatekeeper ini kalau mau pulang juga bingung kunci kan.
0: Kuncinya ada di mana ya gitu. Kunci motornya di mana gitu. Padahal itu tadi ditaruh juga
1: di meja.
0: Sama
1: di meja
0: lokasinya
1: yang sama.
0: Bener.
1: Malah kadang mungkin ketutupan itu ya barang jadi tidak terlihat gitu.
0: Kadang tidak terlihat, kadang udah digeser sama teman-teman.
1: Iya. Nah, ada juga kan kadang yang kuncinya masih tertancap ini. Banyak itu Mbak Iis, kemudian siapa lagi ya? Erika.

0: kan juga gitu, kadang masih tertancap. Nah, ketika pulang itu bingung, waduh kunci gue kemana ya, ternyata masih nancap di dalam motor.
1: Benar.
0: Itu memang sebenarnya tuh hal-hal kecil yang cukup membahayakan ya sebenarnya ya, Lilin ya. Dan kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Aisyah yang ada di Jombang. Malam Mbak Lilin. Nah,
1: selamat
0: ini,
1: malam Bu, di mana? Jombang ya?
0: Jombang dong, pastinya masih Jombang. Ini saya mau request lagunya Raja dan Ratu.
1: Oke, yang lagunya apa judulnya?
0: Ini lagunya apa judulnya ya?
1: Atau ini judulnya?
0: Atau ini judulnya ya? Kayaknya judulnya Delilin, request lagunya Raja dan Ratu. Kayaknya ini judul ya.
1: Oke, coba saya carikan dulu ya Bu. Untuk menemani aktivitasnya panjenengan malam hari ini, apakah hari ini atau di malam hari ini lagi aktivitas masak atau mungkin lagi perjalanan aja Bu?
0: Atau mungkin di rumah saja. Ini ya juga bisa ditambahkan ya. Kira-kira Jogoroto Jombang update cuacanya seperti apa. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Harwoso Purwaasri. Mbak Lilin, saya bisa request lagu ya?
1: Bisa Bapak, apa mau request lagunya?
0: Ini mau request lagunya judulnya The Final Countdown.
1: Oke, coba nanti saya carikan ya. Oh ini lagu yang itu apa? Loh, yang ikonik.
0: Yang mana
1: itu? The Final Countdown, itu loh.
0: Oh iya ya, itu ya. Inggris ini ya.
1: Iya.
0: Inggris ini ya. Nanti diputarkan sama Mbak Lilin, ditunggu ya Pak Harwoso. Kang Zen juga sudah pantau 106,1 aktivitasnya perjalanan ya untuk malam hari ini. Sebentar saya amati. Kalau dari foto yang dikirimkan ini mana ya, coba sebentar saya zoom dulu ya. Ini simpang 4 Ganung Kidul.
1: Ganung Kidul
0: di arah barat sepertinya.
1: Oke.
0: Kira-kira betul, maaf salah ini ya. Maaf
1: gimana,
0: ya,
1: gimana?
0: Salah ini. Tapi kalau setahu saya ini simpang 4 Ganung Kidul dari arah barat. Tapi benar apa tidak ya Kang Zain, bisa ditambahkan ya, bisa dibetulkan. Ini saya sudah OTW perjalanan. Terlihat ini lagi di depan itu ya, traffic light. Nah, ini kira-kira di mana ya, ditambahkan Kang Zain, ayo.
1: Oke.
0: Cuacanya masih aman, tidak hujan ya Lilin ya, untuk foto yang dikirimkan Kang Zen. Kemudian Pak Muhammad ya, masih pantau 106,1. Ada loh Mbak, kunci kalau kita bersiul gantungan kuncinya berbunyi.
1: Oh gitu.
0: Ada.
1: Apa itu?
0: Ada Lilin. Ini juga di screenshotkan ya. Untuk di toko oranye itu ada kayaknya.
1: Oh iya ya.
0: Tapi
1: coba
0: kira-kira
1: nanti Pak Muhammad check out ya.
0: Tapi kira-kira apakah berfungsi dengan maksimal ya Pak? Biasanya tuh kadang takutnya termakan iklan gak sih?
1: Makanya kita harus check out dulu.
0: Oh gitu ya. Check out dulu saja Pak Muhammad. Nanti kalau oke, nanti saya tak ACC lah beli juga ya.
1: Benar.
0: Jangan lupa share linknya ya. Kalau memang benar-benar kualitasnya oke ya.
1: Benar. Biar ini teman-teman yang biasanya kelupaan, biar enggak lupa ya, maklum lah,
0: maklum
1: sudah
0: ya,
1: tua-tua
0: U
1: semuanya
0: ya. Faktor U. tapi Lilin, kayaknya memang kita ini harus menggunakan gantungan kunci yang bersiul biar dia bunyi ya.
1: Benar.
0: Ini yang paling direkomkan itu Mbak Ii sama Mbak Erika, nah, itu dua itu ya pokoknya harus direkomkan. Mending pakai gantungan kunci yang bersiul, langsung bunyi deh kuncinya di situ kayak gitu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Harmanto yang saat ini juga melintas di simpang 4 Kertosono Nganjuk arah Jombang. Kondisi jalanan tidak begitu ramai, masih aman saja, cuaca juga tidak hujan. Saat ini kita juga masih terus coba komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di Ngancar Kediri siang tadi. Informasi data lengkapnya sudah dikirimkan oleh beliau dan beliau juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggra, ini informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 0852-9001-61 Sedulur Cakra, silahkan Anda terus berbagi informasi dengan kami. Kemudian terkait dengan insiden laka lantas yang ada di ruas tol Gempol Pasuruan ya, saat ini teman-teman Gatekeeper juga masih terus menghubungi Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Rido Pramana MSSH MH Sedulur Cakra. Bagaimana untuk perkembangan terkini terkait dengan insiden laka lantas tadi? Kabarnya itu di siang tadi ya Sedulur Cakra, untuk kronologinya seperti apa? Kemudian apakah ada korban dalam insiden tersebut? Dan sepertinya saat ini juga sudah tersambung dengan Ibda Rido. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mbak Lilin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Rido malam hari ini?
1: Mbak Lilin, terima kasih Mbak Lilin. Alhamdulillah. Kita bersama rekan-rekan Jatim 3 nih, Mbak. Surabaya, Mojokerto, Jombang, Gempol Pasuruan, Rian Gresik siap mengamankan rekan-rekan para pengguna jalan, tentunya informasi yang di KM801 Mbak, wilayah kami, wilayah Jatim 3, bersama kami Panit Jatim 3, Ibda Rito Pramana MSSH MH, di KM801 Mbak, jalur B tol Gempol Pasuruan. Betul, telah terjadi insiden itu Mbak, tepatnya hari ini, hari Minggu, tanggal 7 bulan Juni 2026 jam 11.50 Mbak, di mana terjadinya laka ini merupakan laka ganda Mbak, tabrak belakang, yang diduga untuk sementara dari fakta dan lokasi di lapangan, kendaraan towing Nopol B9625 Fantakil Ibek Bravo ini dari Jember mengarah ke Surabaya Mbak, membawa speedboat, dimungkinkan mikroslip Mbak, mengantuk, jadi sehingga mengakibatkan menabrak truk dump truck yang berada di depannya. Itu Mbak.
0: Baik, dalam insiden tersebut apakah ada yang mengalami luka, Nan?
1: Untuk kejadian ini, driver towing, Mbak, luka ringan, Mbak, lecet di bagian lengan kiri, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi itu tadi, apakah saat melintas di jalur tol tersebut, apakah dengan menggunakan kecepatan yang tinggi, Nan?
1: Dari hasil olah TKP, kecepatannya standar, Mbak, tidak melebihi kecepatan kurang lebih 90 km per jam. Namun karena driver dari towing ini mengantuk, ini yang mengakibatkan tabrak belakang terjadi, Mbak.
0: Oke, mengakibatkan tabrak belakang terjadi tersebut. Berarti untuk kendaraannya apakah juga mengalami kerusakan yang cukup parah, Nan?
1: Sesuai yang kami kirimkan itu, Mbak, informasi fotonya, jadi mengalami kerusakan di bagian depan untuk towingnya, Mbak. Sedangkan dump truck-nya tidak apa-apa ya, karena muatannya juga pasir, terutama berat, bermuatan berat, dan sudah benar di lajur kiri. Namun towingnya yang rusak berat ini, Mbak.
0: Oke, ini bagian depannya sampai ringsek ya, Bapak?
1: Betul sekali, Mbak.
0: Oke, baik. Ini tadi untuk pengemudi truk towingnya tersebut sendirian atau bagaimana, Bapak?
1: Sendirian, Mbak. Siap.
0: Sendirian. Oke, siap. Baik. Ini rencananya untuk speedboatnya tersebut akan dikirim ke Surabaya, begitu ya, Bapak?
1: Betul sekali, Mbak, dari arah Jember menuju Surabaya. Dan ini karena mengalami ada kerusakannya, Mbak, dan kerugiannya, jadi kami limpahkan ke Polres Pasuruan, Mbak.
0: Oke, berarti langsung ditangani sama teman-teman Polres Pasuruan ya, Bapak?
1: Betul sekali, Mbak.
0: Oke, baik. Pada saat kejadian tersebut, kondisi situasi lalu lintas di sana seperti apa, Bapak Rido?
1: Untuk penanganan lokasi tadi, karena kebetulan dump truck-nya sudah di sisi kiri, sisi aman jalur itu, kemudian yang towing juga posisinya waktu itu menempel, Mbak, awalnya menempel ke bagian belakang dump truck. Jadi secara keseluruhan jalur cepat sama jalur tengah aman, Mbak, jadi tidak mengganggu pengendara lain.
0: Oke, alhamdulillah, berarti tadi lancar ya untuk lalu lintasnya. Baik. Siap. Yang terakhir Pak Rido, mungkin ada imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat sekitar, Bapak, monggo.
1: Iya, terima kasih Mbak atas kesempatan ini, petunjuk dari Bapak Direktur dan arahan dari Bapak Kasir PJR dan Bapak Kanit. Kita menghimbau nih Mbak kepada masyarakat pengguna jalan, tentunya malam ini juga malam akhir weekend ya, Sabtu Minggu, pada masyarakat untuk selalu hati-hati, waspada Mbak. Yang pertama untuk mengecek kendaraan, kondisi ban, mesin, segala macam. Dan juga yang terpenting adalah kondisi fisik. Artinya pengendara harus mengerti kondisi fisiknya, apabila lelah dan mengantuk jangan dipaksakan, karena itu akan berakibat fatal, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang terakhir, Mbak, untuk para pengguna jalan tentunya harus tetap jaga jarak aman, Mbak. Mm-hmm. Untuk mengantisipasi terjadinya tabrak belakang seperti ini. Demikian, terima kasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak Rido atas waktu dan juga informasinya. Semoga sedulur cakra yang melintas di jalur tol maupun juga jalur bawah semuanya bisa tetap kondusif, aman, terkendali.
1: Amin.
0: Dan semuanya bisa mematuhi rambu lalu lintas dan amin, tidak mengantuk kembali ya. Semoga kejadian amin, seperti amin ini tidak terulang kembali. Baik, terima ya, kasih terima Bapak kasih Rido atas waktunya. Selamat bertugas kembali Bapak. Salam juga untuk rekan-rekan yang saat ini lagi bertugas Bapak.
1: Siap, terima kasih Mbak Lilin, sukses selalu untuk Radio Jaga Gereja. Selamat malam, salam presisi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Ibda Rido Pramana, MSSHMH, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, terkait dengan insiden kecelakaan di ruas tol Gempol Pasuruan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur cakra, apabila Anda berkendara melintas di jalur tol maupun juga jalur bawah ya, tetap berhati-hati, pelankan laju kendaraan dan ingat, tetap fokus. Kalau Anda sudah merasa mengantuk sedulur cakra, pastikan Anda beristirahat di tempat yang sekiranya aman tentunya ya. Kalau misalkan melintas di jalur tol, bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area dan mungkin 10 menit atau 15 menit itu Anda bisa tidur terlebih dahulu biar nanti saat melanjutkan perjalanan bisa kembali fresh dan tidak mengantuk. Apalagi kalau di jalur tol kan posisinya biasanya adalah jalurnya lengang ya sedulur cakra, kemudian juga lurus monoton juga. Nah itu biasanya juga bisa mempengaruhi fokus kita, biasanya juga ngantuk juga, apalagi kalau di siang hari saat terik, kemudian pada perjalanan malam hari. Nah itu adalah jam-jam rawan fokus kita sudah mulai berkurang. Jadi pastikan Anda tetap fokus saat berkendara. Perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan Anda dan pastikan juga tetap jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan Anda. Karena ini tadi hari Minggu sedulur cakra ya, khusus bagi Anda bisa request lagu juga. Jangan lupa kirimkan judul lagu dan nama penyanyinya di Gatekeeper. Masih ada Intan Anggraini dan Muhammad Irga.

0852 9001 61. Sedulur Cakra, apabila Anda memiliki ataupun juga kualifikasi Anda memenuhi seperti halnya yang akan saya bacakan ini ya, silahkan Anda bergabung menjadi bagian dari kami, karena Radio Cakra Krishna membuka kesempatan bagi Anda sedulur Cakra yang memiliki kemampuan kreatif dan juga aktif membuat konten di media sosial atau menjadi konten kreator. Kemudian mampu mengedit foto dan juga video. Kita mencari yang perempuan ya. Kemudian usia maksimalnya adalah 27 tahun. Pendidikan minimal S1 semua jurusan bisa. Kamu dari jurusan komunikasi, dari jurusan hukum dan lain sebagainya, tidak masalah. Yang penting kamu bisa foto, juga bisa memvideo, dan juga tentunya aktif dan kreatif, dan juga memahami pengelolaan media sosial, komunikatif, teliti, dan mampu bekerja dalam tim maupun individu. Kami membuka kesempatan untuk Anda menjadi gatekeeper dan content creator ya. Silahkan apabila Anda memiliki kualifikasi tersebut, bisa kirimkan CV, surat lamaran, dan juga video perkenalan diri. Maksimal 60 detik aja sedulur Cakra. Jadi kirimkan lamarannya sebelum tanggal 10 Juni 2024. Untuk kirim lamarannya di WhatsApp ini, jangan lupa dicatat di 0813 2000 1061. Saya ulangi lagi, 0813 2000 1061. Ya sedulur Cakra, bagi Anda yang mungkin saat ini juga tertinggal informasi dari kami, Anda bisa terus pantau melalui website kami di cakrakrishna.com. Karena melalui website tersebut, sedulur Cakra tentunya juga bisa terus mendengarkan siaran kami melalui streaming, dan juga berbagai berita sudah kami sajikan di sana ya sedulur Cakra. Jadi Anda bisa terus memantau siaran kami. Dan kemudian sedulur Cakra, dari BPBD Sampang ini juga sudah melakukan finalisasi data kekeringan 2026 dan penetapan status masih menunggu verifikasi di lapangan tentunya. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang masih merampungkan pendataan dampak kekeringan sebagai dasar penetapan status kekeringan tahun 2026. Hingga awal Juni, sebagian besar kecamatan sudah menyampaikan laporan mengenai kondisi wilayah yang mulai terdampak berkurangnya ketersediaan air bersih akibat musim kemarau ini. Meski demikian, BPBD Sampang masih melakukan proses verifikasi terhadap data yang masuk guna memastikan kesesuaian antara laporan yang diterima dengan kondisi real di lapangan. Langkah ini dinilai sangat penting agar kebijakan penanganan yang disiapkan pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hosin, mengatakan proses finalisasi data masih berlangsung sehingga jumlah desa terdampak kekeringan belum dapat diumumkan kepada publik. Menurut Hosin, data yang akurat menjadi kebutuhan utama sebelum pemerintah daerah menetapkan status kekeringan. Dengan data yang valid, berbagai langkah mitigasi dan penanganan dapat direncang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk

Terus berbagi informasi dengan kami Sedulur Cakra di 0852 9001 061. Kami masih terus menunggu update-update dari Anda ya. Kira-kira kalau di tempat Anda, untuk status kekeringannya ini apakah juga sudah mulai Anda rasakan ya? Dampak dari adanya musim kemarau di tahun 2026 ini, Sedulur Cakra. Karena memang beberapa daerah kabarnya kini sudah mulai kekurangan air bersih ya. Anda bisa terus sampaikan kepada kami. Tentunya di Gatekeeper masih ada Intan Anggraini dan Muhammad Irga.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Selamat malam sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya Lilin Bayu. Malam hari ini situasi lalu lintas masih cukup lancar ya di beberapa titik. Kalau Anda saat ini juga melintas di sekitaran Jalan Kaliombo ya sedulur Cakra, Kota Kediri tentunya. Nah karena imbas perbaikan tentunya kan ditutup. Nah bagaimana? Apakah ada peningkatan volume kendaraan dan juga kepadatan di Simpang 4 Bence, kemudian di Muning? Nah ini biasanya adalah titik-titik yang cukup padat ya, apalagi di malam hari. Silahkan Anda terus berbagi informasinya dengan kami terkait dengan perkembangan jalur yang Anda lalui. 0852 9001 061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Caster, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenarnya bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariah ini itu di Caster sama CA. Saya minum nariah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Caster, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri ini enggak ada rekayasa. Herbal nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Randu Blatung Blora ya, Anda juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Kalau Anda dari pertigaan Gedung Jambu, silahkan ke arah barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

Ya, sedulur cakra, kita ke berita nasional. Tim gabungan dari BNN, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Bea dan Cukai, serta Polda Bali berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika jenis hasis oleh warga negara asing asal Rusia di Dusun Kayang, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komisaris Jenderal Polisi, Suyudi Aryo Seto. Ia juga menyatakan kalau sudah mengamankan barang bukti narkotika berupa hasis dalam bentuk padatan dari tanaman ganja dengan berat bruto 7,8 kg serta barang bukti non-narkotika berupa paspor, ponsel, dan satu unit kendaraan roda 4. Peristiwa penangkapan itu terjadi pada hari Jumat 5 Juni sekitar jam 8 pagi. Ia menjelaskan pengungkapan tersebut bermula dari informasi Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait adanya tas koper berisikan ganja asal Thailand yang dibawa penumpang berinisial KK 52 tahun, WNA asal Rusia, dan diduga akan dibawa ke Bali. Usai mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, pelaku diketahui melanjutkan perjalanan menggunakan mobil rental menuju pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan menyeberang ke Bali pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian setibanya di pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, sekitar pukul 3 WITA, KK dijemput oleh SK 40 tahun, yang juga seorang WNA Rusia. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Bangli, Bali. Petugas selanjutnya melakukan pengejaran terhadap SK yang berusaha melarikan diri setelah menurunkan KK dan tas koper berisikan narkotika tersebut. Dalam pelarian tersebut, SK mengendarai kendaraan dengan laju yang sangat kencang dan ugal-ugalan sehingga sempat menabrak beberapa warga setempat. Hingga akhirnya, petugas berhasil menghentikan mobil SK dan menangkapnya di Dusun Kayang, Bangli,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Malam hari ini kita terima informasi yang disampaikan oleh Pak Prayit ya, perjalanan dari Pare ke Jombang, ramai lancar Mbak Lilin, sudah sampai di alun-alun Jombang. Kayaknya mau ini.
0: Mau apa?
1: Main. Sampai alun-alun kira-kira main atau bagaimana ini Pak Prayit? Bisa ditambahkan juga ya.
0: Mau jalan-jalan aja atau gimana?
1: Atau mungkin kulineran di Jombang ya. Memang kalau Pare ke Jombang itu deket ya Lilin ya?
0: Benar.
1: Berapa menit Pak Prayit bisa diinfoin ya?
0: 30 menit mungkin nyampe atau gimana?
1: Atau mungkin kalau suantai karena ingin menikmati momen minggu mungkin 45 menit Lilin.
0: 45 menit, satu jam ya?
1: 40. Jalannya 40 ya per jamnya.
0: Nah,
1: ini ditambahkan juga hati-hati untuk pengguna jalan karena banyak jalannya yang bergelombang pada saat perjalanan dari Pare ke Jombang. Terima kasih Pak Prayit ya. Ini mau minta lagu boleh ya. Ini mau minta lagunya Janji Suci dari Yovi and Nunu.
0: Oke, Janji Suci. Ya, saya juga suka lagu ini ya.
1: Nah, nanti akan diputarkan ya sama Mbak Lilin. Sabar dulu ya, Pak Prayit. Lalu Pak Riono juga masih pantau 106,1 cuaca wilayah Pujon Malang ya. Untuk di petang kali ini cuacanya cerah, aman, tidak hujan. Kemudian ini suhunya sudah mulai menurun ya, di angka 20 derajat Lilin. Sudah mulai dingin ya untuk di wilayah Pujon Malang. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Kang Zen. Ternyata tadi benar, itu simpang 4 Gandung Kidul tapi dari arah utara. Begitu. Kalau tadi kan saya nebaknya dari arah barat ya, ternyata dari arah utara. Dan ini disampaikan juga malam hari ini ternyata mau dinner Mbak Lili. Dinernya di depannya Samsat Nganjuk ya. Ini jadi yang simpel-simpel saja begitu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Chandra Budi. Malam Mbak Lili.
0: Selamat malam Bapak.
1: Nah, Jalan Pengkol ramai motor ya. Pengendara sepeda motor ini ramai sekali namun juga lancar. Cuacanya seperti biasa. Angin Nganjuk ya, dingin ya untuk malam hari ini.
0: Oke, baik. Angin Nganjuk memang agak kencang.
1: Bukan agak, sudah kencang gak sih Lilin ya kalau saat ini?
0: Iya benar.
1: Ya kan, ini mampir dulu Mbak Lilin, cemilan malam hari ini, cenil, sawut, kemudian apa, ada kleponnya.
0: Oke.
1: Waduh, mantap sekali ya.
0: Mantap ya.
1: Kemudian saya tadi juga ketemu penjual putu, Lilin tahu ya putu?
0: Iya, putu, tahu, putu ayu.
1: Putu ayu, bukan putu cucu, bukan ya?
0: Bukan, bukan.
1: Putu ayu ya.
0: Kalau yang cari putu, minta putu, nah itu cariin putu ayu.
1: Dikasih putu ayu aja ya, mantep itu. Kelapa parut, gulai yang bunyinya tit itu kalau memasaknya. Bukan memasak aja, kayaknya kalau setiap perjalanan itu penjual putu selalu gitu ya, ada bunyinya ya. Kenapa
0: itu
1: ya?
0: Itu khas.
1: Oh, khasnya.
0: Jadi kalau misalkan yang lain, kayak misalkan tahu bulat itu kan kayak ada
1: tahu bulat. Ada backsonnya sendiri.
0: Ada backsonnya. Ya? Nah, itu putu itu ciri khasnya di situ.
1: Oh. Iya.
0: Kalau misalkan dia diam
1: sudah nggak berbunyi biasanya habis ya.
0: Habis. Kalau misalkan dia tidak berbunyi nggak bisa membedakan kita. Nggak bisa tahu juga dia lewat atau enggak.
1: Bener-bener dia lewat atau enggak ya. Kira-kira jualan apa enggak ya.
0: Bener. Soalnya kan malam hari dia biasanya ya.
1: Betul. Kalau sore jarang ya kita jumpai Lilin ya.
0: Kalau sore jarang. Kalau sore masih ada matahari itu jarang. Dia jarang, kayaknya ya. Keluarnya cuma habis, malam hari aja.
1: Habis maghrib ya. Kayaknya biasanya gitu. Kalau dia sudah nggak bersiul itu memang tandanya mungkin sudah habis ya untuk jualan. Nah, biasanya memang kelilingnya pakai sepeda ya Lilin ya.
0: Pakai sepeda ontel kayak gitu.
1: Sepeda kayu gitu ya.
0: Sepeda
1: pakai
0: kayu.
1: Motor saya juga belum menjumpai ini ya.
0: Jadi masih kayak apa ya? Tradisional banget, kemudian ya. Masih sangat-sangat melokal.
1: Iya, malah saya tuh sudah jarang loh menemui penjual putu yang pakai sepeda kayu yang munitit gitu. Bukan tit ya, apa ya suaranya gimana ya,
0: kayak mendengung gitu. Tapi dia nyaring
1: gitu. Bener sekali itu. Kalianya saya juga belum jumpai Lilin ya, selama tidur di mas nggak pernah denger ya Lilin ya.
0: Iya, saya pun juga ayu. Sama
1: iya kan.
0: Nah, iya,
1: ini kayaknya cocok ini untuk apa, usaha putu ayu jualan malam-malam di Kalianyar. Iya betul sekali.
0: Adanya itu kayaknya di Warujaya Nganjuk.
1: Itu menetap apa juga berpindah tempat itu?
0: Kayaknya menetap. Itu di depan ruko kayak gitu.
1: Oh, dia
0: kayak
1: sama
0: jajanan lainnya.
1: Itu ya campur penjual cenil enggak? Cuma putu ayu aja.
0: Apa ya namanya? Saya juga
1: lupa.
0: Lupa.
1: Oh gitu.
0: Kue Pancong.
1: Oh, Pancong.
0: Iya, kayaknya di dekat situ ada. Kemudian dekatnya di apa mana? Ya? Kayak martabak-martabak kayak gitu. Nah, okay. Itu juga ada kayaknya ya.
1: Nah, kemudian ditambahkan juga ada oncornya juga. Oncor itu apa ya?
0: Oncor itu obor.
1: Oh, obor ya. Ada obornya juga, jadul banget pokoknya. Waduh, mantap.
0: Jadi kan masih kayak apa ya namanya istilahnya? Masih sangat-sangat tradisional.
1: Iya, betul sekali. Kalau saya tuh beli cenil paling suka itu cuma cendil sama ketan hitamnya aja.
0: Oh iya ya.
1: Kan ada apanya sih? Lopis ya.
0: Iya.
1: Hijau-hijau itu.
0: Benar.
1: Ada lopisnya, ada ketan hitamnya, ada kleponnya, kemudian ada cendilnya. Oh, cendilnya ini satu warna, Lilin. Satu warna apa dua ya? Dua ya.
0: Kalau cendil pink itu biasanya ada pink, kemudian kalau misalnya
1: ada merah. Kayak kemerahan.
0: Kemerahan, hijau, atau enggak diwarnain biasanya putih. Kayak putih pucat kayak gitu.
1: Nah iya, kalau ini kayaknya satu warna ya yang dibeli Pak Chandra Budi ini. Waduh, mantap sekali ini Pak Chandra Budi, monggo dilanjut untuk cemilan makan malamnya untuk hari ini. Kemudian kita juga terima informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Dodi, melintas di jalur Kertosono arah Jombang, jalur utama sejauh ini juga masih aman saja, cuaca juga tidak hujan. Request lagu Mbak Lilin, mau minta lagu diputarkan Ebit GAD, lagunya judulnya Ngikut Saja.
0: Oke, gitu. Ngikut Saja ya. Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung

0: Selamat malam, Mbak Lilin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kandangan Kediri gimana untuk situasinya malam hari ini, Pak Tamin?
0: Kon, masalah cuaca, pewanas pol.
1: Oke, pewanas pol ya, ungkep.
0: Nggak ada angin, nggak ada hujan, mendung saja dampak, Lilin.
1: Oke. Pak Tamin, kalau di Kandangan Kediri ini sudah terasa atau enggak kayak musim kemaraunya? Atau mungkin untuk stok air bersihnya ini masih aman atau enggak, Pak Tamin, Kandangan Kediri?
0: Tuh, kandangan tuh aman, Mbak. Ungkali konto aja sumbernya besar sekali kok air dari selatan,
1: okay.
0: Dari Gunung Gelut.
1: Alhamdulillah masih melimpah ya.
0: Melimpah, Mbak Lilin, kalau air.
1: Oke, okay, baik. Oke. Kalau misalkan musim kemarau berarti tidak langganan kekeringan ya, Pak, di sana?
0: Ah, enggak ada, Mbak. Kalau airnya mengecil, ya rapat bersama-sama para petani kumpul di pinggir sawah, rapat paling ya dua tempat rapat untuk membicarakan supaya pengairan lancar. Ya tetap panas turunan biasa itu tiap kemarau.
1: Oke.
0: Jadi nggak ada masalah pengairan itu, pupuk juga lancar, aman.
1: Oke, alhamdulillah tuh. Masih aman ya.
0: Aman, alhamdulillah, Mbak Lilin.
1: Oke, baik. Berarti kalau misalkan agak kekeringan gitu ya, atau mungkin kondisi airnya, saluran irigasinya bermasalah, nanti dibicarakan sama para petani lainnya untuk mencarikan solusi ya, Pak Tamin.
0: Betul sekali.
1: Oke, alhamdulillah. Makanya, gotong royong semuanya ya.
0: Tetap semangat.
1: Tetap semangat.
0: Gotong royong.
1: Benar sekali.
0: Pembersihan di pinggir-pinggir jalan, rumput yang menjalar sungai itu kerja bakti biasa, Mbak, para petani. Maunya gimana? Kerja bakti ya nggak bisa jalan gitu loh, Mbak. Jadi bersama-sama dong, aman, lancar, terkendali, nggak masalah gitu loh, Mbak.
1: Oke, semuanya aman, siap. Semoga tetap aman, Pak. Tanamannya juga subur-subur ya.
0: Amin. Doanya semua kru selalu mendoakan mudah-mudahan para petani ini tetap menghasilkan walaupun masih banyak tikus yang berkeliaran. Sepak bola, Mbak, tikusnya kalau malam.
1: Waduh, Pak Tamin, kalau ada hama tikus ini, apakah juga di sana dipasangin kayak strum tikus gitu, Pak? Biasanya banyak yang Tani, kasih gitu.
0: Saya pernah menjatuhkan orang berangkat kerja pagi, lupa nggak jatuh. Jadi sekarang nggak berani, Mbak. Pisang geblak, Mbak.
1: Benar. Iya, bahkan kemarin itu baru ada kasus di mana ya, Pak? Bojonegoro kalau nggak salah. Atau Madiun seperti itu juga kesetrum gara-gara jebakan tikus itu.
0: Betul, saya enggak pernah, Mbak. Jadi teman-teman itu setuju enggak usah. Kalau mau beli apa itu seng untuk keliling lokasi enggak masalah. Pagar itu tetap bobol, Mbak. Meloncat.
1: Oh iya.
0: Turun, Mbak.
1: Sekarang tikusnya udah pinter-pinter kok, Pak. Udah bisa milih.
0: Pinter, Mbak.
1: Kayaknya sudah kayaknya sudah survival gitu. Jadi tahu ini tikusnya kalau ada jebakan harus kayak gimana gitu. Pokoknya hewan-hewan itu ini sudah pada pinter-pinter semua.
0: Iya, saya dua musim enggak panen, Mbak. Saya biarkan. Udahlah dimak. Yang penting yang tanam itu dingengengi gitu loh, Mbak Lili.
1: Bener. Ya, dikasihlah ya. Kita akan hidupnya berdampingan juga ya, Pak Tamin.
0: Oh, siapa yang ngasih kuasa, yang memberi.

0: Iya kan gini, saya
1: Benar.
0: itu nggak kasihan orang-orang yang apalagi sawahnya nyewa, kasihan Mbak, sungguhan. Kalau milik sendiri nggak masalah Mbak, terus dua kali musim nggak panen itu, nggak cek lah Mbak istilahnya itu, gitu loh Mbak Lilin. Bisa buat santai, tak bilangi kalau rapat di pinggir-pinggir jalan itu. Tidak usah dipikir, ya, mikir tanaman, kapan kita bisa berhasil. Ya berdoa aja, mudah-mudahan tanaman kita itu cepat kemana tikusnya gitu loh. Jangan mengharapkan, oh tanam apa Pak Tamin kalau seperti ini, sudahlah pikir gitu loh Mbak.
1: Oke,
0: Tuh,
1: baik.
0: kalau
1: Siap. Terima kasih ya Pak Tamin sudah berbagi informasi untuk di malam hari ini.
0: sama-sama Mbak Lilim, salam untuk semua kru Radio Jaka Krishna, mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberi kesehatan,
1: Amin.
0: keselamatan, rezeki. Oka, matur, sembahun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Tamin yang ada di Kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0852 9001 61. Sedulur Cakra terus berbagi informasi. Kalau Anda mau request lagu, silahkan kirimkan judul lagu dan nama penyanyinya di Gatekeeper ya. Ini kita putarkan sesuai dengan antriannya tentunya, karena minggu kali ini spesial untuk Anda. Jadi kita membuka request agar aktivitas dan perjalanan Anda juga terasa lebih menyenangkan di malam hari ini bersama dengan kami 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Kembali kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Erga.
1: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga awal Juni 2026, pembangunan fisik sekolah yang berlokasi di Kecamatan Peloso, Klaten tersebut telah mencapai lebih dari 76% dan ditargetkan rampung sesuai jadwal sebelum masa semester gasal di bulan Juli 2026 ini. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, mengatakan bahwa selain pembangunan gedung, proses penjangkauan dan seleksi calon siswa juga masih terus berjalan. Tahapan tersebut ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026 sebelum penetapan peserta didik dilakukan. Menurut Subur, sekolah rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data pemerintah pusat. Dinas Sosial Kabupaten Kediri bersama para pendamping sosial dan PKH saat ini melakukan verifikasi lapangan terhadap calon siswa yang masuk dalam basis data Kementerian Sosial. Dari total sekitar 42.000 kepala keluarga yang masuk dalam data sasaran, tidak semuanya memiliki anak usia sekolah maupun berminat mengikuti program sekolah rakyat. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Muhammad Erga informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, sedulur cakra, baru saja kita dengarkan komposisi lagu dari Yovi and Nuno, Janji Suci. Ini lagunya adalah sebenarnya lagu untuk melamar ya, atau mungkin juga diartikan sebagai meminta kepada pujaan hatinya. Waduh, ini liriknya sangat mendalam sekali. Ini tadi requestan dari sedulur cakra ya. Kalau Anda juga mau request lagu, silahkan bisa kirimkan judul lagu dan nama penyanyinya. Malam hari ini masih ditemani oleh Intan Anggra ini, dan tentunya juga ada Muhammad Irga. Sepertinya kalau nanti waktunya lamaran diputarkan lagu ini ya, Intan.
1: Siapa saya tuh?
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Siapa?
1: Ya, siapa lagi kalau enggak saya?
0: Iya
1: ya, kan?
0: Di gatekeeper kan cuma Anda.
1: Nah iya, cuma saya ini.
0: Cuma Anda yang itu belum ada.
1: Yang belum ada gimana?
0: Kalau yang sebelah pojok belakang itu kan sudah ada.
1: Sudah ada, iya. Cuma saya sendirian yang gimana ini ya?
0: Benar.
1: Gak apa-apa, sabar dulu, doakan saja ya.
0: Didoakan.
1: Didoakan yang baik-baik ya.
0: Benar, ya. Didoakan yang baik-baik. Nanti requestnya lagu yang ini ya.
1: Janji Suci ya.
0: Nanti kalau misalkan kayak nanggap gitu, nah Mbak
1: nanggap
0: mau dinyanyikan
1: cakra ya, live gitu.
0: Live ya.
1: Waduh. Selain lagu pop Indo, ada juga loh lilin pop Inggris yang pada saat apa wedding apa ya namanya?
0: Maroon 5 kayaknya.
1: Judulnya apa?
0: Apa ya? Will You Marry Me atau apa ya lagunya?
1: Terus ada lagi Beautiful in White gak sih?
0: Itu juga bisa. Banyak sebenarnya lagu-lagu
1: banyak
0: itu.
1: Ya, sebenarnya lagu-lagu pop Benar. Inggris yang di momen-momen itu cocoknya puternya itu, ya kan?
0: Atau mungkin yang lebih asik nanti bisa dangdutan ya.
1: Nah,
0: pakai tembang Jowo.
1: Tembang Jowo, iya. Atau biasanya kalau pas setelah temunya pada saat makan-makan itu keroncongan oke nggak sih?
0: Oke, bener. Jadi vibes-nya itu kayak kerajaan-kerajaan gitu.
1: Iya betul. Dikonsep dulu ya ini.
0: Dikonsep
1: realisasinya
0: dulu
1: ya, didoakan saja lah ya.
0: Benar.
1: Yang penting konsepnya sudah jadi, untuk realisasinya ya kita berdoa saja ya.
0: Nanti tinggal pengajuan proposal ya.
1: Tinggal pengajuan proposal, ACC berangkat.
0: Berangkat ya.
1: Terrealisasi langsung live streaming nanti ya. Gitu. Saya nanggap cakra gitu ya.
0: Iya, benar. Jangan lupa nanggap saya nanti ya.
1: Nanggap lilin.
0: Benar.
1: Nari ya.
0: Bisa.
1: Bisa, sama nyanyi ya.
0: Bisa.
1: Bisa, semuanya pokoknya bisa kalau untuk saya ya.
0: Pokoknya harus bisa. Diusahakan nanti pokoknya.
1: Diusahakan
0: ya.
1: Diusahakan yang terbaik pokoknya ya. Pak Chandra Budi juga masih pantau 106,1 lilin ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Setelah tadi selesai cemilan, nah lanjut ini makan kedua ya. Tentunya makan agak berat. Bukan agak berat, sudah berat ya.
0: Sudah berat. Makan apa ini?
1: Nasi goreng.
0: Oke.
1: Nasi goreng ini berada di mana ya? Baratnya perempatan Tiripan Brebeg. Tiap hari infonya katanya ramai terus.
0: Oke, ini yang tempat favoritnya Pak Chandra Budi
1: nah,
0: ya.
1: Rasanya seperti apa sih Pak Chandra Budi bisa disepil ya? Kira-kira kok setiap hari kok ramai sekali. Karena infonya itu setiap hari ramai, antri sampai berjubel-jubel gitu. Waduh, kalau yang lapar semakin lapar dong ya kalau nunggu lama begitu. Kira-kira ini untuk memasaknya pakai areng atau pakai LPG Pak Chandra Budi ya? Kan ada ya yang nasi goreng areng itu lilin.
0: Rasanya ada smoky-smokinya.
1: Smoky-smoky arengnya.
0: Iya, itu yang lebih gurih.
1: Iya, memang betul. Setahu saya kalau karena apa ya? Nasi goreng yang masaknya pakai areng itu agak beda rasanya.
0: Benar.
1: Kayak apa ya, pokoknya ada pembedanya sama yang lainnya.
0: Di aromanya sih sebenarnya.
1: Aromanya, iya.
0: Kemudian betul. Rasanya tuh ada yang lebih smoky kayak gitu.
1: Kalau misalnya itu tergantung pak kokinya enggak sih?
0: Oh, pak kokinya.
1: Cara
0: bener.
1: Mengasih apa bumbunya itu pekat apa tidak. Ya kan, kalau enggak pekat ya nanti kan jadinya hambar.
0: Benar. Nah.
1: Ini ya, monggo dilanjut Pak Chandra Budi untuk makan malamnya. Lalu beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo, mengabarkan berada di wilayah Jombang Kota arah Mojokerto. Kondisi jalanan untuk di malam hari ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga tidak hujan. Pak Firdaus mengabarkan perjalanannya untuk malam hari ini sudah sampai di wilayah Serengat Blitar. Kondisi arus lalu lintas juga masih aman saja untuk di malam hari ini, cuaca juga tidak hujan. Pak Haji mengabarkan perjalanan dari Kediri arah Tulungagung. Ini saat ini sudah sampai di Keras Kediri. Kondisi jalanan juga masih aman saja. Juga bertanya, mohon info. Ini gimana Mbak, nanti ketika saya sudah sampai Ngeronggo, tekuk kanan ya, ini ya lilin ya, kalau dari arah selatan itu. Jadi dari Simpang Tiga Jetis Ngeronggo itu tekuk kanan, nanti Bence, itu terminal lama Kediri, begitu. Jadi lewat situ saja Bapak ya, aman pokoknya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Bayu, perjalanan kali ini dari Kertosono arah ke Baron, kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga tidak hujan untuk malam hari ini, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sejenak kita beralih ke informasi nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kekayaan negara harus dijaga untuk memastikan masyarakat dapat hidup dengan layak. Salah satunya melalui jalur pendidikan. Dalam peninjauan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan di Bali, seperti yang dipantau daring dari Jakarta pada hari Minggu, Presiden Prabowo menyampaikan pembangunan dilakukan bertujuan untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat hidup dengan baik, ditandai dengan implementasi program di berbagai sektor termasuk pendidikan. Ia pun juga menyoroti kalau Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga dan dikelola dengan baik demi memastikan pemanfaatannya bertujuan untuk kesejahteraan bangsa. Presiden Prabowo juga menegaskan peran sekolah rakyat untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak dari kelompok ekonomi rentan. Karena itu, secara khusus Presiden meminta jumlah sekolah rakyat yang berada di Bali untuk ditingkatkan. Merespon laporan Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahwa baru satu sekolah rakyat yang beroperasi di wilayah Bali. Pemerintah menargetkan setidaknya terdapat satu sekolah rakyat yang beroperasi di masing-masing kabupaten atau kota yang ada di Bali. Dalam peninjauan tersebut, selain melihat fasilitas yang dimiliki sekolah rakyat, Presiden juga turut berdialog dengan sejumlah siswa dan orang tuanya serta menyaksikan penampilan sejumlah murid.

0: Bahkan, berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makam 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sedulur Cakra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan kembali melakukan lelang barang rampasan dari hasil tindak pidana korupsi atau TPK pada 18 Juli mendatang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, sejumlah barang menarik yang dilelang dari rampasan perkara-perkara yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Hal itu juga disampaikan, ada telepon genggam, mesin kopi, sepatu bermerek, hingga tanah dan bangunan bernilai miliaran rupiah. Tahapan lelang sudah dimulai sejak 25 Mei 2026. Nantinya, masyarakat dapat melihat langsung barang-barang yang akan dilelang melalui proses unwizzing pada 11 Juni di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK di Cawang, Jakarta Timur. Budi mengatakan pelaksanaan unwizzing merupakan salah satu bentuk komitmen transparansi dari KPK pada setiap pelaksanaan lelang. Sehingga KPK tidak akan ada asumsi untuk melakukan lelang secara sembunyi-sembunyi atau barangnya ditutup-tutupi. Pada lelang periode Juni ini, KPK akan menawarkan total 108 lot aset dengan nilai mencapai sekitar 311 miliar rupiah. Rinciannya, 76 lot merupakan barang tidak bergerak yang terdiri dari 30 tanah dan bangunan, 39 bidang tanah, dan 7 unit apartemen dengan total nilai mencapai 308,4 miliar rupiah. Sementara itu, 32 lot lainnya merupakan barang bergerak dengan total nilai lebih dari 2,6 miliar rupiah. Jenisnya beragam, mulai dari 16 kendaraan roda 4, 1 kendaraan roda 2, hingga 4 lot alat berat atau konstruksi. Selain itu, terdapat 3 unit telepon genggam merek Apple seharga Rp200.000. Ada 4 pin penghargaan berwarna keemasan, 3 pasang sepatu bermerek, 1 ikat pinggang bermerek. Lalu ada 1 paket perangkat Face Recognizing Access Control Terminal, 1 unit mesin kopi bermerek, 1 perangkat Automatic Intelligent Disinfection. Budi juga mengatakan kalau barang-barang yang akan dilelang juga sudah melalui proses penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian Keuangan. Ia mengatakan setiap nilai limit objek lelang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga lebih dari 10 miliar rupiah dengan lokasi aset yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Budi menyebutkan melalui mekanisme open bidding atau penawaran terbuka, KPK terus mendorong tata kelola dan mekanisme lelang yang transparan, kompetitif, dan juga inklusif. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi untuk di malam hari ini ya. Terus sampaikan update perkembangan jalur yang Anda lalui, kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda. Sudah masuki jam 8 malam, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan bagi Anda yang sudah di rumah, selamat beristirahat.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini jam 8 malam, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda untuk di petang kali ini. Tentunya saya tidak sendirian, di teman tugas gatekeeper ada Erga dan Lilin yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852 9001 61. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau Anda bisa juga hubungi gatekeeper melalui 0852 9001 61. Untuk Anda seluruh Cakra yang saat ini berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Ruko Merah Bondo Wates. Lokasi berada di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke Barat, kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke Timur, kurang lebih 300 meter. Lokasinya berada di selatan jalan.

Untuk di malam hari ini jam 8 malam lebih 10 menit ya, kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa untuk di hari Minggu kali ini? Apakah di Minggu malam masih aman saja atau mungkin sudah ada perubahan cuaca karena mengingat cuaca masih tidak menentu? Kemarin kita juga terima informasi bahwasanya sempat mendung untuk di wilayah Kandangan Kediri. Kira-kira apakah untuk di daerah Anda, sekitar Anda kemarin siang ya, sempat mendung juga? Anda juga bisa sampaikan informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Seperti biasa hari Minggu spesial, Anda bisa request lagu kesukaan Anda, namun jangan lupa ditambahkan kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan. Sementara itu informasi kami sampaikan terkait dengan seorang remaja yang berusia 15 tahun di Kabupaten Ponorogo mengalami peristiwa yang cukup nahas setelah terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter. Kejadian tersebut sontak mengundang perhatian warga setempat yang kemudian melaporkannya kepada petugas untuk dilakukan proses evakuasi. Tim gabungan yang terdiri dari unsur relawan, BPBD, dan petugas terkait segera menuju lokasi setelah menerima laporan. Proses penyelamatan berlangsung cukup menantang karena kondisi sumur yang dalam dan sempit, sehingga petugas harus menggunakan peralatan khusus demi menjangkau korban dengan aman. Setelah upaya penyelamatan dilakukan, korban akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam sumur. Selanjutnya, korban mendapatkan penanganan medis untuk memastikan kondisi kesehatannya setelah mengalami insiden tersebut. Peristiwa ini tentunya menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap keberadaan sumur terbuka maupun sumur yang tidak memiliki pengaman memadai, terutama di lingkungan yang sering dilalui anak-anak dan remaja.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna yang tuh di jam 8 malam lebih 19 menit. Saya coba cek informasi ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Informasi masuk ini tadi disampaikan sama Kang Sein, kondisi Jalan Ahmad Yani pada malam hari ini masih ramai dan cenderung lancar ya, Intan. Seperti biasa, ini banyak juga yang memadati area parkiran. Gensi katanya ya.
0: Gensi ya.
1: Parkiran
0: dimana,
1: kuliner.
0: Dimana? Kuliner di mana itu?
1: Di sekitaran Jalan Ahmad, Ahmad
0: kanan
1: Yani.
0: Kiri ya.
1: Kanan kiri itu kan selalu ramai ya.
0: Selalu ramai itu, Lilin. Ini hari Minggu ya. Biasanya Minggu malah sepi. Kok malah ramai ya, Mas Yan?
1: Besok hari Senin sebelum kembali beraktivitas dengan kesibukan yang tentunya hari Senin tuh entah kenapa menjadi sangat sibuk dan padat sekali.
0: Iya.
1: Kayak semuanya sangat urgent untuk dikerjakan.
0: Beda sama Senin kemarin. Kalau Senin kemarin kan tanggal merah.
1: Senin kemarin tanggal merah.
0: Nah, jadi enggak itu ya, enggak Senin kelabu ya.
1: Enggak Senin kelabu. Kalau besok sudah Senin-Seninnya aktif ya. Jadi entah kenapa dari pagi sampai sore sampai malam bahkan semuanya itu menjadi urgent untuk segera dikerjakan kayak gitu. Dan dikabarkan juga sama Kang Sein di alun-alun kondisinya ramai, anak-anak kecil bermain. Kemudian Kang Sein meninggalkan alun-alun tadi karena anginnya sudah mulai berhembus agak kencang.
0: Okay.
1: Ya, ini untuk menghindari yang namanya masuk angin ya. Jadinya anginnya ketika sudah berhembus kencang, kita milih menepi.
0: Menepi saja ya.
1: Jangan, kalau ada pepatah yang mengatakan
0: gimana?
1: Hadapi badainya. Jangan ganti orangnya. Kalau Kang Sein gak mau menghadapi badai, soalnya kena angin sedikit sudah mulai masuk angin. Jadi anginnya berhembus kencang, minggir dulu gitu.
0: Jadi minggir saja ya, karena tidak bisa melawan badai.
1: Benar. Kita tuh kalau sudah usia-usia segini ya, disuruh melawan badai, milih tidur kita ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi karena sudah lelah.
0: Faktor U ya.
1: Faktor U, tidak mau menghadapi badai kita.
0: Nggak mau. Karena selain energi yang terkuras, apalagi ya?
1: Banyak
0: yang terkuras ya.
1: Nah,
0: waktu juga kan.
1: Waktu, dompet, energi, pemikiran, semuanya pokoknya terkuras kita.
0: Waktu dan energi gak sih, Lilin, yang untuk membuat persoalan itu kita malas untuk menghadapi.
1: Benar, belum lagi nanti healingnya kan membutuhkan uang juga.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi lebih baik tidak perlu menghadapi badai. Kita berpikir semuanya positif. Kita bekerja dengan lebih baik, dengan bahagia pokoknya ya.
0: Harus happy pokoknya. Apapun pekerjaannya harus kita syukuri, harus kita nikmati ya.
1: Benar sekali, harus.
0: Kalau kita
1: tetap
0: kerja
1: disyukuri.
0: Happy kan menjalaninya kan juga happy.
1: Benar. Jadi lebih ringan semuanya.
0: Lebih ringan, apalagi faktor lingkungan mendukung. Wah, luar biasa sekali itu, double kill bahagianya.
1: Benar. Ya kan? Jadi lebih bahagia ya, Sedulur Cakra. Meskipun besok semuanya seperti urgent, tentunya Anda bisa tetapkan skala prioritasnya mulai dari malam hari ini.
0: Ya, betul. Jangan begadang ya.
1: Sebelum tidur mungkin bisa dipikir besok aktivitasnya akan melakukan apa saja.
0: Apakah rutinitas yang sama atau mungkin sudah berbeda ya.
1: Mungkin yang mau perjalanan keluar kota bisa dicek perbekalannya, baju-baju yang akan dibawa atau mungkin peralatannya ya. Ini biasanya yang sering ke luar kota, berangkatnya pagi atau mungkin dini hari ya, Intan. Ini juga bisa dicek dulu sebelum berangkat biar besok tidak ketinggalan, tidak keteteran begitu, Sedulur Cakra. Kemudian ada Pak Suprianto menyapa, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Malam semuanya, malam juga Bapak. Cuaca di Blora ya, Blora Jawa Tengah, untuk malam hari ini aman. Dan di Jalan Cepu Radu Blatung ada 4 SPBU. Namun untuk SPBU di Kedung Tupan, di Kedung Tuban ya, ini tadi siang full, baik roda 4 maupun juga roda 2 hingga yang berjirigen kayak gitu.
0: Gitu ya, Kedung Tuban itu maksudnya Blora ya?
1: Blora Jawa Tengah, Kedung Tuban ini. Oke, baik, siap, terima kasih Bapak Suprianto. Mau diputarkan lagu juga
0: apa?
1: Untuk menemani aktivitasnya Pak Suprianto, dari Ine Cynthia. Nanti
0: judulnya
1: tolong dicarikan. Judulnya terserah yang muter.
0: Oh gitu,
1: iya, ngikut Mbak Intan ya. Kemudian ini tadi juga disampaikan ya sama Pak Yitna.

0: Di apa ya, cuma di waktu-waktu tertentu biasanya kayak gitu.
1: Di waktu-waktu tertentu dan tidak bisa dicari di waktu lain, Pak.
0: Nah, iya,
1: nanti
0: biasanya
1: bisa
0: kan kayak
1: ditambahkan.
0: penjual takjil lilin itu kan penjual dadakan itu.
1: Penjual
0: Nah.
1: dadakan atau enggak bazar. Kemudian apalagi ya yang biasanya kayak ada acara-acara tiba-tiba rame gitu ya. Nah, itu juga
0: Dadakan semua itu.
1: oh, warung mahal namanya. Hajatan.
0: Oh. Soto mahal, Pak.
1: Ini sangat dadakan sekali ternyata.
0: Oh, ternyata ini tadi ke itu. Dari warung dadakan itu
1: Ke tempat
0: apa? Ke tempat
1: hajatan.
0: hajatan,
1: Bener. Ini
0: Lilin.
1: tadi berarti ke Lamongan itu ke tempat hajatan. Kayaknya saudara ya yang didatangi Pak Yetno ini tadi. Tidak bisa on air malam hari ini, suaranya bising ya. Tidak apa-apa, Bapak, kita tunggu lain kali ya untuk bergabung, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Malam hari ini jalur menggreng ya, saya amati dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, baik dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk ya. Ini cukup padat-padatnya terlihat kendaraan roda 4, mobil pribadi, kemudian truk angkutan barang juga. Sepeda motor pun juga sama, sudah mulai memadati untuk di jalur Mengkreng Kediri. Mengingat hari ini hari Minggu, akhir pekan biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi ya. Jam-jam crowded untuk di malam hari ini. Kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Anda juga bisa kabarkan ya, karena untuk malam hari ini jalur Mengkreng cukup dipadati oleh pengguna jalan. Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan atau aktivitas mungkin yang melintas di ruas tol juga bisa ditambahkan. Kira-kira rest area mana saja yang sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan? Kemudian untuk gerbang tol mana yang antriannya cukup panjang? Anda bisa sampaikan 0852-9000-1061. Sedulur cakra, masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, kemudian ada fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, kemudian hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normalnya di angka 30 juta rupiah, diskon menjadi 35.500.000 rupiah saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi saya ulangi, 0851-1317-9212. Atau Anda juga bisa kunjungi media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantornya yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tanpa samping atau jumlah belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu disalahgunakan ya. Itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya, penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna, juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan, bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Gatekeeper, Lilin. Pasca penangkapan Dadan CS kasus jual beli titik SPPG serta penggelembungan pengadaan barang dan jasa, pemerintah juga harus bertindak untuk aktivitas koperasi merah putih yang dinilai menimbulkan kecurigaan. Bahkan kecurigaan yang dimaksud adalah soal alokasi anggaran pembangunan Kopdas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar konstruksi. Sebelumnya terdapat laporan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sumenep. Adanya dugaan pemotongan anggaran. Bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran yang seharusnya 1,6 miliar rupiah tidak diterima secara utuh oleh kontraktor proyek koperasi tersebut. Bahkan dana yang diterima disebutkan hanya sekitar 900 juta rupiah. Di bangkalan atap teras bangunan Kopdas tersebut di Desa Pengelean, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, rusak sebelum bangunan itu beroperasi. Atap teras jatuh diduga akibat rangka besi atap tersebut tidak kuat menyangga. Bahkan temuan indikasi terkait dengan pemotongan dan spesifikasi bangunan yang tidak sesuai sudah cukup untuk aparat negara untuk menelusuri persoalan hukum tersebut.
1: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Cuaca di malam hari ini cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di malam hari ini. Tadi sempat dikabarkan untuk di Jalan Ahmad Yani Nganjuk ya, cukup ramai kanan kiri penjual ataupun coffee shop ya. Untuk di malam hari ini juga tetap buka dan untuk pengunjungnya ini tetap ramai untuk di minggu malam kali ini. Kira-kira untuk di wilayah Kediri Kota, Jombang, Tulungagung, Mojokerto dan sekitarnya apakah juga sama cukup ramai? Anda bisa sampaikan informasinya ke kami melalui 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, kemarin malam kita juga dapat informasi adanya sebuah gudang tembakau milik warga di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung yang mengalami kebakaran. Kebakaran diduga dipicu oleh puntung rokok yang menyebabkan api merembet hingga membakar sebagian bangunan gudang. Kasiopsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bambang Pidekso menyampaikan, laporan kebakaran diterima petugas pada jam 23:30 malam. Tim pemadam kemudian berangkat menuju ke lokasi pada jam 11 malam lebih 40 menit dan tiba 7 menit kemudian, tepatnya di jam 11 malam lebih 47 menit. Kebakaran terjadi di gudang tembakau milik SO yang berada di Dusun Kalituri RT2 RW1 Desa Waung, Kecamatan Boyolangu. Berdasarkan hasil pendataan petugas, api pertama kali muncul sekitar jam 11 malam lebih 10 menit dari sebuah gubuk kayu yang berada di luar area gudang. Diduga, api berasal dari puntung rokok yang kemudian membakar gubuk tersebut dan merembet ke bagian atap gudang tembakau. Kebakaran tergolong dalam skala kecil sehingga api dapat segera dikendalikan oleh petugas. Untuk menangani kejadian tersebut, Damkarmat Kabupaten Tulungagung mengerahkan 1 unit armada pemadam kebakaran dan 2 unit kendaraan sapri air. Proses pemadaman dan pendinginan selesai pada hari Minggu 7 Juni 2026 jam 12 dini hari lebih 20 menit.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Dua jemaah haji asal Kabupaten Kediri ya Intan dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci Arab Saudi di tahun 2026 ini. Kedua jemaah tersebut adalah Khairun Nikmah 53 tahun yang merupakan anggota kloter 109 asal Desa Gondang Kecamatan Pelosok Klaten dan Arif Setiawan 63 tahun anggota kloter 110 asal Desa Tulung Rejo Kecamatan Pare. Petugas kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri Mahfuzia Afindis juga menjelaskan kalau jemaah Khairun Nikmah meninggal dunia di hari Sabtu 6 Juni 2026 sekitar jam 2 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit AS King Abdul Aziz Hospital. Sementara itu, jemaah kedua yang meninggal dunia adalah Arif Setiawan yang merupakan anggota kloter 110 asal Kecamatan Pare. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Sabtu kemarin di 6 Juni 2026 sekitar jam 20.55 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit King Abdullah Medical City Specialist Mekah Hospital. Dan berdasarkan laporan yang diterima oleh petugas haji, Arif Setiawan sebelumnya mengalami keluhan nyeri pada bagian perut dan sesak nafas hingga pada 4 Juni 2026 sekitar jam 7 waktu Arab Saudi, istrinya menghubungi dokter dan meminta bantuan penanganan medis. Setelah berkonsultasi dengan dokter sektor, almarhum kemudian dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
0: Baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga Ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya. Sejauh ini kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Mungkin terjadi kepadatan itu di titik tertentu saja. Salah satunya itu di Mengkring Kediri ya. Itu memang jam-jam tertentu, jam-jam crowded itu biasanya memang jam seperti ini. Kemudian sama jam-jam pagi ya, berbarengan jam berangkat untuk sekolah, jam untuk berangkat melakukan aktivitas di pagi hari ini. Sebaliknya kalau malam hari ya, biasanya juga apalagi ini akhir pekan, juga mobilitas masyarakat untuk melakukan di luar ruangan juga cukup tinggi. Jalur Mengkring untuk di minggu malam kali ini juga masih tetap sama, cukup padat, baik dari arah Jombang, Kediri, ataupun dari arah Nganjuk. Cuaca pun untuk di malam hari ini jalur Mengkring juga masih aman, tidak hujan ya. Bergeser untuk di jalur Papar Kediri saya amati, ini juga masih sama, cukup ramai, padat, terlihat antrian cukup panjang, itu yang dari arah utara. Kalau dari arah selatan juga masih aman saja, kemudian terjadi penumpukan volume kendaraan. Dari sisi timur ini juga lumayan antriannya. Cuaca pun juga sama untuk di jalur Papar dan jalur Mengkring. Untuk di malam hari ini masih aman, cuaca juga tidak hujan.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

106,1 Radio Cakra Krisna ya. Beberapa informasi yang telah kami sampaikan untuk di beberapa wilayah, kabarnya untuk di malam hari ini aman ya, cuacanya tidak hujan. Kondisi jalanan juga masih aman saja untuk jalur dalam Kota Nganjuk, kemudian Kediri, Jombang dan sekitarnya. Tentunya tuh di malam hari ini waktu tidak terasa Sedulur Cakra sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini bersama rekan Muhammad Erga dan Lilin Bayu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju

0: Embung Es Tumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngerowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu, saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Bonek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kawan Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean.
0: Wow.
1: Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

0: Itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: wis lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
0: Herbal nariah, nutrisi

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Pak.
1: Bito, selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watu Lawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watu Lawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watu Lawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena

0: saat sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi itu selawan bu beh
1: bentotane iki lho Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane cita rasa khas

0: dan kuri.
1: Eh?
0: Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, ya. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik. Kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srukatan, Wonosobo, Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Nariah, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Nariah, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Nariah, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.
0: Mar-

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Wes lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-lilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: Awas lawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Ngopi
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.
1: Man,

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub, ighfir dhunub, wa ya mufarrijal kurub, farrijal kurub, wa ya satiral uyub, isturil uyub, wa ya mutakhiral kurub, taghiril kulub, a'inna ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik, urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, wa syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Husnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat, karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah, sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak, karena yang dicari bukan Allah, yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung, mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan, beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah, hayuban, fadal, hayuban. Masya Allah, ya marham. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal, apa itu? Nabi menjawab, syirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi, dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal, satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih, sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih, dia ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji, habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah, biar lebih banyak. Madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil anggapnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya, atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah, makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam, masya Allah. Sedekah, masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam model ini, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus, liyukola, agar digelari sebagai sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid, perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah, kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nih, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah atau dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim, terkenal, alim, jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu enggak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibin namlatis sauda 'ala sakhratis samma fil lailati dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini.
2: kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal. Karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang gak beramal, yang gak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon. Jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah. Jadikan kami indah, ya Allah. Bahagia, ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kehukum lagi. Dan kami mohon buka pintu halal untuk mereka, ya Allah, buka pintu halal. Dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、いい加減のかいこちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Apa kabar untuk hari ini, awal pekan ya, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Kali ini bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ada Intan Anggraini yang sudah siap untuk menerima dan juga menyampaikan informasi dari Anda seluruh Cakra. Untuk pagi ini dapat Anda mulai kabarkan kondisi lalu lintas, kemudian cuaca dan juga kewaspadaan lain. Hari Senin cukup padat biasanya untuk kondisi traffic. Tetap hati-hati dan juga fokus saat berkendara. Kami tunggu informasinya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
2: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya? Iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke gatekeeper dulu. Intan, silakan.
1: Informasi pagi kali ini ya, kita terima aktivitas perjalanan yang disampaikan oleh Bapak Firdaus sudah sampai di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Baron. Jalur utama pagi kali ini dikabarkan juga belum begitu ramai, masih aman, juga cukup lancar. Cuaca dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Aryono menyampaikan pagi kali ini cuaca Pujon Malang cukup cerah ya Alvan. Kemudian untuk lalu lintas juga di awal pekan hari Senin juga sudah mulai ramai, namun juga masih lancar saja. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, perjalanan dari Mantingan Ngawi arah Surabaya lewat jalur bawah, posisi saat ini juga sudah melintas di seputaran Lames Madiun. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu pagi kali ini saya juga masih coba komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono Alvan. Ini terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Dusun Kandangan, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Informasi awal kita keterima bahwasannya untuk kebakaran terjadi semalam sekitar jam 23:30 malam, dan informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu untuk mengetahui informasinya. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi detailnya akan kami sampaikan kembali. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Wicaksono melintas di jalur Kabu Jombang. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, Sederu Cakra, saat ini Radio Cakra Krishna juga membuka lowongan pekerjaan untuk posisi gatekeeper dan juga konten kreator. Dengan kualifikasi perempuan, usia maksimal 27 tahun, pendidikan S1 semua jurusan, mampu mengedit foto dan juga video, kreatif dan aktif membuat konten di media sosial, kemudian memahami pengelolaan media sosial, dan mampu bekerja sama dalam tim ataupun juga individu. Untuk informasi dan juga surat lamaran dapat Anda kirimkan lewat Gatekeeper di 0852 9001061. Lowongan pekerjaan di Radio Cakra Krishna dengan posisi Gatekeeper dan juga konten kreator.

0: Ya, jangan lupa hari ini juga hari pertama operasi Patuh Semeru 2026 ya, Sedulur Cakra. Ini berlangsung serentak di seluruh wilayah. Untuk operasi Patuh Semeru tahun ini berlangsung dari tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026 nanti. Dengan fokus utama adalah penertiban dalam berkendara, termasuk juga untuk beberapa jenis pelanggaran, mulai dari batas kecepatan, kemudian kelengkapan berkendara hingga surat-surat kendaraan. Ini berlangsung di seluruh wilayah operasi Patuh Semeru tahun 2026 mulai hari ini tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 nanti.
1: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
2: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
2: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Mustain mengabarkan posisi berada di jalur Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Kondisi arus lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, Alvan. Sudah mulai terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi, kemudian kendaraan roda 4 juga untuk di pagi kali ini. Cuaca juga untuk di wilayah Kediri Kota cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Tris Bianto mengabarkan bahwasannya semalam itu ada insiden kecelakaan yang ada di wilayah Gondang, masuknya ini Kabupaten Mojokerto. Informasinya bahwasannya untuk kecelakaan tunggal yaitu pengendara sepeda motor dan terlihat ada dua korban yang tergeletak dan mengalami luka yang cukup parah di bagian wajah. Informasinya masih kami gali terlebih dahulu untuk kronologinya seperti apa dan untuk detail kecelakaannya bagaimana. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Bapak Widodo memberikan informasi perjalanan dari Nganjuk arah ke Caruban Madiun. Posisi saat ini sudah sampai di seputaran Wilangan. Kondisi jalanan juga pagi kali ini cukup ramai kedua arah untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Imron yang saat ini juga sudah sampai di Mangundikaran Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Gondang. Kondisi jalan pagi kali ini juga sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan. Cuaca cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Ya, kata Ibtu Dwi Purnomo, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, operasi Patuh Semeru tahun ini seluruh cakra yang berlangsung dari tanggal 8 sampai 21 Juni nanti juga bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus untuk menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari kepolisian juga sudah menyiapkan berbagai persiapan, mulai latihan praoperasional sebelum operasi dimulai per hari ini. Dalam operasi tahun ini, petugas akan memprioritaskan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Di antaranya adalah pelanggaran tidak menggunakan helm, lalu menggunakan telepon genggam saat berkendara, menerobos lampu lalu lintas, melanggar marka jalan hingga melebihi batas kecepatan, termasuk juga untuk pelanggaran terkait plat nomor kendaraan. Meski ada sejumlah penyesuaian teknis dan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, untuk tujuan utama operasi Patuh Semeru juga masih tetap sama, yaitu untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas. Ini akan berlangsung dari tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026 untuk operasi Patuh Semeru tahun ini.

0: Iya, ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Pagi kali ini Pak Itno ya, untuk di wilayah Jombang Kota juga mengabarkan cuacanya cukup cerah, kemudian dengan suhu 20 derajat Celcius ya untuk di wilayah Jombang Kota. Ini kira-kira aktivitas apa yang dilakukan Pak Yutno untuk di pagi kali ini juga bisa ditambahkan ya. Lalu untuk informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di Dusun Kandangan, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri yang terjadi semalam, Alvan, bahwasannya kita sudah dapatkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Kaleb Untung selaku PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri dan membenarkan bahwasannya semalam ada insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Kandangan Kediri. Dan beliau juga berkenan untuk on air, namun mohon waktunya untuk menyampaikan kronologi dan untuk proses pemadaman dan pembahasannya seperti apa untuk semalam.
0: Jam berapa kemarin, Tan?
1: Untuk kebakarannya itu 11:30 malam, Alvan. Kira-kira kan apakah pemadaman ada kendala atau tidak, nanti akan langsung disampaikan oleh Bapak Kaleb Untung. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Mas Ilham, sudah sampai di jalur Mojokerto arah ke Krian Sidoarjo. Kondisi jalanan pagi kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai, cukup lancar, cuaca juga cukup cerah. Lalu tambahan informasi kita terima

0: Timur. Tentunya bagi sedulur cakra dihimbau ya untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, kemudian melengkapi surat-surat kendaraan. Dan yang tak kalah pentingnya itu ketika berkendara di sekitar rumah juga harus tetap menggunakan perlengkapan dalam berkendara. Karena kan untuk penindakan operasi Semeru kali ini lokasinya secara mobile ya Alvan ya. Jadi tidak di titik itu saja, itu penindakannya menyeluruh di berbagai wilayah yang memiliki potensi pelanggaran lalu lintas. Jadi untuk mengantisipasinya selalu patuhi peraturan yang ada. Kemudian informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Bapak Bayu yang saat ini sudah sampai di jalur utama Sukomoro Nganjuk. Kondisi jalanan pagi kali ini juga cukup ramai, terutamanya yang mengarah ke Nganjuk Kota. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, untuk sedulur cakra yang baru bergabung, bisa ikuti kembali informasinya di media sosial. Anda bisa ikuti Facebook dan juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah disampaikan.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkasa.

kafe hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

Ya, untuk kalian yang baru bergabung bisa cek ulang informasi yang kami sampaikan ya di 0852 9001061. Untuk traffic kemudian kewaspadaan lain juga dapat Anda sampaikan. Di Nganjuk cuaca sudah sangat cerah menit ke-35 ini. Kalau di tempat Anda bagaimana? Apakah juga sama atau mungkin masih mendung di sana, dapat Anda tambahkan juga. Perkiraan untuk di Nganjuk hari ini dari BMKG Juanda akan cukup cerah sepanjang hari dengan hembusan angin yang juga akan kencang di awal pekan ini. Jadi hati-hati yang mau berkendara dan melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

0: Ya, menit ke 39 lepas dari jam 6 pagi, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper untuk shift pagi kali ini, juga masih ditemani Intan Anggraini. Ya, untuk seluruh cakra yang masih di jalan ya, ini untuk pantauan traffic pagi hari ini. Dari CCTV untuk wilayah Simpang 3 Mengkreng, ini ketiga arah masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai mendominasi, terutama untuk yang mengarah ke Surabaya. Sementara itu lewat telepon sudah tersambung dengan Prakirawan BMKG Juanda Sidoarjo, Mbak Bilda Maulida. Selamat pagi Mbak Bilda.
1: Selamat pagi Mas Alvan.
0: Ya, Mbak Bilda, bisa dibantu untuk perakiraan cuaca hari ini Mbak, untuk di wilayah Jawa Timur termasuk juga untuk Kabupaten Nganjuk sepanjang hari ini seperti apa Mbak?
1: Ya, baik, untuk wilayah Jawa Timur secara umum untuk sepanjang hari ini potensi cuacanya cerah dan ada peluang enggak cerah berawan. Kemudian berpeluang juga malam hingga dini hari itu berpeluang kabut embun gitu. Kemudian begitu pula dengan wilayah Nganjuk dan sekitarnya seperti Kediri, Madiun, Trenggalek, Tulungagung, ya, Ponorogo ya. Kondisi cuaca juga cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara pada siang hari dapat mencapai 31 derajat Celcius. Kemudian pada dini hari suhu minimum dapat mencapai hingga 18 derajat Celcius di dataran tingginya, kemudian di dataran rendahnya dapat mencapai 22 derajat Celcius. Demikian Mas.
0: Ya, untuk suhu yang dingin saat malam ini akan berlangsung sepanjang musim kemarau ini atau bagaimana Mbak Bilda?
1: Iya betul, biasanya sepanjang musim kemarau itu umumnya kondisi awan itu sedikit hampir tidak ada awan. Nah, demikian pula jika pada malam hari tidak ada awan atau sedikit tutupan awan, maka panas di permukaan bumi itu mudah terlepas ke atmosfer. Itu yang menyebabkan di permukaan bumi yang kita rasakan itu lebih cepat dingin seperti itu.
0: Oke, jadi dan hembusan angin juga lumayan kencang, Mbak ya, untuk akhir-akhir ini.
1: Iya. Betul.
0: Baik, yang terakhir Mbak Bilda, mungkin ada himbauan Mbak dari teman-teman BMKG Juanda?
1: Himbauan untuk kondisi cuaca seperti sekarang ini, kondisi sudah memasuki musim kemarau, yang mana pada hampir sepanjang hari itu tutupan awan sedikit, pada siang hari tentunya paparan sinar matahari akan kita rasakan apabila kita berada di luar ruangan, maka sebaiknya kita dapat melindungi diri, melindungi kulit kita dengan memakai pakaian yang tertutup atau melindungi kulit dengan tabir surya atau memakai topi, memakai jaket atau memakai payung seperti itu. Kemudian untuk kondisi di aktivitas pembakaran lahan itu sebaiknya dihindari. Untuk mewaspadai bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan seperti itu. Kemudian kita juga perlu bijak menggunakan air bersih agar agar tidak kekurangan air bersih seperti itu. Dan jangan lupa untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dari BMKG seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Bilda informasi dan waktunya pagi ini Mbak.
1: Ya, semoga.
0: Baik, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali Mbak Bilda Maulida dari BMKG Juanda Sidoarjo.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, akan cerah dan hembusan angin juga
3: akan kencang di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, Sedulur Cakra, untuk hari ini. Tadi untuk himbauan dari BMKG Juanda juga, kalau melakukan aktivitas bakar-bakar, membersihkan lahan dan membakar sampah, ini bisa lebih hati-hati karena potensi kebakaran juga semakin tinggi mengingat sudah musim kemarau, kondisi lingkungan juga semakin kering. Seperti informasi yang masuk beberapa hari terakhir, kita juga beberapa kali terima informasi kebakaran lebih sering daripada biasanya. Ini juga terjadi di berbagai wilayah. Kemarin terjadi kebakaran toko sembako di Blitar, kemudian kebakaran gudang tembakau di Tulungagung, kebakaran rumah di Tulungagung juga, lalu kebakaran kandang ayam di Kertosono, dan juga kebakaran rumpun bambu di Locaret Nganjuk pada kemarin. Ini dalam satu hari ada 5 informasi kebakaran yang masuk ke ruang gatekeeper. Jadi hati-hati yang punya agenda bakar-bakar, membersihkan halaman, membakar sampah dan lain sebagainya, dipastikan dijaga sampai api benar-benar padam untuk antisipasi terjadi kebakaran karena kondisi lingkungan juga semakin kering. Bulan Juni sudah masuk musim kemarau, ini puncaknya akan terjadi di bulan Agustus nanti, jadi tetap hati-hati yang sering bakar-bakar ini utamanya. Pastikan api benar-benar padam sebelum ditinggal melakukan aktivitas yang lainnya.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk kalian yang baru bergabung bisa kunjungi di media sosial kami ya untuk update informasinya. Ada Facebook ataupun juga Instagram. Dan untuk bergabung Anda bisa lewat 0852 9001061. Ya, sebelum lagu, saya sampaikan informasi dulu dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang menyebut tentang program Sekolah Rakyat yang akan menambah lebih dari 32 ribu siswa pada tahun ajaran 2026-2027 mendatang. Dengan tambahan tersebut, jumlah siswa di Sekolah Rakyat diproyeksikan mencapai lebih dari 45 ribu orang pada tahun ajaran mendatang. Gus Ipul mengatakan jumlah itu akan terus ditingkatkan seiring pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Pemerintah bahkan menargetkan jumlah siswa ini bisa tembus 100 ribu orang pada tahun ajaran 2027-2028 nanti. Menurut Gus Ipul, saat ini pemerintah tengah menggelar kegiatan open house Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia agar calon siswa dan orang tua dapat melihat langsung proses pembelajaran yang berlangsung. Peserta Sekolah Rakyat tidak direkrut melalui pendaftaran terbuka, tapi dijangkau langsung oleh pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Calon siswa diprioritaskan berasal dari keluarga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Proses seleksi dilakukan lewat verifikasi data tanpa pungutan biaya ataupun titipan dari pihak manapun.

0: Ya, ke gatekeeper kembali, Intan.
1: Pagi kali ini kita juga terima informasi bahwasanya yang disampaikan oleh Mas Rama ya, melakukan perjalanan aktivitas pagi kali ini sudah sampai di Simpang 4 Begadung Nganjuk yang akan nantinya mengarah ke Rejoso. Kondisi jalanan pagi kali ini juga cukup ramai bebarengan para pekerja untuk berangkat ya, dan anak-anak sekolah juga sama halnya, jadi cukup ramai untuk di Simpang 4 Begadung Nganjuk. Cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Risha yang ada di wilayah Mojokediri, menyampaikan kondisi cuaca pagi kali ini juga cukup cerah untuk di sana. Pak Ali, perjalanan dari Surabaya arah Jombang, posisi saat ini sudah sampai di seputaran Mojokerto Kota. Kondisi jalanan juga cukup ramai lancar pagi kali ini. Terlihat kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun pagi kali ini juga cukup cerah. Mas Dika mengabarkan Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Sawahan nantinya. Kondisi jalanan pagi kali ini juga cukup ramai lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu untuk stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri, update-nya hari ini Alvan, Senin di tanggal 8 Juni 2026, untuk golongan darah A ada 34 kantong, kemudian golongan darah B ada 52 kantong, golongan darah O tersedia ada 32 kantong, kemudian AB 7 kantong. Jumlah keseluruhan yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri berjumlah 125 kantong. Kemudian untuk pelayanan donor darah di UTD PMI Kabupaten Kediri buka setiap hari, buka di jam 7.30 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian tambahan informasi yang kita terima yang disampaikan oleh Bapak Ahmad yang saat ini juga sudah melintas di Simpang 3 Jetiswarujeng arah Prambon. Kondisi jalanan pagi kali ini cukup ramai, cuaca dikabarkan cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, trafik pagi ini yang mengarah ke Surabaya cukup ramai, Sedulur Cakra. Dari pantauan CCTV di Mengkreng, banyak bus antar kota juga yang mengarah ke Surabaya pagi ini. Di samping kendaraan roda 2 dan juga roda 4 juga cukup banyak sejak pagi tadi. Tetap hati-hati, arah ke timur cukup silau karena juga cerah sekali kondisi pagi ini. Yang menemui hambatan sepanjang jalur masih kami tunggu kabarnya di 0852-9000-1061. Termasuk Anda yang juga melintas di beberapa ruas jalur arteri pagi ini, juga dapat tambahkan kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lainnya.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menit ketiga lepas dari jam 7 pagi, Sedulur Cakra masih kami tunggu untuk update informasinya ya di 0852 9001061. Untuk kewaspadaan pagi hari ini dapat Anda sampaikan ke gatekeeper. Pagi ini saya bertugas masih ditemani ada Intan Anggraini. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat jerawat.